0: Oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata OK juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, OK resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata OK terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.
1: Kurasakan pudar dalam hati, kurasa cinta yang ada untuk dirimu.
2: Din,
1: kurelah dengan semua yang ada. Apa ingin ku lepas semua.
2: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
1: Apa sih? Ya ngomong aja.
3: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
2: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
1: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
2: Aca.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nah, nomor 2 selanjutnya kita masuk ke ini interval pertama ya nomor 2. Lupa tadi mention bahwa ini adalah sikat, informasi singkat dan juga tepat. Tadi udah aku kasih perakiran cuaca, terus sudah juga informasi lalu lintas nih nomor 2, dan sekarang aku mau kasih informasi seputar peristiwa dan juga peringatan pada hari ini, karena setiap hari itu pastinya punya sejarahnya nomor 2, punya ceritanya di balik tanggal-tanggal setiap harinya. Nah, untuk spesial 17 Juni ini nomor 2, ini aku mau kasih peringatan dulu ya, peringatan, maksudnya peringatan penting gitu. Bukan peringatan dalam tanda kutip ya. Peringatan penting yang diperingati pada 17 Juni yaitu hari penanggulangan degradasi lahan dan juga kekeringan sedunia nomor 2. Peringatan global yang ditetapkan oleh PBB sejak tahun 1994 untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kesuburan tanah dan juga mengatasi krisis air. Lalu untuk nasional nomor 2, hari ini juga diperingati Hari Dermaga Nasional, yaitu peringatan khas di Indonesia untuk mengapresiasi peran dermaga sebagai infrastruktur vital yang mendukung transportasi laut dan juga ekonomi maritim negara. Lalu selanjutnya, Hari Selancar Internasional, perayaan global untuk mempromosikan olahraga selancar sekaligus mengampanyekan kelestarian ekosistem laut dan juga pantai nomor 2. Dan tentunya di hari Rabu 17 Juni 2026 ini juga merupakan Hari Raya Galungan nomor 2. Bagi umat Hindu, Hari Raya Galungan ini dirayakan setiap 210 hari sekali ya, berdasarkan penanggalan kalender Bali, tepatnya pada hari Buddha Kliwon Dunggulan gitu. Nah, terutama ini merupakan simbol perayaan kemenangan kebaikan atau dharma dalam melawan kejahatan nih nomor 2. Lalu untuk peristiwa penting ya di Indonesia pada tanggal 17 Juni ini adalah dimulai pada tahun 683 Masehi nomor 2. Lama banget. Berdirinya kota Palembang dan berdasarkan prasasti Kedukan Bukit, tanggal ini diyakini sebagai hari lahirnya kota Palembang, menjadikannya salah satu kota tertua di Indonesia. Lalu ada tahun 1959 nomor 2 di 17 Juni merupakan wafatnya sastrawan Abdul Muiz, tokoh sastra nasional dan juga penulis novel legendaris, salah satu asuhan sekaligus salah satu penggerak awal pendirian kampus yang kini menjadi Institut Teknologi Bandung, yang wafat di Bandung. Lalu untuk peristiwa penting di dunia, pada tahun 1885, ini merupakan tibanya patung Liberty di Amerika Serikat nomor 2. Struktur ikonik ini ya, ini adalah merupakan pemberian dari rakyat Prancis, tiba di pelabuhan New York City menggunakan kapal laut dalam bentuk 214 peti kemas ya, yang terpisah tentunya. Lalu di tahun 1928 atau 1928, yaitu rekor penerbangan Amelia Earhart mencetakkan sejarah sebagai perempuan pertama yang berhasil melakukan penerbangan melintasi Samudra Atlantik ya. Wah, luar biasa nih nomor 2. Perempuan pertama ya kan di tahun 1928. Lalu juga hari ini diperingati kemerdekaan Islandia yang lahir pada 1944 nomor 2, resmi mengumumkan pembentukan negara republik dan juga menyatakan kemerdekaannya dari Denmark. Dan itu tadi nomor 2, rangkuman peristiwa dan juga peringatan penting di tanggal 17 Juni. Untuk kamu yang punya agenda penting di 17 Juni ini, semoga dilancarkan segalanya, diberi kemudahan dan tentunya diberikan keberkahan teman-teman Pro 2 ya. Amin.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Wah, pembukaan resto barunya Rina rame banget ya. Ah, mampir ah.
2: Bejo, kebetulan kamu mampir nih. Kamu mau pilih mau makan apa? Gratis.
1: Wah, mana menunya Rin? Aku mau pilih dulu ya. Wah, apa ini? Mix salad with peanut sauce, 50.000. Vegetables cook in coconut milk, 50.000 juga. Waduh Rin, mosok ganti nama ke Inggris gini jadi mahal hargai. Wong ya sama aja gaduh-gaduh. Lodeh. Iso-iso wae kamu Rin.

0: Kamu lagi dengerin BTB.
1: Bentar.
2: Tapi berisik.
1: Jadi pengen ke Jepang nih kalau gini. Keren-keren.
2: Kenapa, Win? Tiba-tiba banget.
1: Ini loh, di Jepang itu ternyata ada pulau namanya Aoshima atau biasanya disebut Cat Island.
2: Wow.
1: Dan di sana itu, Le, ternyata rakyatnya itu cuma belasan, tapi meongnya ratusan, Le.
2: Ratusan? Kok bisa sih, Win?
1: Iya, jadi sejarahnya itu kucing-kucing ini dibawa nelayan untuk ngusir tikus. Ternyata makin kesini tuh kucingnya makin berkembang biak sampai jadi penghuni tetap di sana.
2: Waduh, kayaknya cat lover kayak aku nih bakal bahagia banget, Win, kalau liburan ke sana.
1: Gas, tapi inget, Din, di sana itu nggak ada kafe, nggak ada live musik, jadi kamu nongkrongnya di sana sama kucing, Le. Ada.
2: Ah, nggak apa-apa banget, ratusan kucing kapan lagi, Win?
0: BTB bareng Pro 2 FM RRI Jember
3: bikin kamu jadi si paling tahu.

Masih bareng Ijo Tom Pro 2. Kini juga masih dong di pada sikat informasi singkat dan juga tepat tentunya. Nah Tom Pro 2, ada informasi yang cukup menarik. Nggak cukup sih Tom Pro 2, menarik banget sih. Karena ini kan pengolahan limbah ya, limbah pangan ya. Lebih spesifiknya Tom Pro 2 yang seringkali dianggap tidak memiliki nilai guna dan juga berakhir menjadi sampah nih Tom Pro 2. Padahal ya dengan inovasi dan juga kreativitas, limbah tersebut dapat diolah menjadi produk baru yang tidak hanya bernilai ekonomi tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan juga nih Tom Pro 2. Nah inovasi tersebut berhasil dikembangkan oleh mahasiswa program studi teknologi rekayasa pangan jurusan teknologi pertanian Politeknik Negeri Jember atau Polijen Tom Pro 2. Mereka menciptakan cemilan sehat bernama Oka Rice yang dibuat dari kombinasi tepung beras merah dan juga tepung okara, yaitu ampas tahu yang selama ini banyak terbuang sebagai limbah industri. Nah produk ini digagas oleh Fariha Imelda Mailia bersama tim mahasiswa lainnya sebagai upaya yang mendukung konsep zero waste atau minim limbah melalui pemanfaatan bahan pangan yang masih memiliki kandungan gizi tinggi nih. Menurut Farihan, Pro 2, ide pengembangan Oka Rice ini muncul dari keprihatinan terhadap banyaknya ampas tahu yang belum dimanfaatkan secara opsional ya. Maksudnya optimal, mohon maaf. Nah padahal bahan tersebut ini masih kaya akan protein, Pro 2. Dalam proses pengembangannya, tepung okara ini dipadukan dengan tepung beras merah yang memiliki kandungan serat cukup tinggi. Hasilnya adalah cemilan sehat bebas gluten yang berpotensi menjadi alternatif makanan bergizi bagi masyarakat nih. Selain menawarkan manfaat kesehatan, Oka Rice juga menunjukkan bahwa limbah pangan lokal ini dapat diolah menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi Tom Pro 2 dan memiliki peluang besar yang menjanjikan juga. Pemanfaatan ampas tahu ini sekaligus dapat membantu meningkatkan nilai ekonomi sisa produksi industri tahu tentunya yang selama ini belum banyak dimanfaatkan nih. Dan pihak Politeknik Negeri Jember menyambut positif inovasi tersebut karena dinilai menjadi contoh nyata pembelajaran berbasis proyek yang mampu menghadirkan solusi terhadap persoalan pangan dan juga lingkungan. Nah, inovasi Oka Rice ini Tom Pro 2 menjadi bukti ya bahwa kreativitas generasi muda ini mampu mengubah limbah menjadi peluang juga melalui pemanfaatan bahan lokal dan juga konsep pangan berkelanjutan atau sustainable nih Tom Pro 2. Produk ini diharapkan dapat menginspirasi lebih banyak inovasi yang mendukung kesehatan sekaligus menjaga lingkungan nih Tom Pro 2. Jadi gak ada ini yang namanya sisa-sisa makan ya Tom Pro 2 atau sisa-sisa limbah pangan. Pokoknya semuanya dimanfaatkan selama itu ya banyak manfaatnya dan juga banyak gizinya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kekocek di rri.co.id.
2: Jember, selain terkenal dengan kota pendalungan dan suar-suwir, juga terkenal sebagai kota seribu gumuk. Gumuk merupakan istilah khusus yang diberikan pada suatu bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 meter sampai dengan 57,5 meter. Karena gumuk berasal dari lontaran gunung berapi, bagian atas gumuk menjadi tanah yang subur, dengan unsur utama gumuk adalah batuan. Di sisi lain, tubuh gumuk mampu memecah angin. Hembusan angin kencang senantiasa tertahan karenanya. Kondisi geografis Jember yang langsung berbatasan dengan Laut Selatan dan berada di antara perbukitan tidak menutup kemungkinan berpotensi besar terhadap tingkah laku dari cuaca ekstrim berupa angin tornado dan tsunami, sehingga keberadaan gumuk menjadi benteng alam yang mampu meredam potensi bencana itu. Hasil identifikasi tipografi, ternyata di seluruh dunia ini, keberadaan gumuk hanya terdapat di 3 tempat, antara lain di 2 negara, yaitu Indonesia dan Jepang. Sementara di Indonesia ada 2, di Tasikmalaya dan Jember.
3: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
4: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
3: Pecahan beling. Buat apa, Mat?
4: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
5: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
4: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
3: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di

Roadwa, akses terhadap buku dan juga bahan bacaan ini menjadi salah satu faktor penting ya dalam membangun budaya literasi di masyarakat. Nah, kabar baiknya datang dari Banyuwangi, karena kini masyarakat memiliki pilihan baru untuk mendapatkan berbagai buku dan juga referensi berkualitas. Kehadiran toko buku nasional ini diharapkan ya bisa semakin memperkuat ekosistem literasi yang selama ini terus dikembangkan pemerintah daerah. Dan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Banyuwangi menyambut positif hadirnya gerai baru dari perusahaan toko buku terbesar di Indonesia, Lumpro 2. Nah, gerai tersebut resmi dibuka di kawasan X Point ya, Jalan Kepiting, Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi pada Senin kemarin, Lumpro 2. Dan kehadirannya dinilai akan semakin memudahkan masyarakat nih dalam mengakses berbagai bahan bacaan, mulai dari buku pendidikan, referensi akademik, hingga literatur umum. Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Banyuwangi, Alfian, mengatakan selama ini pemerintah daerah terus mengembangkan budaya literasi melalui perpustakaan daerah, perpustakaan desa, hingga berbagai kegiatan literasi di sekolah. Menurutnya, semakin mudah masyarakat memperoleh buku, maka semakin besar pula peluang tumbuhnya minat baca. Nah, saat ini Banyuwangi bahkan menempati peringkat ke-6 tingkat kegemaran membaca di Jawa Timur, Lumpro 2. Selain menjadi tempat membeli buku dan juga alat tulis ya, diharapkan nanti tokonya ini juga dapat menjadi ruang kolaborasi literasi melalui kegiatan seperti bedah buku, tamu, penulis, diskusi, hingga pelatihan kreatif yang mampu menarik minat generasi muda juga. Sementara Lumpro 2, pokoknya dengan hadirnya toko ini yang nomor 2, toko buku baru di Banyuwangi, diharapkan akses masyarakat ini terhadap bahan bacaan semakin luas, dan langkah ini sekaligus menjadi dorongan untuk memperkuat budaya membaca, lalu meningkatkan literasi juga nomor 2, dan menciptakan sumber daya manusia yang lebih berkualitas di masa depan. Jadi anak-anak enggak berpatokan terus sama handphonenya nomor 2, meskipun baca pun bisa ya lewat handphone, tapi kan kadang anak-anak kan lebih condong ke main gamenya teman Pro 2 daripada baca bukunya ya. Namun Pro 2, informasi tersebut ya merupakan informasi terakhir di segmen sikat, informasi singkat dan juga tepat teman Pro 2. Nanti di pukul 8 tepat tentunya bakal kita masuk ke segmen Besti. Bakal ada topik yang seru. Kira-kira kita bakal bahas apa nih teman Pro 2? Jadi tetap standby ya di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Genius dalam menciptakan peluang di Piala Dunia adalah Lionel Messi. Selain mencetak gol, ia dikenal karena visi dan kecerdasannya dalam mengatur permainan, serta memegang rekor asis terbanyak, 9 asis, dalam sejarah Piala Dunia, melampaui Diego Maradona. Prestasi ini semakin menegaskan bahwa Messi bukan hanya sekedar pencetak gol ulung, melainkan juga arsitek serangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan dengan satu umpan brilian.

0: Iri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Yes, para Besti, bekal semangat tiap pagi nih Teman Pro 2. Tentunya ada topik yang seru banget, relate banget dengan kehidupan kamu sehari-hari Teman Pro 2, yaitu apa sih isi galeri handphone kamu nih Teman Pro 2. Apakah isinya foto-foto dirimu sendiri ya, selfie-selfie Teman Pro 2, atau foto makanan, atau justru foto idola kamu nih Teman Pro 2. Bisa banget ya cerita sama Ija tentunya di lewat WhatsApp-nya Pro 2, boleh banget nih di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2. Aku sudah update Instastory di @pro2jember, Teman Pro 2 duanya pakai angka, tentunya di situ ada question box, silahkan boleh sekalian request, nanti bakal aku bacain dan juga puterin lagunya Teman Pro 2 sampai nanti ya pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kamu juga bisa gabungan lewat RRI Digital juga nih Teman Pro 2, karena ya aplikasinya gratis 0 rupiah dan sudah tersedia di App Store dan juga Play Store.

0: sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Sudah
0: bersihin
1: mas tadi.
0: Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Sudah bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Nina.
3: Ya Mama.
2: Sini. Kenapa Tante? Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
3: Itu Bapak marahin Mama Tante.
2: Emang marah karena apa?
3: Gak tahu Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
2: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
3: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya Tante, saya mau main lagi.
4: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
5: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
6: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
7: Aduh, hoax tuh.
6: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
7: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Lalu Pro 2, coba buka galeri handphone kamu sekarang nih. Buka aplikasi chat ya. Bukan chatnya dong tentunya. Bukan media sosialnya juga, tapi galeri foto nih Lalu Pro 2. Terus scroll pelan-pelan ke bawah, kira-kira isinya apa aja nih. Apakah isinya foto makanan yang niatnya mau diposting tapi akhirnya gak jadi, kayak aku banget ini ya. Terus screenshotan promo ya, check outan Lalu Pro 2 yang online-online gitu biasanya. Ini kayaknya mau aku check out deh gitu, tapi lagi-lagi gagal, gak kebeli juga Lalu Pro 2 karena udah kayaknya gak perlu juga gitu. Ataukah tugas kuliah ya, catatan-catatan powerpoint-powerpoint di kuliahan, atau malah selfie ya yang diambil 30 kali tapi cuma satu yang dipilih nih Lalu Pro 2. Ini relate sih sama ciwi-ciwi ya, biasanya selfie-nya banyak tapi yang diupload cuma satu doang Lalu Pro 2. Atau malah meme dan gambar random yang bahkan kamu sendiri gak inget kenapa nyimpennya. Ini aku sih nanti dijadiin stiker Lalu Pro 2 karena ya lucu-lucu gitu aja. Kalau dipikir-pikir galeri handphone ini menarik ya, karena tanpa sadar galeri ini menjadi arsip kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin lebih honest gitu Lalu Pro 2, lebih jujur daripada media sosial. Nah, di media sosial kita nih biasanya milih foto terbaik yang ditampilin ya kan, tapi di galeri semuanya kesimpen nih Lalu Pro 2. Terus apalagi tadi ya, mulai dari foto blur, screenshot Lalu Pro 2 bibirnya monyong-monyong ya kan, foto nota pembayaran, terus foto traveling ke pantai kemarin ya, itu bisa banget Lalu Pro 2, sampai meme yang disimpan karena dianggap lucu pas tengah malamnya. Nah, ini menurut penelitian dari University of California Lalu Pro 2, perkembangan teknologi digital ini telah mengubah ya cara manusia menyimpan dan juga mengingat pengalaman hidup. Dulu nih kenangan disimpan dalam album foto, dicetak ya fisik gitu Lalu Pro 2. Sekarang sebagian besar memori tersimpan di perangkat digital yang bisa diakses kapan aja. Nah, biasanya nih biar lebih aman ya Lalu Pro 2, kalau pengguna iPhone ini biasanya di iCloud. Nah, tapi kalau boleh nih yang lainnya biasanya juga di ini Lalu Pro 2, di Google Drive ya, itu juga bisa jadi opsi juga. Nah, kalau kamu sendiri Lalu Pro 2, isi galerinya apa sih Lalu Pro 2? Boleh ya cerita sama Ijel Lalu Pro 2 lewat IG story-nya Pro 2 di @Pro 2 Jember dan juga WhatsApp-nya Pro 2 tentunya. Kita bakal bahas lebih dalam lagi Lalu Pro 2, tapi sebelum itu bakal ada lagu nih yang seru banget Lalu Pro 2 dan penting banget untuk kamu dengarkan juga, yaitu R Mukim Squad merupakan salah satu peserta dari kompetisi seleksi dan kurasi program kegiatan Quick Win Inkubasi Kreatif di Merauke yang dilaksanakan oleh Kementerian Ekonomi Kreatif berkolaborasi dengan R Mukim Party, yaitu Rap and Dance Competition Hip Hop. Dan produk kreatif rap dan juga dance ini yang sudah terseleksi ya, terkurasi oleh Tia Samsudin dan juga Epo di Fanomeno dan juga Pythos Harris yang bertugas sebagai kurator ini diberikan kesempatan untuk dibuatkan video klip dan juga didistribusikan oleh Musik Bagus nih Lalu Pro 2. Langsung aja yang Lalu Pro 2 kita dengerin bareng-bareng lagunya R Mukim Squad dengan Musa Mus.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
2: Bu,
3: ya?
2: Lihat baju kerja Bapak. Udah disiapin belum?
3: Di gantungan baju, Pak. Sudah rapi.
4: Ibu, kaos kakiku di mana ya?
3: Di lemari bajumu, sayang.
2: Bu, kok kamar mandi kotor ya?
3: Aduh, iya Pak, nanti dibersihin lagi.
4: Bu, nanti pulang sekolah temenin ke rumah temen ya.
3: Aduh, iya, nanti ibu antar.
2: Bu, hari ini masa apa ya?
3: Aduh Pak, gantian dong tanyanya.
5: Peran ibu sudah seperti superhero ya. Semua bisa. Tapi, mengerjakan tugas rumah tangga bersama-sama akan membuat keluarga lebih kompak, harmonis, bahagia. Dan jangan lupa, ucapkan terima kasih kepada ibu.
6: Terima kasih ibu, aku cinta ibu.

Pro 2, ada satu kebiasaan yang hampir dimiliki semua pengguna smartphone modern nih, yaitu screenshot nomor 2. Lihat informasi penting, screenshot ya kan. Lihat promo, screenshot ya kan. Chat sama ciwi-ciwi di grup ciwi-ciwi Pro 2 di screenshot. Ada gosip terbaru di screenshot Pro 2. Semuanya di screenshotin. Nah, masalahnya berapa banyak screenshot yang benar-benar dibuka lagi setelah disimpan nih Pro 2. Yang chat itu pasti penting sih. Karena jadi nanti jadi gosip dalam Pro 2. Nah, menurut penelitian dari University College London, manusia di era digital ini cenderung menyimpan informasi lebih banyak karena ngerasa perangkat digital ini dapat menjadi memori eksternal. Dan fenomena ini dikenal sebagai digital memory offloading, yaitu kebiasaan menyimpan informasi di perangkat agar nggak perlu lagi ya nginget-nginget gitu tuh Pro 2. Jadi kan kita apalagi orang sibuk ya kan. Nginget-nginget itu suka lupa teman Pro 2. Jadi mending di screenshot aja ya kan. Nah, akibatnya galeri ini banyak orang nih dipenuhi screenshot yang sebenarnya cuman berfungsi sebagai pengingat sementara aja. Yang lucu nih, kadang kita nyimpan sesuatu dengan niat akan membacanya lagi ya, atau nanti deh aku baca, atau nanti deh aku tengok lagi ya kan. Tapi beberapa bulan kemudian saat bersih-bersih galeri nih Pro 2, kita bahkan udah lupa kenapa ya. Dulu aku nyimpan ini, kenapa ya aku nyekrinshot ini? Emang ada apa? Ada informasi apa gitu? Ternyata cuman nggak penting gitu Pro 2. Nah, fenomena ini menunjukkan satu hal menarik nih. Di era informasi yang sangat cepat ini, kita bukan lagi kekurangan informasi, justru sering kewalahan karena terlalu banyak informasi yang ingin disimpan teman Pro 2. Nah, tapi kalau screenshot menyimpan informasi, ada jenis foto lain nih yang biasanya menyimpan emosi dan juga kenangan. Kamu tipe mana nih teman Pro 2 untuk menyimpan informasi, kenangan, atau curhat-curhatan kamu dengan quotes-quotesnya out of the day itu ya teman Pro 2. Kamu tipe mana nih teman Pro 2? Banyak foto selfie-nya atau banyak quotes-quotesnya yang sebenarnya enggak membantu-membantu banget itu.

0: Inovasi di Piala Dunia tidak selalu langsung cocok di lapangan, termasuk soal bola. Pada FIFA World Cup 2010, bola Jabulani justru mendapat banyak sorotan dari para pemain. Beberapa kiper dan penyerang menyebut pergerakan bolanya terasa sulit diprediksi, terutama saat ditendang dari jarak jauh. Desainnya memang berbeda, dengan panel yang lebih sedikit dan permukaan yang lebih halus dibanding bola sebelumnya, sehingga memengaruhi aerodinamika saat melayang di udara. Meski dirancang dengan teknologi modern, respon di lapangan tidak selalu sejalan dengan harapan.
1: Loh, Nak, kenapa kamu menangis?
2: Saya dibully, Mak. Dikata-katai, Mak.
1: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak?
2: Hah? Sama sosmed, Mak.
1: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
2: Ini loh, Mak.
3: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu? Kalau kamu yang dikata-katai begitu, memangnya kamu mau?

teman Pro 2, saatnya kita bacain gabungan teman Pro 2 nih yang sudah masuk di Instagramnya Pro 2. Teman Pro 2, ada Kak Ahmad Dikta nih. Isi galerinya apa sih Kak Dikta? Ahmad Dikta ya, katanya foto idolaku nih gitu. Wih, ini kayaknya die hard fansnya ya. Selina teman Pro 2, si Dikta ini. Pantes aja ya kan, isinya full, galeri itu full sama idolanya atau Kak Selina nih pastinya. Terus ada Kak Dian Wardatul, macam-macam, ada foto kebaya Jawa, ada foto kuliah dan lain-lain. Waduh, ini beragam ya teman Pro 2 isi galerinya. Semoga aja kuat ya memori handphonenya teman Pro 2. Kalau bisa nih untuk foto-foto yang lama nih dialihkan ya teman Pro 2, atau dipindah nih misal di Google Drive gitu, biar memori handphonenya agak sedikit longgar gitu teman Pro 2. Terus ada juga Kak Likyu, katanya isinya cipung. Ini anaknya Nagita Slavina ya teman Pro 2, si Cipung ini memang lucu banget. Dan tante-tante om online-nya nih banyak banget juga pastinya kalau udah lucu ya teman Pro 2. Suka nyimpen-nyimpen screenshot gitu, bisa dijadiin, kadang dijadiin stiker ya sama tante om online-nya. Terus juga buat semangat biar tambah lucu hidup ini ya kan. Makanya disimpan. Terus ada Kak Daven nih, Daven Manoak katanya, ini foto anak, hehehe. Nah ini, karena misal nih, mungkin ya anaknya lagi masa lucu-lucunya, teman Pro 2, baru bisa ngomong, baru bisa ngerangkak, baru bisa tengkurep. Nah itu, nanti jadi memori juga nih buat anaknya kan. Jadi gak susah gitu, teman Pro 2. Kalau aku sendiri jujur ya, untuk foto aku masa anak-anak tuh agak susah, teman Pro 2. Adanya memang langsung dicetak langsung gitu. Nah itu, tentunya resikonya adalah rusak teman Pro 2. Nah itu yang aku gak punya. Akhirnya kayak wah kehilangan banyak momen-momen ya, ternyata pas aku kecil foto-fotonya udah rusak semua nih. Nah dari foto yang semakin modern ini, cuman filenya aja teman Pro 2, ini jadi suatu keuntungan juga buat anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha. Pintar-pintarnya orang tua nih untuk bikin misal email, terus Google Drive juga untuk menyimpan semua dokumentasi pas lagi lucu-lucunya atau pas lagi kecil gitu teman Pro 2. Ini terus terakhir nih ada Dita Aulia Rahma nih, agak sombong teman Pro 2. Katanya foto liburan dong Kak, biar enggak foto-foto kerjaan doang katanya. Sombong sekali kamu Dita Aulia. Yang habis liburan ya. Isinya pasti ke pantai semua sih kayaknya. Kalau kemarin sih kayaknya udah di-share ya beberapa di pantai nih teman Pro 2. Nah mungkin teman Pro 2 yang lagi liburan, kemarin kan sempet libur juga kan. Bisa kamu meluangkan kemarin tuh waktu-waktu traveling lah, yang deket-deket aja teman Pro 2, bisa ke Banyuwangi atau nongkrong-nongkrong sama temen di coffee shop itu. Nah biasanya fotonya banyak nih teman Pro 2. Jangan sampai ini dong, jangan sampai hilang ya, disimpan dengan baik. Yaitu tadi bisa disimpan di Google Drive atau di iCloud teman Pro 2, atau bisa langsung diupload Instagram. Biasanya dipilih yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng ya kan, terus diedit teman Pro 2, biasanya sih gitu. Nah, foto apapun itu teman Pro 2, semoga memang bisa ini ya, memberikan pengingat. Entah itu screenshot informasi, entah itu pas kamu traveling ya kan. Jadi gak kehilangan momen atau gak kelupaan momennya teman Pro 2. Dan itu penting banget sih buat aku yang memang jarang foto-foto teman Pro 2. Tipenya tuh kalau fotonya tuh ya difotoin orang. Kalau di HP sendiri kayaknya kok jadi males gitu. Nah kalau dia dari jawaban tadi ya, galeri handphone ini ternyata bukan cuma tempat menyimpan foto aja teman Pro 2. Ini sudah berubah ya menjadi pusat penyimpanan berbagai aspek kehidupan buat laporan. Dan menurut laporan dari Statista ini, miliaran foto digital dibuat setiap hari di seluruh dunia. Jumlah ini menunjukkan bahwa dokumentasi digital sudah menjadi bagian penting
penting dari kehidupan modern. Dan mungkin karena itulah ya, ketika memori handphonenya penuh, yang paling sulit dilakukan bukan menghapus aplikasi, melainkan memilih foto mana nih yang harus dihapus. Bener banget Pro 2, karena setiap gambar nih kerasa punya cerita sendiri ya. Takut nanti kayaknya ini nanti butuh deh, ini memorable banget tapi memorinya udah habis. Jadi pilih-pilih yang memang penting-penting dalam Pro 2. Dan juga berlangganan juga gak apa-apa sih, berlangganan iCloud atau berlangganan Google Drive itu bisa membantu banget teman Pro 2. Ya, mungkin agak pricey juga ya, tapi gak apa-apa. Nanti sampai kamu tutup usia pun masih tersimpan dengan aman pokoknya. Nah, teman Pro 2 itu tadi ya pembahasan kita tentang isi galeri kamu. Isinya tentang tugas atau foto-foto liburan ya kan. Apapun isinya pokoknya semoga bermanfaat dan bisa diambil ya. Bisa diambil mana yang penting, mana yang enggak, biar memorinya tetap longgar nih. Dan saat lagi teman Pro 2 kita move ke sepeda insight, inspirasi pagi terupdate, di mana bakal ada topik juga teman Pro 2 yang enggak kalah penting tentunya. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Aku puterin lagunya yang di request dari Kak ini ya, Kak siapa tadi, Kak Dikta ya, Kak Dikta. Yang katanya request lagunya Selina Sumpah Mati. Terus yang di request juga Kak Devan ya. Terus Kak Flower Feby juga yang request Sumpah Mati by Selina. Terus nanti yang di request Kak Likyu ada Cegil by Nabila Takia. Special buat teman Pro 2.

Nah, Tom Pro 2, kita masuk ke segmen Insight nih, inspirasi pagi terupdate Tom Pro 2. Bakal ada topik yang seru banget, seru, penting banget Tom Pro 2. Ini topiknya adalah tanggap bencana nih. Kamu punya tas darurat atau perlengkapan emergency di rumah nggak sih teman Pro 2? Bisa ya, kamu gabungan di WhatsApp-nya Pro 2 di 081559708950 atau di Instagram-nya Pro 2 nih, di @pro2jember, duanya pakai angka, jangan lupa di-follow. Terus di IG story silahkan teman Pro 2 dicek, di swipe up aja, di situ ketik-ketik, kamu punya nggak sih tas darurat atau perlengkapan emergency di rumah gitu. Nah, karena penting banget teman Pro 2, amit-amit ya kalau terjadi bencana, kan itu penting banget, esensial banget tuh yang ada di tas darurat dan juga perlengkapan emergency tuh. Jadi apakah kamu sudah aware dengan hal tersebut atau belum nih? Nanti kita bakal bahas, dan juga silahkan gabungan teman Pro 2, dan tentunya sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda gendang? Gendang adalah sebuah alat musik yang terbuat dari sebuah kayu, bagian depannya yang terbuat dari kulit hewan seperti kulit kambing, kulit lembu, dan kulit sapi. Alat musik gendang adalah alat musik tradisional, disebut juga dengan kendang. Hampir semua daerah di negara Indonesia memiliki alat musik gendang dengan bermacam-macam ciri khas masing-masing. Perkembangan alat musik gendang kini tidak hanya dinikmati kalangan-kalangan menengah atas saja. Gendang sekarang bisa dimainkan dan dinikmati oleh siapa saja dan populer dalam musik dangdut.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Nah, teman pro 2, coba bayangin di situasi seperti ini ya. Tengah malam, kamu lagi tidur nyenyak, tiba-tiba terdengar peringatan darurat atau terjadi situasi yang mengharuskan kamu keluar rumah secepat mungkin nih, teman pro 2. Entah itu gempa ya, ataupun segala macamnya, kamu hanya punya waktu sekitar 5 menit doang untuk menyelamatkan diri. Pertanyaannya, apa yang akan kamu bawa nih, teman pro 2? Dompet kah? Handphone kah? Charger kah? Dokumen penting kah? Atau justru bingung harus ngambil apa dulu nih? Nah, kalau dipikir-pikir, banyak dari kita yang punya rencana untuk berbagai hal dalam hidup nih, teman pro 2. Ada tabungan pendidikan, tabungan liburan juga, daftar target tahunan, bahkan ada playlist khusus untuk perjalanan jauh juga, teman pro 2, nabung segala macamnya. Tapi ketika berbicara tentang situasi darurat, banyak yang belum benar-benar mempersiapkannya. Nggak ada kedaruratannya ini, nggak ada persiapannya tuh, nggak ada, teman pro 2. Padahal Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki resiko berbagai jenis bencana, mulai dari gempa, terus banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, kebakaran, hingga erupsi gunung api nih. Dan menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ribuan kejadian bencana ini tercatat setiap tahunnya di berbagai wilayah Indonesia, dengan banjir dan juga cuaca ekstrim menjadi jenis kejadian yang paling sering terjadi. Nah, yang sering dilupakan adalah bencana hampir selalu datang tanpa memberi jadwal ya, teman pro 2. Tiba-tiba hadir, tiba-tiba terjadi gitu kan. Gak ada notifikasi seminggu sebelumnya, ya gak ada dong, teman pro 2. Siapa yang mau memprediksi ya, siapa yang bisa? Gak ada yang bisa memprediksi sebuah bencana, teman pro 2. Nah, tidak ada aba-aba apapun. Karena itu para ahli kebencanaan sering menekankan pentingnya kesiapsiagaan sebelum bencana itu terjadi, bukan setelahnya. Nah, salah satu bentuk kesiapsiagaan paling sederhana adalah memiliki tas darurat atau emergency kit yang siap digunakan kapan aja. Masalahnya nih, teman pro 2, banyak orang mengira tas darurat itu hanya diperlukan bagi petugas atau orang yang tinggal di daerah rawan bencana. Padahal kenyataannya gak sesederhana itu, teman pro 2. Nanti kita bakal bahas ya. Jadi tetap stay tune, teman pro 2, di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui. Dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
4: Mereka adalah kita di masa depan.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Memproduah, kalau mendengar istilah tas darurat, mungkin ada yang membayangkan tas besar penuh perlengkapan survival ya, seperti di film-film petualangan nih. Padahal konsepnya jauh lebih sederhana ya. Menurut panduan kesiapsiagaan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, tas darurat ini adalah perlengkapan dasar yang disiapkan agar seseorang dapat bertahan selama masa awal situasi darurat sebelum bantuan datang atau kondisi kembali normal nih memprodua. Nah, isinya biasanya meliputi ada dokumen penting yang sudah disalin, terus obat-obatan pribadi, senter, baterai cadangan, power bank, air minum, makanan siap saji, pakaian ganti, masker, peluit, perlengkapan P3K sederhana dan juga nomor kontak darurat memprodua. Yang menariknya lagi, konsep tas darurat ini sebenarnya bukan karena kita berharap bencana itu terjadi ya, justru sebaliknya nih. Tas darurat dibuat agar ketika situasi ini tidak terduga datang, kita nggak perlu panik menentukan apa yang harus dibawa. Jadi udah tinggal geret aja memprodua. Nah, karena dalam kondisi darurat waktu ini menjadi sangat berharga ya. Orang yang sudah menyiapkan kebutuhan dasar sebelumnya biasanya dapat mengambil keputusan lebih cepat dibandingkan mereka yang harus mencari barang satu persatu saat situasi sudah genting. Dan seringkali beberapa menit pertama dalam keadaan darurat ini menjadi waktu yang sangat menentukan. Tapi memprodua, kalau nggak ada persiapan, nggak tahu mitigasi bencana dan segala macamnya, kita pasti bakal panik dan juga kayak blank gitu. Ini mau ngapain ya? Mau keluar rumah aja udah bingung memprodua. Nah itu makanya dipersiapkan jauh-jauh hari, literasi mitigasi bencana, terus tas emergensinya dipersiapkan jauh-jauh hari memprodua. Nah nanti kita bakal bacain, dengerin ya gabungan dari teman pro 2 tentang udah punya nggak sih teman pro 2 tas darurat atau emergency kitnya kamu udah punya atau belum nih. Jadi tetap di sini teman pro 2 kita bakal bahas lagi dan juga dengerin gabungan dari teman pro 2.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Bude, ih Bude, Lita kangen banget. Bude gimana kabar? Udah lama Bude gak main ke Jember.
4: Bude sehat, Dok. Alhamdulillah.
3: Kamu juga sehat, Tondo?
4: Alhamdulillah sehat, Bude.
3: Duh, perjalanan bikin Bude lapar banget. Bude kok kangen banget ya sama kue itu loh, Dok. Hmm? Yang ada di Gang Dahlok itu. Apa ya namanya? Itu apem selong dan kue putu legendaris itu loh, Dok. Itu favorit Bude banget dah. Tapi apa masih jual ya sekarang?
4: Masih kok, Bude. Lita itu juga doyan, Bude. Bude, kita kesana yuk sekarang.
3: Ayo.
5: Di Jember, Jawa Timur, tepatnya Jalan Fatahillah atau lebih dikenal dengan Gang Dahlok, terdapat kedai yang menjual apem selong dan putu legendaris sejak tahun 1958. Resep khas, bahan alami, dan menggunakan alat tradisional telah dijajakan dan dicintai masyarakat Jember lebih dari 60 tahun. Yuk, cintai jajanan tradisional.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, Teman Pro 2, langsung aja ya kita dengerin pendapatnya Teman Pro 2 tentang kamu tuh udah siap siaga belum sih Teman Pro 2? Udah ada emergency kitnya atau belum nih? Atau tas darurat nih Teman Pro 2? Ada Zial nih, kita langsung dengerin aja apa tanggapan Zial.
1: Hai, namaku Zila. Kalau aku dulu gak kepikiran sama sekali tentang tas darurat. Tapi abis scroll TikTok, lihat video orang panik pas gempa, HP mati, gelap gulita, nah itu ngeri sih. Akhirnya sekarang aku siapin tas kecil, isinya senter, power bank, air mineral, makanan ringan, sama obat P3K buat luka kecil. Bencana tuh ngasih spoiler dulu, datangnya tiba-tiba. Jadi mending siap dari sekarang daripada nanti bengong doang.
0: Nah, itu tadi Teman Pro 2 ya, tanggapan dari Zila ya, bukan Zial Teman Pro 2. Kalau Zial ini lagunya Mahalini, Zial Zial gitu Teman Pro 2. Beda ya. Nah, dari tanggapan tadi tentunya kita juga tahu nih kalau menunjukkan bahwa banyak orang ini sebenarnya sudah memiliki sebagian perlengkapan darurat, hanya belum disusun dalam satu tempat yang mudah dijangkau ketika dibutuhkan. Nah, menurut panduan dari Palang Merah Indonesia, kesiapsiagaan keluarga ini merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi dampak bencana. Semakin siap sebuah keluarga menghadapi keadaan darurat ya Teman Pro 2, semakin cepat pula mereka dapat mengambil tindakan yang tepat saat situasi terjadi. Dan kabar baiknya, membangun kesiapsiagaan ini tidak harus mahal ya. Banyak perlengkapan dasar yang sebenarnya sudah tersedia di rumah, yang dibutuhkan hanyalah perencanaan dan juga kebiasaan untuk menyiapkan dengan baik. Dan di ini Teman Pro 2, di online shop juga banyak kok udah paketan gitu Teman Pro 2. Jadi tinggal beli aja yang semuanya udah komplit gitu kan. Jadi enggak harus nyicil satu-satu. Nah, Teman Pro 2 itu tadi pembahasan kita tentang tanggap bencana, tentang tas emergency juga, emergency kit Teman Pro 2. Dan terima kasih Teman Pro 2 yang sudah gabungan dan juga menemaniku dari subuh tadi ya sampai dengan hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi ya, nanti bakal ditemenin sama Aisyah Malia nih di Pro 2 Hitlist. Silahkan kamu request sebanyak-banyaknya Teman Pro 2 sampai penyiarnya capek ya, silahkan. Sampai nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Jadi signing out dulu Teman Pro 2, ketemu lagi besok di Spada tentunya sama di jam yang sama, pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cicasannya dulu, bye-bye.

0: Tuhan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: KPI.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kembali lagi di Info Pro 2 edisi pukul 10 pagi barengan Aisyah yang bakal ngasih kamu informasi-informasi terbaru dan juga terupdate nih teman Pro 2. Dan di informasi pertama nih ada Bernardo Silva yang resmi ke Real Madrid dan tinggalkan Man City. Dan di informasi kedua, DPR dukung tambahan anggaran LPSK untuk perkuat perlindungan saksi dan korban. Di informasi ketiga teman Pro 2, produk lokal Lumajang didorong masuk ke retail modern. Dan teman Pro 2, inilah dia berita selengkapnya.

Gelandang timnas Portugal Bernardo Silva dilaporkan telah menandatangani kontrak bersama Real Madrid menjelang bursa transfer musim panas 2026. Kesepakatan berdurasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim itu disebut menjadi bagian dari proyek besar pelatih Jose Mourinho untuk membangun kembali skuad Los Blancos. Setelah 9 tahun memperkuat Manchester City dan meraih berbagai gelar bergengsi, Silva diharapkan mampu menambah pengalaman serta kualitas lini tengah Real Madrid dalam upaya merebut kembali gelar La Liga dan juga Liga Champions musim depan.

Anggota Komisi 13 DPR RI Anwar Sadat mendukung usulan tambahan anggaran bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK agar layanan perlindungan bagi saksi dan korban dapat berjalan lebih optimal. Dalam rapat di Kompleks Parlemen, Anwar menilai pagu indikatif sebesar Rp130 miliar rupiah masih jauh dari kebutuhan lembaga yang mencapai Rp615 miliar rupiah, sehingga sebagian besar anggaran terserap untuk operasional dan juga manajemen. Ia menegaskan, DPR mendukung usulan tambahan anggaran Rp262 miliar rupiah guna memperkuat perlindungan saksi dan korban yang jumlah permohonannya terus meningkat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang terus memperluas akses pemasaran bagi pelaku UMKM dengan mendorong produk lokal masuk ke jaringan toko retail modern. Bupati Indah Perawati mengatakan langkah ini bertujuan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat, sekaligus memperluas pasar bagi produk asli Lumajang. Pemkab juga mengusulkan penyediaan ruang khusus sekitar 10% di toko retail modern untuk menampilkan produk UMKM lokal, sehingga semakin mudah dikenal dan dibeli masyarakat serta mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Baik teman Pro 2, itu tadi Info Pro 2 edisi hari ini 17 Juni 2026 pukul 10 pagi barengan Aisyah. Kamu bisa simak informasi selengkapnya di www.rri.co.id dan sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Hai teman Pro 2, kembali lagi di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu. Dan siang ini seperti biasa ya, kamu bakal ditemenin dengan Pro 2 Hitlist. Dan edisi hari Selasa ini 17 Juni 2026, kamu bakal ditemenin sama Aisyah sampai jam 12 siang nanti nih teman Pro 2. Dan di hari Selasa ini teman Pro 2, gimana kemarin kamu abis libur lagi ya? Karena kemarin tanggal merah nih, gimana? Kamu ikut libur atau tanggal merah masih kerja nih tahun Pro 2? Dan di hari Selasa ini semoga energi kamu masih ini ya, masih banyak ya di jam 10 ini tahun Pro 2, masih semangat dalam menjalani hari. Dan untuk mendongkrak semangat kamu nih tahun Pro 2 di siang hari ini, karena aku gak bisa ngasih kamu kopi ataupun matcha latte ya siang-siang ini, aku cuma bisa ngasih kamu lagu-lagu yang seru-seru banget dan juga enak-enak banget tentunya tahun Pro 2. Tapi tenang aja, ini juga gak kalah bikin kamu semangat daripada kopi nih tahun Pro 2. Dan yang lebih bikin semangat lagi, gak cuma lagu-lagu yang udah aku siapin aja ya tentunya. Tentunya aku bakal muterin lagu kesukaan kamu kalau kamu request di line WhatsApp kita ataupun di Instagram kita. Kalau kamu mau request di line WhatsApp kita, kamu bisa banget di 081-559-708-950 ataupun di Instagram kita di @pro2jember. Karena udah ada story-nya, kamu tinggal reply aja di question box-nya Tom Pro 2. Aisyah tungguin sampai jam 12 siang nanti, jadi langsung aja request sekarang juga.

0: Kawasan pesisir di Indonesia termasuk ke dalam zona potensi bencana alam. Jenis bencana yang kerap kali dihadapi oleh mereka yang tinggal di pulau kecil dan berdekatan dengan pantai dan laut adalah gelombang pasang atau abrasi dan gelombang tsunami. Bencana ini seringkali terjadi sehingga perlu kewaspadaan masyarakat sekitar terhadap bencana alam ini. Membuat pemecah gelombang bisa menjadi salah satu cara untuk mencegah abrasi pantai. Cara ini dimaksudkan agar kekuatan gelombang yang tiba pada garis pantai tidak terlalu besar sehingga tidak berpotensi mengikis kepadatan yang berada di titik ini. Beberapa wilayah di Indonesia sudah banyak yang menerapkan pemecah gelombang sebagai penangkal abrasi pantai. Cara yang paling manjur untuk mengatasi abrasi adalah dengan menanam mangrove atau tanaman bakau dengan menanam mangrove. Langkah penanggulangan berbasis konservasi ini idealnya disandingkan dengan opsi pemecah gelombang. Cara efektif untuk mencegah abrasi adalah dengan menanam mangrove, mengingat karena banyaknya manfaat yang didapat dari menanam mangrove.
1: Pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Tom Pro 2, sekarang saatnya aku bacain requestan Tom Pro 2. Seperti biasa ya, aku mau mulai dari line WhatsApp kita dulu nih Tom Pro 2. Karena dari tadi notifnya udah bunyi nih Tom Pro 2 kalau kamu dengar. Aku mau bacain requestan dari Tom Pro 2 di line WhatsApp nih. Ada yang kelihatan 3 orang request lagu yang sama. Yang pertama ada Caca, ada Sruni Nurul, dan yang ketiga siapa nih namanya nih? Yang ketiga no name ya, anonim. Anonim tapi tidak seram. Morning Min, izin request lagu ya, seperti biasa, haha, Sabrina Leonor. Ditunggu diputar ya, makasih semangat siarannya. Thank you banget buat No Name ya, udah request. Kalau boleh tahu siapa namanya nih, biar langsung aku save di sini. Dan kalau kamu request, aku bisa bacain namanya nanti. Thank you juga udah ngasih semangat nih, aku jadi makin semangat buat bacain requestan dari Tom Pro 2. Dan Sruni Nurul juga request lagu yang sama, haha, dari Sabrina Leonor. S. Caca juga sama, haha, by Sabrina Leonor. Dan selain itu ada juga dari Sheva yang request lagunya Nadif Basalamah Tom Pro 2, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Boleh dong, abis ini aku puterin ya. Thank you juga Sheva udah request. Dan yang ketiga nih, ada dari Joy Tom Pro 2. Halo Min, aku mau request dong lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Boleh dong, mana dirimu yang dahulu. Nah, itu adalah contoh buta nada Tom Pro 2, Tuan Dev ya. Ya udah deh, aku puterin aja daripada kamu dengerin aku nyanyi ya Tom Pro 2. Ada Sabrina Leonor, haha, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, dan juga Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu.

0: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, Pele tercatat sebagai satu-satunya pemain yang berhasil meraih 3 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970 bersama Brazil. Prestasi luar biasa ini menjadikannya legenda sepak bola dunia yang sulit ditandingi hingga kini. Menurut catatan FIFA, rekor tersebut masih belum terpecahkan, menegaskan status Pele sebagai salah satu pemain terbesar sepanjang masa.
1: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
3: Teman terbaik.

Ada kabar dari dunia musik internasional, Tom Pro 2, khususnya K-pop ya. Ada kabar seru banget buat kamu pecinta K-pop nih. Ada 3 girl group yang lagi jadi perbincangan banget nih karena kolaborasinya, yaitu Aelit, Katseye, dan juga Le Sserafim Tom Pro 2. Akhirnya resmi berkolaborasi dalam satu lagu yang berjudul Iconic by Mystic Tom Pro 2. Lagu ini tuh dirilis pada 12 Juni 2025 kemarin dan tentunya ya langsung bikin heboh sosial media Tom Pro 2. Gimana enggak nih? Ini tuh jadi proyek kolaborasi pertama yang mempertemukan ketiga grup dalam satu rilisan resmi. Bisa dibilang sih ini salah satu crossover yang paling ditunggu ya oleh penggemar hype di seluruh dunia, alias label Hype Entertainment nih Tom Pro 2. Dan yang menarik, masing-masing grup tuh punya karakter yang berbeda. Aelit itu dikenal dengan konsep yang fresh, youthful, cute. Katseye sendiri tuh punya warna global yang unik nih Tom Pro 2. Kalau kamu pernah denger lagu Gabriella, itu lagunya Katseye Tom Pro 2. Lagu Game Boy itu juga lagunya Katseye. Kalau Aelit ini, kalau kamu pernah denger lagu Magnetic, I'm Not Cute Anymore, itu juga Aelit Tom Pro 2. Dan sementara Le Sserafim sendiri terkenal dengan image yang percaya diri ya, dan juga powerful gitu, girl power gitu. Dan semua energi itu disatukan dalam satu lagu yang tentunya penuh semangat banget Tom Pro 2. Dan kalau ngomongin maknanya sendiri, Iconic by Mystic ini ternyata punya pesan yang cukup relate ya dengan kehidupan anak muda sekarang. Lagu ini tuh mengajak kita buat tetap percaya diri, menerima diri sendiri, dan gak terlalu memikirkan komentar negatif dari orang lain, terutama orang-orang di media sosial ya Tom Pro 2. Dan pesannya ini tuh memang sederhana ya, tapi relate banget sama anak-anak muda sekarang yang tentunya hidupnya sangat terpapar dengan sosial media Tom Pro 2. Dan kabar baiknya nih Tom Pro 2, lagu Iconic by Mystic juga dijadwalkan dibawakan secara langsung dalam program musik Korea Selatan, yaitu M Countdown. Kalau kamu penggemar K-pop pasti kamu tahu banget M Countdown ini apa Tom Pro 2. Jadi para penggemar tuh bakal bisa ya melihat chemistry ketiga grup ini secara langsung di atas panggung. Kapan lagi kamu bisa nonton Aelit, Katseye, dan juga Le Sserafim dalam satu panggung yang sama dan membawakan lagu kolaborasi Tom Pro 2. Jadi kalau kamu butuh support di hari ini, butuh lagu yang bikin kamu semangat, bikin kamu percaya diri, atau mungkin kamu akhir-akhir ini lagi insecure, lagi agak gak percaya diri Tom Pro 2, mungkin lagu ini bisa ngeboost semangat kamu. Sekarang kita dengerin dulu nih Tom Pro 2 lagu dari Katseye. Ini juga lagu baru dari Katseye ya, Pinky Up. Jadi langsung aja kita dengerin lagu Katseye, Pinky Up.

0: Teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus,
3: Tau. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Masih di Pro 2 Hitlist dan juga masih bacain requestan dari teman Pro 2. Kalau tadi udah di WhatsApp kita, sekarang aku mau bacain di Instagram kita dulu, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum request, masih bisa banget karena ini masih jam 11 dan aku masih tungguin sampai jam 12 siang nanti. Dan sekarang aku mau bacain dari yang pertama nih. Ada dari Anissa Salshabila, request lagunya Roni Parulian dong Min Pro, judulnya Satu Alasan. Boleh banget Roni Parulian Satu Alasan. Baru ini aku dipanggil Min Pro sama Pro 2. Hihi. Dan Roni Parulian Satu Alasan, dan gak cuma Anissa aja yang request. Ada juga dari Audi Out underscore, ada juga dari siapa tuh tadi? Aku lihat di teman Pro 2. Oh, ada Welsi Pasoloran. Banyak deh pokoknya yang request Roni Parulian ini. Jadi aku puterin habis ini, kamu jangan kemana-mana. Dan selain Roni Parulian, teman Pro 2, ada Nara ZH FRH. Halo kakak, mau request Sumpah Mati Selina Grace. Sumpah Mati Selina Grace. Ahmad Dikta juga request lagu yang sama. Delviani SB juga request lagu yang sama, Tom Pro 2. Jadi aku puterin abis ini. Dan selain Roni Parulian dan juga Selina Grace, ada juga dari mana nih tadi? Ada juga dari Regang Leticia, Bahagia Lagi. Oke, Tom Pro 2, aku puterin ya. Dan buat kamu yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Ini yang kertas, ini plastik, terus yang ini untuk logam. Tinggal kurang satu nih, wadah buat organik, sisa makanan, dan daun. Udah deh.
1: Apaan sih? Sok sibuk amat lu. Itu untuk apaan sih emangnya?
0: Ini loh wadah buat sampah, biar kita tuh pilah dulu sebelum diangkut sama Pak Sampah.
1: Astaga, hari gini masih mau repot sama hal kotor kayak gini. Higienis dong, higienis. Nanti jadi penyakit loh.
0: Lah, ini kan sampah kita, sisa konsumsi acara tadi. Bukan sampah dari tempat lain, tahu? Gak kotor kok. Justru, kalau kita gak gerak memilah, bisa kumpul di TPA, gak terkelola, dan jadi penyakit deh. Bahaya juga kan buat keberlangsungan beradaban.
1: Hah? Sampai segitunya ya?
2: Memilah sampah itu gak sulit, guys. Siapkan tempatnya, pilah sampah kita, terus salurkan ke bank-bank sampah. Yang organik bisa diolah sendiri atau setor juga ke bank sampah organik. Masa depan bumi kita bergantung pada apa yang kita lakukan saat ini.

0: Memang hidup tak bisa memilih ya. Kita dilahirkan sempurna atau lahir dengan kekurangan. Jadilah teman kami, meskipun kami berbeda.
1: Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk menceritakan betapa luas dan indahnya hamparan lautan, karena kami tak bisa melihat.
0: Meskipun kadang kami membutuhkan berkomunikasi dengan kalian menggunakan bahasa isyarat, karena kami tak bisa mendengar dan berbicara. Meskipun kadang kami membutuhkan kalian untuk memapah kami, karena kami tak bisa bergerak selincah kalian. Terimalah kami jadi teman kalian. Bantu kami untuk

Masih lanjut bacain requestan dari teman produa di Instagram kita ya. Kalau tadi udah ada Roni Parolian, ada juga siapa tadi teman produa, ada Bahagia Lagi, dan juga ada Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Rianto. Sekarang aku mau bacain yang belum diputerin dulu ya teman produa. Yang udah diputerin, kalau kamu ketinggalan, kamu bisa banget dengerinnya di RRI Digital. Aku mau bacain yang pertama nih dari Zatia Vinovic, Liodra pura-pura nih katanya teman pro 2. Boleh banget Liodra pura-pura, abis ini aku puterin, jadi kamu jangan kemana-mana. Dan ada dari sals.fm, mau request Hacunya Salma Salsabil ya. Makasih, thank you juga udah request ya di siang hari ini. Hacu by Salma Salsabil juga abis ini aku puterin. Dan requestan yang ketiga nih, Sarah Rizkia 344, merindu lagi Mesahira. Dan selain Sarah tuh ada juga dari Nabella 7 tahun pro 2, merindu lagi Mesahira. Oke deh, langsung aja aku puterin tahun pro 2. Dan buat kamu yang belum request, masih aku tungguin sampai jam 12 siang nanti.

0: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
1: Aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua?
2: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap sholatnya, maka disejajarkan dengan orang kafir.

Tuan Pro 2, gak kerasa Pro 2 Hitlist sudah nemenin kamu selama hampir 2 jam ya Tuan Pro 2. Dan sayang banget Pro 2 Hitlist sudah harus pamit dari ruang dengar kamu. Tapi tenang aja Tuan Pro 2, karena kalau kamu belum sempat request di hari ini, besok kamu masih bisa request Tuan Pro 2 di jam yang sama tentunya, jam 10 sampai jam 12 siang. Dan sebelum Pro 2 Hitlist pamit Tuan Pro 2, aku mau bacain requestan dari Tuan Pro 2 dulu nih, yang terakhir di hari ini ya. Aku mau bacain dari Lara Purnamasari Tuan Pro 2, yang request lagunya Utopia Rasa Ini Indah. Boleh banget abis ini aku puterin ya. Dan selain dari Lara, ada juga dari Mas Theo. Halo, ini Mas Theo dari Magelang, mau request lagu Kita Kesana dari Hindia. Terima kasih, thank you banget Mas Theo dari Magelang, jauh-jauh dari Magelang, udah request ya Kita Kesana dari Hindia, abis ini juga aku puterin. Dan ada juga dari The Angies nih, selamat siang Pro 2 Hitlist, izin request Remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Salam buat kakak penyiarnya dan juga The Angies seluruh Indonesia, selalu bahagia dan tetap tersenyum. Thank you banget buat Zulia, udah request terus nih setiap hari The Angies, keren banget memang The Angies ini ya Tuan Pro 2. Dan buat Tuan Pro 2, jangan kemana-mana karena habis ini kita juga bakal bergabung dengan Pro 2 Malang untuk muda kreatif berjaringan ya Tuan Pro 2. Jadi jangan kemana-mana Tuan Pro 2, tentunya masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
2: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
1: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
3: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
1: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
4: Aku mau jadi HP.
1: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.

yang seluruh teman Pro 2 yang ada di Jawa Timur kali ini di 87,9 RRI Pro 2 Malang menemani kamu semuanya di Muda Kreatif Berjaringan Core Wheel 10, di mana buat kamu semuanya tiba-tiba dari Madiun, Surabaya, Jember, Sumenep dan juga dari seluruh Jawa Timur ya. Bingung, ini kenapa kok tiba-tiba ada suara Malang di radio saya? Ini enggak rusak frekuensi teman Pro 2. Tapi kali ini memang kita

disiarkan serentak seluruh RRI Pro 2 Jawa Timur, di mana dari Malang akan disiarkan di Surabaya, di Jember, Madiun, dan juga Sumenep tahun Pro 2. Dan di Muda Kreatif Berjaringan kali ini, RRI Malang menghadirkan sosok pemuda yang begitu luar biasa gitu ya, businessman, ada founder to Vero Bakery, ada Mas Rifan Heriyadi. Namun sebelum itu masih ada beberapa pilihan lagu lagi untuk kamu semuanya menemani kita di hari yang penuh dengan kebahagiaan ini tahun Pro 2.

0: balik lagi bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, di mana hal ini juga disiarkan di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Dari Malang ini informasinya Natal Pro 2. Dan tadi kita kalau udah kenalan, kalau aku udah mengenalkan, kali ini kita akan berkenalan secara langsung dengan Mas Rifan Heriyadi selaku founder Tuvero Bakery. Halo, selamat siang Mas Rifan, apa kabar?
1: Halo, selamat siang. Kabar alhamdulillah baik.
0: Oke, baik ya, di sore hari di sore hari ini, di siang ini gitu ya. Kalau kebiasaan megangnya sore ceria. Tiba-tiba ini di siang hari. Oke. Mas Rifan, ini selaku founder Tuvero Bakery. Sebenarnya Tuvero Bakery ini seperti apa, Mas? Kalau dari gambaran secara umum bagi pendengar.
1: Jadi Tuvero Bakery itu kita fokus produk makanan. Lebih fokus produk seperti roti. Kalau saat ini produk yang paling laris di kita adalah nastar sultan. Itu boleh dicek di TikTok. Nah, itu nastar sultan. Kemudian kalau produk oleh-oleh itu kita ada strudel. Kalau ke Malang mungkin ke toko oleh-oleh, di beberapa toko oleh-oleh ada contohnya seperti Kendedes, terus di Royal oleh-oleh itu ada produk kita juga, yaitu strudel. Nah, produk yang paling baru saat ini, ya enggak baru-baru banget sih, sudah beberapa bulan itu, yaitu kerjasama dengan King Abdi, yaitu terasi King namanya.
0: Terasi King
1: itu ada lagi yang lebih baru lagi, yaitu bumbu hitam King Abdi, bumbu hitam King.
0: Aku pernah lihat sih Mas di konten-kontennya yang pernah dibawa ke luar negeri gitu ya, dimakan sama makanan khas luar negeri untuk menjadi kondimen pelengkap dari makanannya King Abdi. Ternyata itu juga kerjasama dengan Mas Rifan gitu.
1: Betul.
0: Luar biasa ya, terus banyak banget gitu ya. Tapi aku pengen melihat Mas Rifan terlebih dahulu sebelum kita ke bisnis-bisnisnya Mas Rifan. Sebenarnya Mas Rifan ini seperti apa sih, Mas? Kok bisa terjun ke dunia bisnis? Apakah memang Mas Rifan terlahir di keluarga yang memang bisnismen atau seperti apa, atau justru mengawali sendiri gitu ya di dunia bisnis ini?
1: Ya, justru malah keluarga saya itu gak ada yang pernah berbisnis. Semuanya karyawan. Baru saya memulai bisnis itu waktu kuliah, coba-coba iseng gitu. Kok kelihatannya
0: menguntungkan,
1: menarik, terus penuh tantangan gitu kan.
0: Iya.
1: Dari situ sampai sekarang tertarik untuk bisnis. Dari mbah-mbah saya juga semua kebanyakan karyawan atau PNS gitu, nggak ada yang berbisnis sama sekali. Baru mulai saya ini berbisnis. Kemudian bahkan ditiru oleh adik saya sekarang juga berbisnis. Dan keluarga-keluarga lainnya dulu yang anti berbisnis, sekarang ikut berbisnis juga.
0: Nah, sebenarnya kalau kita melihat gitu ya, Mas, ya mungkin dari keluarganya Mas Rifan, adiknya Mas Rifan, dulu melihatnya bisnis ini suatu hal yang ribet ya, Mas, ya.
1: Ribet dan ngeluarin modal
0: yang cukup besar gitu.
1: Tapi belum ruginya bangkrut kan.
0: Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri, ini gimana sih, Mas, untuk memberikan gambaran terhadap anak muda khususnya yang mendengarkan kita di sini gitu ya, agar mereka tuh sebenarnya bisa melek antas informasi-informasi bisnis, agar mereka tuh tidak melihat bisnis itu hanya transaksi jual beli atau menguntungkan atau justru merugikan, Mas. Tapi gimana nih kalau dari bisnis menurut Mas Rifan sendiri?
1: Ya, kalau dari saya sendiri itu bisnis itu kenapa saya suka? Yang pertama karena kita nggak terikat waktu. Nah, kita bisa bebas jam berapapun, mau kerja malam, mau kerja jam berapapun, itu terserah kita. Beda kalau kita sebagai PNS kan harus kerja jam 7 atau jam 6, pulangnya jam 5, itu udah ditentukan kan. Nah, kalau saya tuh sulit seperti itu. Karena kadang saya juga orangnya sulit diatur. Jadi apalagi masalah waktu. Gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, sebenarnya kayak anak-anak muda sekarang itu takut berbisnis karena apa? Yang pertama, karena modal. Bahkan saya mulai modal bisnis yang sekarang ini, yang saat ini itu modalnya cuma 500 ribu dulu.
0: Bener. Ini kan Tuvero Bakery kan lumayan gede gitu ya, Mas, ya. Dan juga banyak banget. Dan kolaborasi dengan chef yang udah mempunyai nama ini kan gak mudah gitu, Mas. Masa dengan harga 500 ribu?
1: 5 tahun yang lalu itu saya bangkrut dulu, bisnis saya konveksi. Gak ada uang sama sekali. Cuma ada 500 ribu itu. Dan itu saya coba-coba. Saya udah punya oven dulu, oven kecil merek Kirin itu. Merek Kirin dulu yang harga berapa, 200 ribuan itu. Saya bikin produk dulu. Produk namanya produk makaron. Nah, itu produk ya pertama dan kedua saya itu dulu. Dari situ iseng-iseng bikin makaron. Ya awal nggak langsung jadi, sebulan beberapa minggu, 3 minggu atau 4 minggu itu baru jadi jadi makaronnya itu. Nah, itu modalnya ngeluarin bahan-bahan doang itu cuma 500 ribu. Ya itu aja aku anggap modal itu, modal pertama. Kalau kayak marketing segala macam kan udah nggak perlu modal kan, sekarang bisa dipromosikan di sosial media ya, gitu gratis ya. Kan akhirnya karyawan juga karyawan saya cuma satu dulu, keponakan saya. Dan itu gajinya juga terserah saya.
0: Oke, sebenarnya untuk ini untuk mereka belajar ya Mas. Ya, awal untuk belajar sebelum terjun ke dunia yang benar-benar profesional gitu ya. Tapi kalau dari Mas Rifan sendiri gitu ya, mengawali suatu hal yang pernah terjatuh, itu memang tidak mudah ya Mas ya?
1: Pastinya.
0: Itu berat banget, rasa ketakutan juga pasti selalu hadir gitu Mas. Kalau dari Mas Rifan sendiri, di mana sih Mas letak titik balik akhirnya mau kembali mencoba mungkin hal baru tapi masih di dunia bisnis gitu, tidak berbanting setir untuk menjadi karyawan nih Mas?
1: Ya, sempat pernah berpikir juga bagaimana kalau saya tutup bisnis dan jadi karyawan saat dulu waktu jatuh di COVID tuh, waktu bisnis saya hancur konveksi dulu. Udah jalan lumayan lama dulu, 6 tahun dari 2014 sampai COVID itu 2020 ya. Nah, dari situ dulu udah mulai berpikiran untuk berhenti berbisnis. Cuma ya kayak gen saya ini kayaknya saya dilahirkan untuk berbisnis. Akhirnya ya tetap aku kejar terus aja. Dengan pivoting dari bisnis konveksi ke bisnis makanan kan jauh banget kan dari situ. Kenapa kok enggak konveksi lagi ya? Ya dulu saya coba-coba udah punya rencana, dan rencana itu saya buat dengan matang sebelum saya terjun di dunia F&B ini. Nah, gitu. Kalau ditanya jatuhnya dulu, sempat dulu karyawan saya jumlahnya ada 100 dulu.
0: Wih, konveksi. Banyak banget ya Mas ya.
1: Iya, dan saya yang stres, bikin saya stres dulu itu ya dengan 100 orang itu berhenti kerja di saya. Saya juga memikirkan mereka karena mereka juga tulang punggung keluarga gitu. Dari situ. Kalau saya, diri saya sendiri sih belum berkeluarga waktu itu. Jadi masih
0: Ya udahlah.
1: Tapi saya memikirkan karyawan saya waktu itu ada 100 orang. Bagaimana menafkahi mereka, sedangkan saya nggak punya dana cadangan dulu. Kesalahan saya seperti itu, nggak punya dana buffer, dana darurat lah nyebutnya.
0: Iya.
1: Seperti itu. Dulu waktu COVID, pakaian, baju konveksi semua itu udah nggak ada pembeli karena orang udah nggak keluar rumah. Pusing sendiri sama ekonomi mereka sendiri. Akhirnya ya mau gak mau saya harus mencari cara agar karyawan saya ini juga bisa bekerja. Misalkan saya tawarin untuk jualan jahe dulu, jahe merah. Dulu kan waktu COVID banyak dicari itu, jahe merah untuk daya tahan tubuh. Ya itu saya arahin mereka untuk saya kulakin, saya belikan mereka jahe merah agar mereka jual di jalan-jalan gitu.
0: Jadi ibarat kata zaman sekarang tuh bilangnya afiliator gitu ya. Tapi afiliator yang real terjun ke lapangan gitu. Mas Rifan ini cukup unik gitu ya. Ketika tadi Mas Rifan juga menyebutkan bahwasanya mulai berbisnis di saat berkuliah. Otomatis sih kuliahnya baru-baru aja sih, Mas. Bukan yang 20 tahun yang lalu kan, Mas?
1: 2012.
0: Iya, masih tergolong masih 2010-an ke atas gitu ya. Dan tadi Mas Rifan juga kalau kita tangkap gitu ya dari ceritanya Mas Rifan, bukan dari keluarga yang memang bisnis berbeda kan ya Mas, antara berjuang dari nol dan juga sebagai pewaris dan juga perintis nih Mas. Ini aku pengen tanya gitu Mas, dari seorang perintis yang benar-benar kayak berdiri sendiri untuk menjadi bisnismen dan mempunyai karyawan 100 orang, itu memang perjalanan yang sangat panjang ya Mas ya. Kalau dari Mas Rifan sendiri untuk mencapai di titik 100 karyawan pertama ini gimana Mas? Itu kan gak mudah Mas.
1: Ya pastinya ya, bisnis saya gak langsung di konveksi itu. Sebelum-sebelumnya udah ada puluhan bahkan itu gagal. Ya banyak waktu kuliah dulu juga pernah bikin bimbel gagal, pernah bikin jasa penerjemah gagal, bisnis terasi, bisnis apel segala macam pernah saya jalani dan itu gagal semua. Nah, dan itu memberikan pelajaran bagi saya bahwa bisnis itu tidak cuma dengan konsep yang biasa-biasa aja, tapi kita harus dengan mental yang kuat, dengan rencana yang matang, kemudian dengan tim yang
0: solid
1: yang benar-benar bagus lah. Uh-huh. Itu rezeki banget itu kalau dapat tim yang benar-benar solid.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kayak investasi itu. Uh-huh. Nah, itu kuncinya di situ sih. Kemudian kita kayak marketing itu juga wajib. Uh-huh. Kita punya produk uh-huh. bagus tapi marketingnya jelek ya uh-huh. percuma.
0: Okay.
1: Di zaman sekarang mm-hmm. akan lama tubuhnya mm-hmm. ya, itu makanya dengan pertumbuhan cepat itu karena basic saya adalah dulu digital marketing.
0: Okay. Nah,
1: dari situ dulu namanya Facebook Ads. Nah, dulu ada namanya Facebook Ads pernah dengar
0: yang gitu. Oh iya ada ada.
1: Dulu kan termame itu. Kalau sekarang ada
0: Facebook
1: beda.
0: Pro.
1: Ya Facebook Ads itu kita dulu, ngiklanin iklan itu kayak dulu saya jualan konveksi. Uh-huh. Dulu ya market saya di Facebook zaman zaman presiden apa pilpres dulu 2014 uh-huh. Uh-huh. Orang berantem pilih presiden Jokowi dan Prabowo
0: saat itu ya
1: pada, ya pada beranteman uh-huh. Saya memanfaatkan celah itu dengan saya membuat produk jaket yang satu jaket Jokowi yang satu jaket okay. Prabowo.
0: Jadi ini di tengah-tengahnya ya Mas ya. Berdiri di tengah-tengahnya ya, gitu ya.
1: Ya harus cari celah keuntungan uh-huh. lah. Mereka kan ya akhirnya uh-huh. beli jaket Jokowi dan ada yang beli jaket
0: Pak Prabowo
1: dulu gitu, ya. Tahun 2014 uh-huh. kemudian lanjut 2019 juga seperti itu. Iya.
0: Oke, okay. Jadi sebenarnya seorang bisnis mempunyai jiwa bisnis itu juga harus bisa mencari celah di mana kita betul. Harus mencari keuntungan gitu ya Mas betul. Ya. Tapi ini ya Mas ya, untuk menanamkan jiwa entrepreneur yang masih belum tumbuh itu susah banget sih Mas, pasti susah gitu. Awal dulu menemukan jiwa-jiwa bisnis itu saat apa Mas? Apakah lagi kepepet kah di kosan atau justru gimana Mas?
1: Ya pastinya ya dulu. Dulu saya itu kebetulan saya dari keluarga yang kurang beruntung, kurang kaya lah.
0: Cukup gitulah ya Mas ya?
1: Kurang.
0: Oke.
1: Okay. Kurang gitu. Kalau cukup enggak, saya itu beasiswa bidik misi waktu kuliah.
0: Oke.
1: Dan saya enggak dapat uang sama sekali dari orang tua saya. Mm-hmm. Jadi mengandalkan biaya bidik misi. Bidik misi itu turunnya dulu 6 bulan sekali. Mm-hmm. Nah, mau enggak mau aku harus cari uang. Dulu ya sempat pernah kerja di warnet juga. Gajinya cuma
0: buat makan gitu ya Mas.
1: Buat makan doang dulu gajinya dan waktunya habis. Mm-hmm. Kerja malam jam 7 malam sampai tengah malam gitu. Mm-hmm. 7 jam apa 8 jam. Nah, itu akhirnya saya bikin bagaimana kalau saya bisnis sendiri dan waktu itu saya ngatur. Mm-hmm. Nah, saya bikin bimbel waktu itu.
0: Okay.
1: Lumayan jalan dulu, jalan sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Mm-hmm. Akhirnya saya merekrut teman-teman saya mm-hmm. yang bidik misi juga untuk menjadi tim saya juga. Mm-hmm. Nah, dari situ kok menarik kok dapat cuan tanpa bekerja bahkan kan. Yang bekerja kan teman-teman saya cuma ngatur administrasi segala macam.
0: Oh, jadi admin ya.
1: Jadi admin ya.
0: Oke.
1: Dan dari situ saya kok semakin menarik. Jadi tumbuh jiwa pebisnis dari situ
0: gitu ya. Nah, Mas ini cukup menarik ya. Ini sebenarnya gampang ya dilakukan sama orang, tapi tidak sebenarnya, semua orang tidak semua orang mempunyai kreativitas dan juga kemampuan untuk menjadi seorang seperti Mas Rifan tadi jelaskan. Ya kalau kita melihat memang gampang ya. Kita cari orang, cari customer, terus teman-teman kita diajak untuk kolaborasi. Dan akhirnya tercipta sebuah peluang bisnis secara bersama kan. Dari Mas Rifan sendiri gak mengeluarkan modal kan ya. Nah untuk menemukan jiwa-jiwa seperti itu Mas, mungkin ada tips and trick gak sih Mas untuk pemuda-pemuda khususnya mahasiswa yang mungkin saat ini lagi kebingungan, lagi mepet. Ini ada ide-ide kreatif yang mungkin bisa disampaikan oleh Mas Rifan terhadap mereka biar agar mereka tidak mencari dana yang salah gitu.
1: Ya betul. Ya segala sesuatu kalau gak dicoba ya nggak akan ketemu jalannya.
0: Okay. Nah,
1: makanya harus dicoba berkali-kali. Kalaupun gagal ya kita harus paham kalau itu bagian dari perjalanan.
0: Okay.
1: Nah, jadi kita harus tahu target kita, plan A, plan B, plan C itu harus tahu. Nah, kita berbisnis mengeluarkan modal misalkan 1 juta ya, modal 1 juta. Kalau gagal nanti gimana? Uang 1 juta hilang kan?
0: Iya.
1: Nanti bisa dipakai untuk bisnis apa? Misalkan kita beli oven kayak tadi, misalkan beli oven 500.000. Ini kalau gagal jualan ini akan pivoting seperti apa? Akan jual produk apa lagi? Kan bisa itu. Kayak saya sekarang juga pernah saya gagal. Bahkan waktu sekarang ini sering juga gagal saya bikin produk.
0: Oke.
1: Okay. Contohnya saya beli mesin 200 juta ini mau saya bikin apa? Uh-huh. Itu gagal.
0: Okay.
1: Akhirnya saya manfaatkan mesin ini lagi untuk apa? Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nastar dulu. Mesin nastar kan harga 200 juta itu. Okay. Itu mau saya bikin kue bulan itu. Itu gak jadi. Terus saya bikin nastar, akhirnya jadi. Malah laris dari situ. Terus bikin apalagi mesin bumbu besar itu. Dulu mau saya bikin sambel. Mm-hmm. Sambel sekarang kan udah biasa gitu. Akhirnya saya bikin bumbu hitam itu. Ya, harus pintar-pintar pivoting. Kita mengeluarkan modal segini harus ada plan A, plan B, plan C. Mm-hmm. Seperti itu. Kalau kita langsung gagal di satu produk ini dan kita menyerah, ya udah
0: rugi ya,
1: hilang ada ya, hilang duitnya.
0: Oke. Jadi sebenarnya kita juga harus melihat nih ketika kita gagal dalam satu bidang yang kita rencanakan, kita cari celahnya lagi nih.
1: Celahnya lagi.
0: Uh-huh. Seperti apa ini berfungsi untuk alat ini bisa menghasilkan yang lebih gitu kan.
1: Yeah.
0: Oke. Baik Tuan Bro 2, ini masih akan berlanjut obrolan kita dan kita juga ingin menyapa untuk kalian yang bergabung 87,9 FM di Arari Digital dan juga kali ini di siarkan langsung bersama dengan rekan-rekan yang berada di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan juga RRI Pro 2 Sumenep. Serta kali ini kita langsung disiarkan melalui official YouTube kita di RRI Malang Official. Masih ada beberapa persembahan lagu yang kami putarkan buat kamu semuanya Tuan Pro 2. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 87,9 RRI Pro 2 Malang dan juga RRI Pro 2 yang ada di Jawa Timur.

Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selamat siang semuanya, masih bersama kita di Muda Kreatif Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur, disiarkan secara langsung bersama dengan RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, RRI Sumenep, dan kali ini dari RRI Pro 2 Malang Tahun Pro 2 di 87,9 FM dan juga official YouTube kami di RRI Malang Official, serta kali ini masih bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder dari Tufero Bakery. Mas Rifan, kita tadi udah bicara banyak gitu ya terkait dengan profiling Mas Rifan yang awalnya memulai bisnis dari kuliah hingga saat ini pernah punya 100 karyawan dan memikirnya sampai lumayan stres gitu ya Mas Rifan. Nah Mas Rifan, ini kalau dari sekarang ini selain Tufero ada nggak sih Mas bisnis-bisnis yang sedang dijalani atau ini lagi mengembangkan dari Tufero sendiri?
1: Ya kalau bisnis saya yang utama itu emang dari Tufero ini. Kemudian ya yang saya sebutkan tadi kayak Terasi King itu juga kita bikin PT sendiri. Kemudian bumbu itu kita bikin tempat dan CV sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian ini juga lagi pengembangan bisnis sport tourism.
0: Oh, sport tourism?
1: Ya, lapangan padel.
0: Oh, ya lagi in banget ya Mas ya. Ini kenapa Mas lapangan padel?
1: Tiba-tiba lapangan padel ya.
0: Tiba-tiba lapangan padel dari FNB tiba-tiba lapangan padel.
1: Ya, ya karena suka aja main padel. Akhirnya ya ada keinginan untuk bagaimana kalau uang ini ditaruh di investasi di lapangan padel seperti itu.
0: Okay.
1: Daripada ditaruh di saham kemarin crash.
0: Oh iya.
1: Ditaruh di Bitcoin juga crash kemarin. Akhirnya saya tarik semua, saya bikin lapangan padel aja.
0: Oke.
1: Okay. Turis nanti ada tenis juga.
0: Oke, ada tenis. Yeah. Saya tertarik tenisnya sih Mas. Soalnya kalau lapangan padel itu untuk anak mahasiswa ini kurang cocok ya Mas ya.
1: Ada permintaan juga nanti.
0: Oke. Okay. Oke, okay. Itu lebih ini lagi ya Mas ya. Memang sport tourism saat ini bukan hanya sebuah lifestyle ya, tapi kebutuhan kan ya Mas ya. Kebutuhan. Di mana memang enggak apa-apa sih kalau menurut aku ketika orang bilang FOMO dalam olahraga sebenarnya enggak apa-apa.
1: Yang penting kan sehat.
0: Yang penting kan sehat. FOMO tuh enggak apa-apa. Namanya juga orang nyoba-nyoba gitu kan, gak harus jadi atlet, tapi setidaknya kita bergerak aja gitu. Mas, kalau dari Tufero sendiri, ini apa sih Mas? Ada artinya gak sih Tufero Bakery? Gitu? Tiba-tiba ada nama Tufero Bakery.
1: Sebenarnya gak ada artinya.
0: Terus ngambil dari mana Tufero? Apakah lagi ngelamun tiba-tiba pikiran Tufero gitu?
1: Ya kelihatan kayak
0: keren gitu ya.
1: Makan apa ya, coklat dulu. Coklat namanya Ferrero gitu. Ya. Kok ada ro-nya gitu, kelihatan kayak enak.
0: Menarik gitu ya.
1: Dari enak. Masa saya ganti nama apa kue Rifan gitu kan gak enak.
0: Iya. Kayak kue Rifan ini kue apa gitu.
1: Ya dikira Rifan ini apa, uang, kembalian uang.
0: Rifannya. Wah, sebenarnya ini tidak ada makna terkhusus gitu ya, Mas. Cuman Mas Rifan ini melihat dari keunikan tersendiri.
1: Keunikan menampilkan yang sesuatu yang kelihatan enak seperti itu.
0: Akhirnya terciptalah Tufero Bakery. Kalau di Tufero Bakery sendiri ini awalnya di tahun berapa, Mas?
1: Dulu 2000 COVID itu, COVID 2020 ya.
0: Oke, langsung banting setir, Mas.
1: Langsung pivoting. Okay. Udah kerasa gonjang-ganjing dulu di bisnis sebelumnya. Akhirnya banting setir pivoting ini ke bisnis makanan dan online kan. Dulu lihatnya ya kenapa kok pilih online? Karena orang dulu kan nggak keluar rumah. Kenapa saya nggak bikin toko? Karena orang nggak keluar rumah itu.
0: Nggak works juga ya Mas ya.
1: Belinya di rumah online, di rumah sambil nonton Netflix ya.
0: Okay. Itu adalah pekerjaan yang sangat diimpikan banyak orang ya Mas ya. Netflix and chill dan juga bikin kue gitu. Mas, ini cukup unik ya Mas Rifan ya. Dari sebelumnya bisnis banyak, ini gak ada sama sekali tadi disebutkan FNB kecuali tadi terasi gitu Mas yang sempat gagal gitu kan. Dari banting setir konveksi menuju FNB ini satu hal bidang yang sangat bertolak belakang gitu kan. Memang benar-benar jauh Mas dari konveksi ke FNB.
1: 180
0: derajat berbeda. Nah, awal terbesit dalam pikiran Mas Rifan sendiri untuk menciptakan Tufero Bakery ini gimana Mas? Akhirnya tercipta dan bisnis ini sangat berkembang saat ini.
1: Sebenarnya enggak ada bayangan saya. Enggak ada bayangan bikin FNB. Dulu sempat mau lanjutin konveksi itu, cuma ya kayaknya kok harus diwajibkan ganti bisnis yang lain. Saya berpikir dulu, berpikir orang-orang ini kira-kira ngapain ya waktu COVID gini. Ya kepikiran orang ini biasanya ngemil sih waktu COVID ini, dan ngemilnya makanan jenis kayak gimana yang biasanya ya, saya bikin makaron dulu pertama.
0: Oke, makaron.
1: Karena bentuknya kan
0: kecil
1: menarik
0: gitu ya. Ya,
1: kecil-kecil menarik terus manis. Uh-huh. Orang-orang kan butuh healing, butuh sesuatu yang manis biasanya. Uh-huh. Dari situ kok banyak peminatnya waktu jualan di Shopee dulu. Uh-huh. Itu awal saya iseng-iseng pakai Shopee dulu.
0: Sorry, saya potong mas. Shopee itu untuk semua orang di Indonesia atau justru Shopee someday aja yang di sekitar kita?
1: Semua orang di Indonesia.
0: Oke.
1: Okay. Saya kirim dulu.
0: Oh, itu PR lagi mas untuk
1: PR lagi,
0: cara ngirimnya ya mas ya?
1: Gimana cara ngirimnya? Uh-huh. Itu saya berpikir berpikir lagi. Uh-huh. Saya nggak berhenti berpikir.
0: Ya, yang gimana ya? Ya? Ini udah bisnis udah dikatakan gulung tikar, kalau nggak berpikir ya makin digulung tikar lagi gitu ya. Akhirnya gimana mas? Ya, menemukan solusi gitu.
1: Ya, dikirim dulu pecah semua.
0: Oke. Okay.
1: Kan itu
0: dapat komplain nggak mas?
1: Iya, patutnya kita ganti 100%. Gimana terus kita berpikir packagingnya supaya tidak pecah. Ya, kita atur packagingnya pakai kertas yang lebih tebal. Terus ada bubble wrapnya. Nah, bubble wrap ini juga PR lagi karena bubble wrap kan nggak higienis.
0: Oke.
1: Harus dipakai kertas inilah, kertas pembungkus sebelum bubble wrap. Segala macam, pokoknya kita coba terus kita bikin produk baru lagi.
0: Oke.
1: Bikin produk meringue dulu. Meringue itu
0: apa itu mas?
1: Meringue itu kayak ini, kue yang lucu itu. Ketik di Google aja. Gimana jadinya?
0: Kenapa saya gak ngerti aja? Sorry, aku ketik ya. Aku pakai HP nih, Tone Pro 2. Meringue.
1: Tulisannya susah sih, meringue tulisannya.
0: Oh, oke. Oh, ini dari luar, kue luar.
1: Iya, kue luar. Meringue itu kan dari adonan, adonan sebenarnya sama adonannya sama nas, sama ini apa? Makaron.
0: Oke. Okay.
1: Cuma makaron itu pakai tepung almond, sedangkan meringue itu enggak pakai tepung almond.
0: Oke. Okay.
1: Bentuknya lucu.
0: Oh, meringue itu yang kayak yang di kayak pam gitu ya Mas ya?
1: Ya,
0: yang
1: ya,
0: bulat-bulat yang kayak kalau dulu tuh ada biskuitnya. Kalau zaman dulu itu enggak tahu namanya apa yang sering kita potekin itu karena
1: ada marinya itu di bawah. Kayak gitu. Tapi mirip tapi lebih
0: beda gitu
1: kan. Kayak cuy itu rasanya. Meleleh di mulut ya. Ya kayak gitu. Itu juga laris kenceng dulu.
0: Okay.
1: Produk baru. Terus sebenarnya produknya berkembang terus. Saya enggak berhenti di makaron aja. Kalau kalau saya berhenti di makaron itu juga penjualan akan menurun.
0: Iya.
1: Otomatis saya harus berinovasi terus, bikin produk lagi. Produk yang enggak terlalu laris kita cut. Produk yang laris kita pertahankan, kita kembangkan. Nah, sambil R&D terus, saya punya tim R&D juga merekrut. Okay. Kalau saat ini tim R&D ada 5 orang. Dulu dari 1 orang, 2 orang gitu.
0: Oke.
1: Karena Tupero itu lebih ke produk, inovasi produk sebenarnya, enggak enggak terpaku pada satu produk aja. Nah, dulu ada rame coklat Dubai, kita juga bikin coklat. Rame apa kromboloni, kita bikin kromboloni semua.
0: Jadi kalau ibarat kata seorang bisnis itu gak apa-apa ya, kita mencoba hal-hal baru, hal-hal yang lagi in di masyarakat dicoba, itu sebenarnya bukan meniru ya mas, lebih ke kayak melihat target marketing kita ya saat ini seperti apa, pola konsumtif dari masyarakat Indonesia gitu. Itu mas, kalau dari mas Rifan sendiri tentunya ini sangat susah ya mas ya, loncat-loncat kan pola konsumtif masyarakat kan gak tahu nih mas. Ya. Itu gimana cara melihat setiap bahkan setiap tahun ini berganti mas, kalau dari mas Rifan sendiri melihatnya membidik pasar ini gimana mas?
1: Ya kalau saya kan emang kalau dulu saya kerjain sendiri semua saya riset sendiri dari Google Trend, dari apapun itu. Kalau sekarang udah ada tim sendiri yang ngurus untuk inovasi produk itu. Bulan ini akan launching produk apa itu udah ada. Mau bagaimana itu udah ada timnya sendiri. Kalau dikerjakan sendiri pusing. Dan sekarang itu udah waktunya semua pakai AI semua udah.
0: Oke. Okay. Tapi kalau AI itu kan nggak humanis ya mas ya. Pasti mas Rifan tetap dibantu lah, bukan semuanya pakai AI kan ya mas ya.
1: Ya sebagian besar 80% pakai AI.
0: 20%nya sisi humanisnya ya. Gitu.
1: Ada berapa persennya? Harus kita putuskan sendiri seperti itu. Kalau AI kan pakai benar-benar data yang real time sekarang.
0: Iya,
1: lagi hype apa gitu.
0: Iya.
1: Bahkan dia juga bisa memprediksi juga kadang bulan depan lagi hype apa itu. Mereka kadang masih masukkan juga. Kita tinggal ngeprom aja udah kayak gitu.
0: Ini juga ada yang bergabungan mas, ada Mas Bisma. Katanya semangat mas untuk bisnisnya. Kayaknya temannya mas ini. Ada di YouTube nih. Oke mas Bisma ya. Semangat juga untuk Lotus ya mas Bisma.
1: Oh Bisma Lotus ya.
0: Iya.
1: Tahu. Padel juga itu.
0: Oh iya dia suka padel mas. Dia tuh nggak tahu waktu. Maaf Mas Bisma, kita roasting di sini Mas Bisma ya. Oke, okay. Selanjutnya untuk Two Vero Bakery ini kedepannya ingin dikembangkan lagi atau pengen ada offline store-nya atau gimana Mas?
1: Pastinya. Kita lebih ngembangin ke produksi. Ini kita lagi bangun pabrik baru di Geraha Dewata. Udah proses sekarang. Karena produksi kita tahun lalu waktu Lebaran itu kurang. Jadi kayak kita posting nastar itu jam 9. Cuma 5 menit itu udah habis semua.
0: Oh iya?
1: Ya kayak ngebor rang-rang.
0: Ini gimana Mas? Ini ngebornya di mana Mas?
1: Nah itu ngebornya di TikTok dulu. Waktu waktu pas puasa-puasa itu jadi rebutan produk ngebor-ngebor gitu. Karena pengen nyobain produkku itu. Jadi 5 menit doang itu udah habis 2000 toples. Nah, kita kedepannya mau produksi lebih besar lagi agar waktu puasa nanti bisa mencapai target penjualan lah.
0: Oke. Okay. Kalau dari tahun lalu targetnya berapa, Mas?
1: Tahun lalu kita enggak mentarget karena kita yang mampu
0: coba-coba ya.
1: Cuma 2000 doang, 2000 toples doang udah habis.
0: 2000 toples
1: sehari.
0: Itu bukan kualitas atau bukan kuantitas yang dikit ya Mas ya. Maksudnya dari 2000 itu untuk bisnis ini cukup besar Mas. Maksudnya ibarat kata kan Mas Ivan belum punya offline store gitu.
1: Iya, online semua.
0: Online semua gitu, dan 2000 itu habis dalam satu hari.
1: 5 menit.
0: 5 menit bahkan tidak sampai 1 jam non Friday 2. Ini kalau lagi viral 30 menit dapat 200 juta. Ini 5 menit dapatnya 2000 toples gitu. Ya. Tapi kalau di target tahun depan ada enggak Mas berapa ribu toples?
1: Iya, pastinya ingin membuat pabrik yang lebih
0: besar ya.
1: Besar bisa ya 4 kali lipat atau 5 kali lipatnya. Jadi bisa memenuhi orderan yang cuma 5 menit itu. Jadi bisa ya paling enggak aman lah. Pokoknya kita enggak cuma fokus pada kuantitas harus terjual segini, tapi juga fokus ke kualitasnya
0: ya. Iya, apalagi kan brand yang dibangun adalah Nastar Sultan gitu ya. Ya
1: apalagi hancur nanti kalau kita ganti butter itu udah rasanya udah beda.
0: Udah beda.
1: Kalau kita ganti bahan satu aja rasanya udah nggak seperti yang pertama.
0: Oke, memang benar-benar tricky banget ya Mas ya. Oke. Mas, kalau dari bisnis ini gitu Mas, sekarang kan sebenarnya orang itu sudah tidak melihat berapa harga yang kita beli. Ya kan, kalau kita lihat khususnya di Malang gitu ya. Tapi seberapa rasa yang ditawarkan gitu. Dulu awal-awal membangun bisnis Nastar Sultan ini untuk harganya sendiri, sorry Mas, apakah bisa disampaikan ke masyarakat atau justru ini ya rahasia aja gitu.
1: Kalau awal-awal dulu harganya 70.000
0: per toplesnya. Untuk yang sultannya Nastar Sultan 70.000.
1: Kenapa diminati itu ya, karena bahan kita berkualitas dan harganya.
0: Oke Mas, maaf saya sudah seuzon Mas. saya rasa tuh harganya sekitar 180-an lah ya. Soalnya saya juga pernah beli nastar yang dia memang brandnya bukan Nastar Sultan, tapi dia nastar premium gitu. Ada di satu kafe yang ada di Bali gitu kan. Dengan harga yang 180.000 itu enak banget, tapi toplesnya kecil Mas. Dan ada juga beberapa kayak brand-brand yang lumayan terkenal juga. Rata-rata memang nastar mahal ya Mas ya. Makanya tadi ketika Mas Rifan sampaikan brandnya itu adalah Nastar Sultan, aku kira memang harganya 150 ke atas.
1: Makanya itu.
0: Makanya cepat habis ya Mas ya.
1: Iya, karena kita pakai efisiensi untuk menekan harga itu.
0: Oke.
1: Harusnya itu dikerjakan 100 orang, 200 orang. Itu bisa kita kerjakan pakai mesin. Cuma butuh 3 orang aja.
0: Jadi
1: bisa menekan di situ, terus kita bikin selainya juga bikin sendiri semua dari petani apel, petani nanas. Langsung dari kita ambil petani nanas, kita juga membina mereka. Membina biar nanasnya ini manis gimana, itu kita bina semua.
0: Oke, itu semuanya dari Mas Mas Rifan juga gitu, dari awal gitu kan.
1: Dari awal semua, dari hulu ke hilir itu kita semua. Makanya bisa murah itu dari situ.
0: Dari situ gitu. Waduh, ini jujur saya sebagai masyarakat yang konsumtif terhadap bakery dan juga beberapa pastry-pastryan, ini sebenarnya nggak percaya sih Mas saya Mas dengan harga yang 70.000 gitu kan.
1: Itu harga awal dulu.
0: Sekarang berapa?
1: Sekarang kan udah naik kan, impor segala
0: macam. Iya.
1: Bahan kita impor semua.
0: Sampai 150.000? sekitar segitu.
1: Hampir
0: ya, tapi nggak mencapai 150.000.
1: Belum. Kecuali naik lagi nanti.
0: Iya, kita lihat ya, apakah BBM naik atau juga, karena tergantung dari BBM juga ya Mas ya. Kalau BBM aja nangit, naik harga impor ekspornya juga naik. Iya. Akhirnya juga ini berpengaruh besar ya. Makanya ini juga ya, tolonglah Bapak.
1: Butter saya itu satu kaleng itu kalau dulu harganya masih 400.000. Sekarang 900.000.
0: Aduh, hampir dua kali lipat dong. Lebih dua kali lipat gitu kan. Itu juga berpikir bahwasanya sempat berpikir enggak sih Mas kalau Mas Rival ini gimana caranya menaikkan harga tapi takut kehilangan konsumen? Pernah enggak? Dengan kenaikan harga yang cukup signifikan dari harga-harga itu,
1: pastinya penjualan menurun, pastinya menurun dari kalau di hari-hari biasa seperti ini lah ya, bukan di hari
0: Lebaran,
1: peak season ya, Lebaran gitu, tentunya menurun daripada tahun sebelumnya. Ya karena harganya naik itu tadi dari 70.000 kok sekarang jadi 145.000 kayaknya.
0: Oke.
1: Tapi mereka masih berpikir juga ini daripada beli yang 200.000 atau masih tetap murah saya.
0: Iya Mas, aku juga karena aku pecinta nastar sebenarnya Mas. Cinta banget nastar. Jadi kayak hampir semua toko-toko yang jual nastar aku pernah cobain gitu kan. Dan memang harganya itu pasti rata-rata di atas 150.000 gitu. Yeah. Tapi tadi mendengarkan di mungkin gejolak ekonomi dunia yang belum pasti ini, ternyata Mas Rifan ini masih menghargai nastarnya dengan harga 145.000 ini gitu ya. Tentunya enggak mudah ya Mas ya untuk menentukan harga tersebut gitu.
1: Iya, kita harus efisiensi banyak hal. Enggak cuma di produksi karena tapi juga di bahan-bahan itu tadi.
0: Kalau dari Tuvero sendiri Mas jualnya di media apa Mas? Instagram kah atau TikTok?
1: Oh, di TikTok sama Shopee.
0: Oke. Okay. Kalau di TikTok-nya officialnya di akunnya?
1: Akunnya namanya Tuvero Patisserie atau Tuvero Bakery gitu.
0: Masih kok enggak apa sama akunnya sendiri kan. Gimana ini? Oke, nanti kita cari-cari antara Tuvero Tuvero apa? Antara
1: Patisserie
0: atau Tuvero Bakery. Kalau dari akun Shopee-nya sendiri, Mas?
1: Sama antara
0: antara dua itu antara ya. Itu.
1: Tapi sebenarnya ada beberapa akun juga. Apa ya namanya? Oleh-oleh Malang atau apa itu lupa aku.
0: Itu punya Mas Rifan atau partner mitra?
1: Punya sendiri.
0: Oh, punya sendiri gitu ya di akun sosial media juga.
1: Tapi banyak affiliate juga pakai
0: afiliator ya.
1: Afiliator
0: konten kreator gitu
1: pakai
0: ya.
1: Pakai nama kita juga Tuvero apa gitu mungkin. Bahkan banyak yang memalsukan juga.
0: Oh iya itulah ya. Emang masyarakat Indonesia itu suka banget memalsukan gitu. Sempat
1: ada yang memalsukan dan penjualannya juga kenceng.
0: Oh my god.
1: Itu kita somasi dulu.
0: Oh iya Mas ya, kan perjuangan untuk menemukan satu, membangkitkan satu brand itu kan gak mudah ya.
1: Iya.
0: Tiba-tiba ada orang yang ngejiplak dengan takutnya nanti kwalitasnya
1: dikira kita
0: harus. Iya, dengan kualitas yang sangat rendah, dengan rasa yang tidak, mungkin tidak sesuai dengan yang dipikirkan oleh konsumen, ngadunya ke Tuvero yang asli gitu kan.
1: Komplainnya ke sosmed itu, kita tahu loh kok ada kok beda gitu.
0: Iya ternyata salah gitu ya.
1: Produk palsu.
0: Oke, tapi untuk mengantisipasi itu semuanya apa yang dilakukan Mas Rifan dengan tim?
1: Ya pastinya kita tegur dulu orangnya. Nah, kalau ditegur udah
0: nggak bisa
1: masih melakukan sebelum mereka besar ya, kita lakukan tindakan seperti somasi itu tadi. Takutnya tiba-tiba nanti dia besar sebesar Tuvero.
0: Iya. Takutnya ketika
1: malah kita yang disemasi.
0: Iya.
1: Balik nanti.
0: Iya kan, bahaya juga. Takutnya Tuvero cuman ganti nama aja, cuman ditambahin bintang kan udah beda gitu kan.
1: Iya, makanya.
0: Sekarang kan memang bisnis itu suka-suka aja mirip-miripin gitu.
1: Yang pasti juga kita daftarkan ke HAKI terus segala macam gitu kita
0: untuk melegalkan itu segalanya ya Mas ya. Agar pelanggan tuh juga makin trust produk-produk yang diberikan oleh Mas Rifan. Dan untuk yang lainnya Mas, tadi kan ada juga seperti bebek bumbu hitam gitu ya. Itu bumbu hitam khas Madura banget ya.
1: Iya benar.
0: Terus sama terasi. Ini dijualnya juga sama di sosial media atau
1: sama mana? Sosial media TikTok. Di yang paling kenceng itu di Shopee malah. Okay. Kebalikannya kalau nastar tadi di TikTok, kalau yang ini di Shopee. Karena orang cari itu, lihat kontennya King Abdi bikin, akhirnya ya cari di Shopee. Kalau TikToknya masih inilah, masih ya berjalan, masih bikin konten. Kalau nggak viral ya nggak ada penjualan.
0: Iya.
1: Viral dulu.
0: Ah, jadi memang benar-benar kayak sosial media sangat membantu ya Mas dalam dalam proses untuk jual beli itu sendiri. Nah, kalau dari kedepannya nih, ada nggak sih proyek-proyek besar yang udah disiapkan Mas Rifan Heriadi? Apakah yang tadi udah disampaikan sport ini sendiri?
1: Sport tourism
0: sendiri?
1: Ya kalau proyek besar ya, saya tipe orangnya itu mengikuti arus aja.
0: Arus aja.
1: Uh-huh. Kalau ada yang ngajak bisnis, misalkan ayo buka warung itu, uh-huh, oke aja jalan. Uh-huh. Selama saya masih ada
0: waktu
1: dan tenaga gitu. Uh-huh. Oke-oke aja.
0: Oke, okay. Kalau udah enggak ada waktu kan kasihan juga tubuh ya Mas ya. Terlalu banyak memikirkan hal gitu. Akhirnya enggak bisa.
1: Enggak ada waktu untuk keluarga juga.
0: Iya, kan kasihan juga gitu kan. Tapi kalau dari Mas Rifan sangat enjoy tentunya dong dengan kesibukan yang sangat luar biasa seperti ini.
1: Yang
0: ini sebenarnya kalau kita lihat sebagai business owner gitu ya Mas ya, bedanya sama karyawan. Kalau karyawan itu memang ya dia datang sesuai dengan aturan business owner, tapi business owner dia kerjanya justru pusing 24/7 ya Mas ya.
1: 24/7 pusing banget.
0: Bagus banget. Kalau karyawan mungkin 8 jam udah ya Mas ya. Habis itu rehat
1: ada.
0: pulang
1: tinggal ngopi ya, enggak perlu mikirin pekerjaan. Uh-huh. Kalau kita ya 24 jam itu mikirin pekerjaan.
0: Uh-huh. Besok ngapain lagi
1: nyari gitu, ide ya. Apa lagi.
0: Uh-huh. Biar rame gitu. Uh-huh. Oke, ini karena udah hampir memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat. Uh-huh. Teman Prodo udah enggak kerasa hampir 1 jam kita ngobrol bersama dengan Mas Rifan Heriadi. Ini kalau kita lihat bukan cuma founder dari Two Fero Bakery tapi banyak hal yang ia udah kerjakan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Kalau dari Mas Rifan sendiri ingin menyampaikan apa sih untuk anak muda agar mereka tuh lebih semangat dan ya biar bisa menjadi penggerak ekonomi selanjutnya, the next Mas Rifan mungkin, the junior of Mas Rifan atau gimana Mas?
1: Sebenarnya kalau anak muda, anak muda sekarang itu jauh lebih kreatif daripada saya, apalagi sekarang didukung ada AI. Timku sendiri pun itu memanfaatkan AI hampir 90% mereka. Jadi kerjanya udah kayak tim konten kreator itu semua pakai AI. Skrip-skripnya dulu kalau dikerjakan orang seperti saya itu bisa seminggu cuma jadi 3 konten, 2 konten itu. Sekarang mereka sehari itu bisa 5 konten.
0: Oke.
1: Dengan bantuan AI. Nah, itu anak-anak Gen Z semua. Kalau saya kan gen milenial ya.
0: Milenial
1: kurang mengikuti sebenarnya, tapi mau enggak mau sekarang harus belajar dari mereka sendiri.
0: Iya.
1: Nah, itu.
0: Nah. Tapi ada plus minusnya loh Mas, antara Gen Z dan Gen Millennial. Makanya Mas Rifan ini berkolaborasi.
1: Ya, pastinya. Gitu ya. Nah, dari situ. Nah, kalau untuk bisnis harus passion ya. Karena kalau kita enggak passion, kita mau bisnis apapun ya jatuhnya nanti ya kita buang, seperti buang waktu, buang modal kan akhirnya. Kita enggak seneng makanan, kita bisnis makanan, tapi kita kok bisnis makanan, kita nggak ngerti rasa makanan yang enak itu seperti apa, akhirnya ya percuma. Kalau sekarang Gen Z itu ya bisnis apapun sekarang banyak loh, Gen Z yang bisnis kayak bikin mainan 3D itu, pakai printer 3D itu, mereka pinter-pinter semua.
0: Kayaknya
1: banyak peluang, lebih banyak peluang preset, bahkan takut ancaman dari mereka. Saya berkolaborasi dengan mereka.
0: Sebenarnya mencuri ilmu apa nih yang ada di ide kreatif mereka gitu ya.
1: Apalagi Gen X di atasku itu, mereka juga mulai merekrut Gen Z, Gen milenial yang lebih muda dari mereka. Karena mereka kalau stay begitu aja terlalu nikmat di zona mereka ya. Mereka akan kalah pada akhirnya.
0: Iya. Oke. Baik, terima kasih Mas Rifan Heriadi telah main-main di RRI Pro 2 Malang memberikan cerita inspiratif untuk anak muda yang ada di Jawa Timur khususnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga untuk seluruh rekan-rekan Pro 2 yang ada di Korwil 10 Jawa Timur, di RRI Pro 2 Surabaya, RRI Pro 2 Jember, RRI Pro 2 Madiun, dan RRI Sumenep. Dari Malang, Tahun Pro 2, Media Kreatif Berjaringan telah kita ikuti bersama dengan Mas Rifan Heriadi selaku founder Two Fero Bakery. Terima kasih sekali lagi Mas Rifan, selamat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Siap.
0: Ya, baik teman Pro 2, seperti itu cerita kita di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan RRI Pro 2 seluruh Jawa Timur.

Mam Pro 2, kalau tadi kita udah menyimak Muda Kreatif Berjaringan dari Pro 2 RRI Malang, sekarang kita kembali ke Pro 2 Jember dulu ya, teman Pro 2. Kembali kamu ditemenin sama Aisyah, dan sekarang kita udah masuk ke Santai Siang. Seperti biasa di jam 1 sampai jam 2 nanti, aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia olahraga nih, teman Pro 2. Apalagi sekarang kita lagi di Piala Dunia, siapa tahu aku akan memberikan kamu informasi semarak-semaraknya Piala Dunia tahun Pro 2, atau mungkin olahraga-olahraga lain seperti motorsport, basket mungkin, ataupun olahraga-olahraga yang kamu suka tahun Pro 2. Tentunya informasinya udah aku siapin buat nemenin kamu dari jam 1 sampai jam 3 sore nanti tahun Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, masih barengan Aisyah di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

0: mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah, yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi.
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman.
3: Hore, juara.
4: Dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Informasi pertama datang dari dunia sepak bola tahun Pro 2, tepatnya dari ajang Piala Dunia 2026. Timnas Norwegia sukses mengawali langkah mereka dengan kemenangan meyakinkan usai menaklukkan Irak dengan skor 4-1 di Gillette Stadium Foxborough, Amerika Serikat tahun Pro 2. Dan salah satu nama yang jadi sorotan tuh tentu aja si Erling Haaland ini tahun Pro 2. Striker andalan Norwegia itu tuh tampil mengesankan ya dengan mencetak 2 gol dalam laga debutnya di Piala Dunia. Dan bahkan nih tahun Pro 2, Haaland tuh cuma butuh waktu 29 menit buat mencetak gol pertamanya di turnamen sepak bola terbesar di dunia ini nih tahun Pro 2. Dan menariknya lagi, tahun Pro 2, meski udah meraih banyak trofi ya bersama Manchester City, Haaland tuh mengaku tampil di Piala Dunia jadi salah satu mimpi yang selama ini belum terwujud di dalam karirnya. Dalam wawancara dengan ESPN, Haaland tuh mengatakan bahwa dia merasa ada sesuatu yang kurang nih ketika nggak bisa tampil di Piala Dunia 2022 dan juga Euro 2024. Dan sepertinya kerinduan itu tuh langsung dibayar lunas ya lewat performanya yang luar biasa di lapangan nih tentunya. Gol pertamanya itu tuh lahir dari umpan silang David Moller-Wolfie yang berhasil diselesaikan dengan sempurna. Irak tuh memang sempat menyamakan kedudukan lewat Ayman Hussein, tetapi Norwegia kembali mengambil kendali pertandingan. Gol kedua Haaland bahkan tercipta karena ketajamannya membaca situasi tahun Pro 2. Saat kiper Irak Jalal Hasan melakukan kesalahan ketika membangun serangan dari belakang, Haaland tuh langsung merebut bola dengan tenang dan memasukkannya ke gawang yang kosong itu nih. Gak cuma bikin 2 gol aja tahun Pro 2, Haaland juga menyumbang 1 assist untuk gol penutup yang dicetak Christian Tortsvet menjelang laga berakhir nih tahun Pro 2. Lengkap banget pokoknya kontribusinya dalam pertandingan Norwegia lawan Irak ini ya tahun Pro 2. Dan berkat tambahan 2 gol tersebut, Haaland kini telah mengoleksi 57 gol bersama timnas Norwegia. Dan catatan itu tentu semakin memperkokoh statusnya ya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Norwegia. Keren banget ya tahun Pro 2, tentunya ini kabar baik banget buat kamu. Mungkin pendukung timnas Norwegia ataupun fansnya Erling Haaland nih. Karena sepertinya fansnya Erling Haaland di Indonesia tuh lumayan banyak ya tahun Pro 2. Apakah kamu salah satunya fans dari si Erling Haaland ini tahun Pro 2?

0: Tahukah Anda? Anak adalah observer yang jeli tanpa kita sadari. Ia tahu dan bisa menilai bagaimana interaksi ibu dan ayahnya. Dan ini pula, anak akan membangun pengertian di dalam benaknya seperti apakah keluarga yang ia miliki. Oleh karena itu, penting sekali menunjukkan interaksi penuh kasih di hadapan buah hati.
1: Makan apa, di sana?
2: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
2: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, tak level. Makan itu dah.
2: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
2: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
2: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
2: Makan sate seafood.
0: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi dunia sepak bola internasional tahun Pro 2, sekarang kita bahas futsal Indonesia dulu nih. Karena ada informasi seru nih dari Timnas Futsal Indonesia. Karena Timnas Futsal Indonesia baru aja mulai bersiap menghadapi agenda internasional berikutnya. Sebanyak 26 pemain resmi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan menuju Spanyol pada Agustus 2026 nanti. Pelatih Hector Soto nantinya akan memantau seluruh pemain sebelum mengerucutkan skuad itu menjadi 19 nama pada 13 Juli nanti. Dari jumlah tersebut, hanya 16 pemain yang akan diberangkatkan ke Spanyol untuk menjalani training camp dan juga serangkaian laga uji coba ya teman Pro 2. Dan selama di Spanyol, Timnas Futsal Indonesia dijadwalkan menghadapi sejumlah klub kuat seperti Oparulo Ferrol FS, Palma Futsal, dan juga Noia Portus Apostoli tahun Pro 2. Kesempatan ini tuh diharapkan bisa menambah pengalaman ya, sekaligus meningkatkan kualitas permainan skuad Garuda tentunya. Salah satu nama yang menarik perhatian adalah Evan Soumilena, pivot andalan Black Steel FC itu tetap masuk daftar meski masih dalam proses pemulihan cedera dan akan dipantau secara khusus oleh tim pelatih tahun Pro 2. Hector Souto juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh klub ya yang telah mendukung program timnas ini. Ia tuh berharap pemusatan latihan ini bisa membuat Indonesia semakin siap menghadapi berbagai kompetisi internasional mendatang nih. Kita doain aja ya tahun Pro 2, semoga skuad Garuda Futsal bisa memaksimalkan kesempatan berharga ini dan juga pulang membawa banyak pengalaman dari Eropa nanti tahun Pro 2.

0: Berapa sih waktu paling lama Anda kena macet?
1: Sabar.
0: Pada Agustus 2010, jalur tol Beijing-Tibet jadi saksi kemacetan terlama di dunia. Nggak tanggung-tanggung, sebagian warga Tiongkok mesti rela terjebak macet yang berlangsung selama 12 hari. Kemacetan tersebut terjadi di ruas tol nasional 110 yang menyambungkan antara kota Yinchuan dan Beijing. Idealnya, waktu tempuh yang dibutuhkan dari Yinchuan ke Beijing 12 jam perjalanan saja. Namun karena pertumbuhan kendaraan bermotor yang lebih dari 40% per tahunnya, membuat jalan tol kelebihan kapasitas pengguna saat itu. Sebagai informasi, jalur ini merupakan jalan raya yang beberapa ruasnya difungsikan sebagai jalan tol.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Hah?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

tadi futsal putra ya teman bro dua. Sekarang kita ke futsal putri dulu nih, karena ada informasi seru banget dari ajang Women's Pro Futsal League 2026. 6 ABP Women tampil luar biasa dengan kemenangan meyakinkan 6-2 atas Natick Ladies FC di Gor Bung Karno Sukoharjo Jawa Tengah nih teman bro 2. 6-2 ya, skor yang impresif ya teman pro 2. Pertandingan tuh berlangsung seru sejak menit pertama. 6 ABP Women langsung unggul cepat lewat gol Divani Chandra Putri. Namun Natick Ladies FC tuh mampu membalas sehingga babak pertama ini berakhir imbang teman pro 2. Skornya 2-2. Dan memasuki babak kedua, 6 ABP Women ini benar-benar tampil dominan teman pro 2. Langsung membalas ya. Alia Ananda Hendrita kembali mencetak gol dan menjadi motor kebangkitan tim dari 6 ABP Women ini. Dan setelah itu, gol demi gol terus berdatangan di tahun Pro 2 hingga skor akhir berubah menjadi 6-2. Di babak pertama 2-2 dan di babak kedua berakhir dengan skor 6-2 tahun Pro 2. Bayangin tuh ya, semangatnya si 6 ABP Women tuh gimana nih tahun Pro 2. Dan yang makin menarik, kiper 6 ABP Women, Sania Akma Firdistia, juga ikut mencatatkan namanya di papan skor teman pro 2. Sementara kapten tim Suciana Yuliani menutup pesta gol di penghujung pertandingan. Wow, keren banget ya teman pro 2. Bahkan kipernya nih ikutan nih. Dan berkat penampilan gemilangnya ini dengan 2 gol atau brace, Alia Ananda Hendrita dinobatkan sebagai Woman of the Match teman pro 2. Deserve ya, karena sudah menyumbang 2 gol nih buat 6 ABP Women. Dan hasil ini membuat 6 ABP Women sukses mengamankan 3 poin penting dan menunjukkan bahwa mereka tuh siap jadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di WPFL 2026 tahun Pro 2. Congratulations untuk 6 ABP Women, dan kita tunggu aja nih tahun Pro 2 ya, selanjutnya akan ada gebrakan-gebrakan apa lagi kira-kira di WPFL 2026 ini tahun Pro 2.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Christine Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk melanggar oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
2: Nuari Cianjur, kami berkomunikasi teh menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu

0: cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu, aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, gak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau tadi kita udah ngomongin soal olahraga ya tahun Pro 2, sekarang saatnya kita santai-santai ngebahas dunia hiburan karena sekarang udah masuk ke Pro 2 Showbiz tahun Pro 2, di mana aku bakal ngasih kamu informasi-informasi seputar dunia entertainment ya, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara tahun Pro 2. Dan di informasi pertama ini datangnya dari dunia musik internasional. Penyanyi yang udah nggak asing ya namanya di telinga kita tahun Pro 2, yaitu Olivia Rodrigo kembali menyapa para penggemarnya nih lewat lagu terbaru berjudul Stupid Song tahun Pro 2. Kemarin-kemarin Olivia juga udah rilis The Cure dan juga Drop Dead ya tahun Pro 2, dan dua-duanya berhasil banget, viral banget. Dan kita lihat nih Stupid Song ini akan gimana nantinya tahun Pro 2. Dan lagu ini tuh menjadi salah satu single dari album ketiganya yang berjudul You Seem Pretty Sad for a Sad For a Girl So In Love tahun Pro 2, yang dirilis pada 12 Juni 2026. Dan sejak dirilis, lagu dan juga video musiknya langsung ramai diperbincangkan para penggemar tentunya. Dan menariknya, Stupid Song ini tuh bercerita tentang perasaan saat sedang jatuh cinta tahun Pro 2. Mulai dari rasa bahagia, nervous, sampai momen ketika seseorang tuh merasa dunia sekitarnya tuh jadi lebih indah tahun Pro 2. Kalau jatuh cinta kan gitu ya, kayak ya udah isinya hidup tuh bahagia-bahagia aja gitu loh tahun Pro 2. Kalau kamu relate sama perasaan itu, pasti kamu relate sama lagu ini. Olivia tuh mengungkapkan bahwa lagu ini ditulis saat dirinya berada di New York. Dan menurutnya, ketika seseorang jatuh cinta, hal-hal sederhana tuh terasa begitu spesial dan juga magical gitu loh tahun Pro 2. Video musiknya juga gak kalah menarik ya, berlatar di jalanan New York City. Olivia tampil ditemani para penari balet yang membuat visual lagu ini tuh terasa romantis, penuh imajinasi dan juga dreamy gitu ya tahun Pro 2. Dan dengan perpaduan musik pop rock dan juga alternatif yang menjadi ciri khasnya Olivia Rodrigo, banyak kritikus yang menilai Stupid Song ini sebagai salah satu yang paling menonjol nih di album terbarunya Olivia Rodrigo tahun Pro 2. Bahkan Olivia juga udah membawakan lagu ini secara perdana di acara televisi Jimmy Kimmel Live tahun Pro 2 sebagai bagian dari promosi album barunya. Jadi kalau kamu lagi butterfly era tahun Pro 2, lagi menikmati indahnya jatuh cinta, kamu boleh banget sih dengerin lagu si Stupid Song ini tahun Pro 2. Walaupun judulnya Stupid Song, tapi ternyata makna dibaliknya adalah tentang butterfly era tahun Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudahkah Anda kenal dengan EcoPrint? Sesuai namanya, EcoPrint berasal dari kata eco atau ekosistem yang berarti lingkungan hayati atau alam, dan print berarti cetak. Sistem dengan menjiplak dedaunan dan kemudian merebusnya mirip seperti proses pembuatan batik untuk menghasilkan motif kain yang unik dan bercita rasa. Menggunakan bahan dasar kain, kertas, dan kulit sebagai media. Sedangkan untuk daun motif menggunakan diantaranya daun jati, jarak kepiar, jarak wulung, jambu pici, jati lanang, kalpataru, ketepeng, dan cemara. Adapun bunga yang bisa dipakai yaitu bunga waru, mawar, bunga sepatu, dan lainnya. Selain ramah lingkungan, pemotifan kain dengan teknik EcoPrint semakin digemari masyarakat. Bahkan kain-kain EcoPrint Indonesia juga sudah pernah dipamerkan di ajang fashion dunia dan sudah mendapatkan pesanan produk dari banyak kalangan, termasuk pecinta fashion mancanegara.
3: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
4: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
3: Wah, gak ada siapa-siapa. Tapi tuh keren, kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
4: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

Ada kabar terbaru dari penyanyi kenamaan Indonesia, Tom Pro 2. Kalau aku sebut namanya, kamu pasti tahu lagunya, Tom Pro 2. Apalagi lagu yang kemarin viral tuh, apa judulnya, Tom Pro 2? Sialan. Nah, bener banget. Penyanyi sekaligus penulis lagu Rizky Febian kembali merilis karya terbaru berjudul Jangan Buang Aku, yang dipercaya menjadi original soundtrack atau OST ya, film Jangan Buang Ibu, Tom Pro 2. Jangan Buang Aku, OST-nya Jangan Buang Ibu. Lagu ini tuh hadir dengan nuansa pop balad yang emosional dan juga menyentuh hati. Lewat liriknya, Rizky Febian tuh mengajak pendengar tuh buat merenungkan pentingnya kasih sayang keluarga, terutama hubungan antara anak dan juga ibu yang seringkali menjadi sosok paling berarti dalam hidup kita ya, Tom Pro 2. Dan menariknya lagi, lagu Jangan Buang Aku itu tuh nggak hanya menjadi pelengkap dari film aja, tetapi juga memperkuat pesan tentang pengorbanan, empati, dan juga cinta tanpa syarat yang diberikan orang tua kepada anak-anaknya, Tom Pro 2. Gimana nggak emosional ya, Tom Pro 2 lagunya? Dan buat Tom Pro 2 yang udah mengikuti perjalanan karir dari Rizky Febian, sejak lagu Kesempurnaan Cinta, pasti udah nggak asing ya dengan kemampuan Rizky dalam menyampaikan emosi lewat lagu-lagunya, Tom Pro 2. Ditambah dengan vokalnya yang halus, lembut, bikin kita tuh semakin jatuh gitu di lagunya ya, Tom Pro 2. Dan gak heran ya, sejak dirilis, lagu ini tuh dapat respons yang super positif dari para penggemar, dan banyak yang menilai Jangan Buang Aku tuh berpotensi menjadi salah satu soundtrack keluarga yang paling membekas tahun ini. Waduh. Jadi kalau kamu penasaran, kamu bisa banget dengerin di platform resminya Rizky Febian ya, Tom Pro 2. Dan mungkin kamu bisa relate dengan lagu ini, Tom Pro 2.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh.

0: Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah, ke supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak hampir lupa, ikutan vaksin, dapat sertifikat, update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir, lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat baju, lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Teman terbaik.

Tuh Om Brodua, gak kerasa udah jam 3 sore, santai siang udah nemenin kamu dari jam 12 tadi dari RRI Malang sampai jam 1, terus jam 1 sampai jam 3 kita di RRI Jombar. Thank you banget Om Brodua yang udah nemenin Aisyah di siang ini di santai siang. Thank you juga mungkin Om Brodua tadi udah stay dari Brodua Hitlist ya, udah ikut-ikutan seru-seruan request di hari ini. Kita bakal seru-seruan lagi besok ya, santai siang bakal hadir kembali besok di jam yang sama, jam 1 sampai jam 3 sore Tom Pro 2. Dan Aisyah udah harus pamit dulu Tom Pro 2, karena abis ini kamu bakal ditemenin dengan sore ceria dengan tentunya host-host yang seru-seru banget. Jadi kamu jangan kemana-mana Tom Pro 2, masih di 89,5 FM Pro 2 Jember, teman terbaik kamu.

Allah telah menyatakan dalam Al-Quran Surat Saba, katakanlah, sesungguhnya Rabku melampangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal soleh ke dalam syurga-syurga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di syurga itu, mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an, bersedekahlah kamu, dan jangan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan jangan kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu.

kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: keinginanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai

Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Rabu 17 Juni 2026 pukul 3 sore barengan aku di Taulia. Informasi pertama teman Pro 2, pembukaan Selat Hormuz belum jamin pelayaran dan pasokan energi pulih. Informasi yang kedua teman Pro 2, Bakom RI tegaskan program gentengisasi untuk gerakan ekonomi UMKM. Informasi yang terakhir, penumpang kereta Daop 9 Jember meningkat saat libur Tahun Baru Islam. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Kesepakatan yang akan ditandatangani di Swiss membuka kembali Selat Hormuz, mencabut blokade laut terhadap Iran dan mengizinkan Teheran kembali mengekspor minyak melalui pelonggaran sanksi terbatas. Para analis menilai normalisasi kondisi di Selat Hormuz tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena Iran masih harus membersihkan ranjau laut. Sementara biaya asuransi resiko perang tetap tinggi. Persoalan program nuklir Iran, pencabutan sanksi, dan ketegangan di kawasan belum terselesaikan. Sehingga ancaman serangan baru dan gangguan pelayaran masih dapat menghambat pemulihan arus energi dunia.

Program Gentengisasi merupakan program inisiatif Presiden Prabowo Subianto. Program Gentengisasi menggerakkan ekonomi UMKM. Dengan total komitmen pembelian genteng dari berbagai program ini mencapai 3 miliar. Program Gentengisasi terintegrasi dengan skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Libur Nasional Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah mendorong peningkatan jumlah pengguna kereta api di wilayah PT KAI Daerah Operasi Daop 9 Jember. Tingginya mobilitas masyarakat terlihat dari bertambahnya jumlah penumpang yang berangkat maupun tiba di sejumlah stasiun selama periode libur tersebut. Berdasarkan data KAI Daop 9 Jember, pada H-1 Tahun Baru Islam atau di Senin kemarin, tercatat sebanyak lebih dari 18.000 penumpang menggunakan layanan kereta api. Jumlah tersebut terdiri dari 9.000-an penumpang berangkat dan 9.800 penumpang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 9 Jember. Baik teman Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.

0: 29,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu.
1: Hai. Langsungan banget ini, Bu.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore everybody.
0: Aduh, agak beda. Aduh. Ya suaranya ya.
1: Cik. Emang kayak gimana biasanya, Bu?
0: Biasanya tuh agak selamat sore.
1: Oh, kebanyakan makan kadak.
0: Kadak. Kadal.
1: Kodok.
0: Loh, kodok.
1: Kadak dan kadal ketika bersatu menjadi
0: kodal. Dan semua Pro 2 di sore hari ini spesial
1: yes,
0: banget.
1: Spesial edisi banget.
0: Rabu. Aku di Talia barengan sama
1: Devi Nicole. Eh kok harus kayak ikhlas gitu loh, Bu. Kayak gitu kayak bentuk kayak tidak support teman. Enggak. Sekarang kan musimnya teman support teman.
0: No.
1: Apa?
0: Teman makan teman. Enggak ya, Bu.
1: Korban ya, Bu ya.
0: Bukan aku.
1: Oh, siapa?
0: Ada temen aku.
1: Oh juga. Iya.
0: Dan teman Pro 2 di sore hari ini aku dan Denny bakal bagiin informasi
1: yang
0: menarik banget. Oh oke.
1: Bentar.
0: Kita ulang lagi nih openingnya.
1: 89,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2.
0: Yeay.
1: Sore hari ini kita ngomongin kadal tadi ya.
0: Iya. Tiba-tiba banget sudah kadal kita ngobrol di
1: soalnya di video.
0: Soalnya di video kok ngomongnya kadal gitu.
1: Oh iya bentar. Take ulang ya berarti ya. 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
0: Teman terbaik kamu.
1: Enggak kelar-kelar nih.
0: Intinya teman Pro 2 aku di Talia dan juga Denny bakal
1: Jeffrey Nicole.
0: Denny
1: kan salah.
0: Sumargo.
1: Kita ulangi lagi 89. Kok banyak ya sisi yang diambil ya Mas ya. Enggak kelar-kelar ini. Kita harus 89,5 berapa kali nih?
0: Sudah ke-6 kayaknya.
1: Ke-6 kalinya. Ya udah, 7 kali kamu dapat piring nanti ya.
0: Oke. Okay.
1: Kelah, kalau begitu kita bakal udah. On air lo ini Mas, on air lo ini.
0: Terima kasih gitu ya. Sama-sama. Oke, di teman Pro 2 ini tandanya berarti kayak
1: natural banget siaran kita ya.
0: Aku sama Denny bakal temenin kamu, Denny Sumargo di hari ini spesial banget menyempatkan hadir sampai jam 12 nanti untuk menemani kamu.
1: Menurut Anda jam 1 lah, kita kan tutupnya jam 1.
0: Jam 1 pagi.
1: Sekalian Piala Dunia kita.
0: Joss. Intinya teman Pro 2 bakal banyak banget informasi yang kita hadirkan di sore hari ini. So pokoknya stay tune terus barengan kita di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik kamu. Yuh.

0: yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri, tuh.
2: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Enggak ah. Gak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya ajak seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
1: Makan sate seafood.
3: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahu nggak, kemarin kan sudah untuk libur tahun baru Islam.
1: Bener.
0: Dan tadi beritanya udah aku bacain juga kalau kereta itu sudah full di libur kemarin teman Predi.
1: Padahal kalau dihitung-hitung itu liburnya yang nggak bebarengan gitu loh Bu.
0: Cuman 2 hari. Satu hari. Cuman ada kecepit.
1: Kecepitnya
0: itu.
1: Bener. Ini bagi orang-orang yang ngambil cuti. Tapi kayaknya nggak akan banyak ngambil cuti. Kenapa? Di bulan Mei itu kemarin kayak terlalu banyak banget long weekendnya nggak sih?
0: Iya, jadi kayaknya sudah pada habis
1: gitu. Udah kayak udah cukup gitu.
0: Udah cukup gitu tahun pre-2. Dan memang tahun baru Islam di tahun ini untuk Jember sendiri ini wah meriah banget. Kamu tahu enggak, Kak?
1: Apa tuh?
0: Suasana menyambut tahun baru Islam di Jember ini ya. Ada lebih dari 5.000 santri dan tokoh masyarakat mengikuti kirab santri dalam rangka menyambut 1 Muharram 1448 Hijriah di Tanggul sana.
1: Jauh. Padahal aku dalam hati re, mau ikut berangkat aku bentar lagi di, jauh ya.
0: Di alun-alun di mana gitu ya?
1: Oh, kalau
0: di Tanggul.
1: Tapi tadi pagi Bu, aku tuh melihat di depan jalan PB Sudirman tuh banyak anak-anak yang pawai gitu pagi-pagi tadi pakai baju putih-putih.
0: Betul banget. Jadi memang konsepnya kayak pawai gitu ya, mengelilingi. Ternyata ini kirapnya itu 3 km untuk ditanggul ya.
1: Oke, kalau kataku sih nambah 27 ya biar kata jem ujung-ujungnya. Bagus kan?
0: Betul.
1: Bagus
0: boleh
1: loh.
0: Lah ya, boleh lah ya. Dan ini diikuti bukan hanya santri aja, tapi Denny juga join teman berdua.
1: Ada siapa nih? Aku sebagai apa nih?
0: Kamu sebagai apa? Cuman bagian
1: masyarakat
0: ini.
1: Biasa. Bagian yang mengatur keamanan. Jalan keamanan. Saya tuh kalau dulu waktu panitia-panitia gitu saya suka jadi si keamanan loh, Bu.
0: Bagian apa? Jaga parkir.
1: Suka banget biasa dulu.
0: Dapat komisi,
1: Bu.
0: Gue biasanya ada orang yang
1: dulu sukanya. Jadi si keamanan gitu nyariin. Kamu tarikin karcis parkir.
0: Enggak sih, lebih ke kayak enggak pernah emang aku jadi itu. Karena narik motor aja aku enggak kuat.
1: Kayak ala nyusahin
0: ya. Apalagi narik karcis ya.
1: Kayak nyusahin. Mas bantu, Mbak bantuin apa Mbak? Gak kuat Mas.
0: Gak bisa, sendirilah.
1: Yang penting aman. Back to topic. Tadi jadi gak cuma santri doang. Kegiatan itu banyak banget yang melibatkan. Ada elemen masyarakat,
0: Elemen bumi.
1: Di pikiranku pun barusan ingin mengatakan seperti itu. Ada avatar kah di sini?
0: Banyak banget memang yang mengikuti ya.
1: Ada sebanyak 13 madrasah diniyah sekecamatan Tanggul. Ini juga ngirimin delegasinya teman berdua buat ikutan kirab ini. Ada anak-anak TK, TPQ, serta berbagai badan otonom NU kayak Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, hingga IPNU dan IPPNU. Kayak pengen
0: betul.
1: Nyanyi ya.
0: Dan kali ini teman berdua ada Bapak Camat Tanggul yang juga mengapresiasi kegiatan ini.
1: Gitu keren.
0: Bapak Fariko Mas Hudi mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai mampu memperkuat silaturahmi dan menjaga semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Sementara itu Ketua Panitia Pak Yanto
1: ini orang RRI.
0: Pak Yanto itu Yatno sama.
1: Oh.
0: Menyebut antusiasme peserta tahun ini bahkan melampaui perkiraan panitia.
1: Keren. Dan menurutnya apalagi keterlibatan anak-anak dan juga generasi muda itu emang sengaja didorong sebagai sarana mengenalkan nilai-nilai keislaman, sejarah sama tradisi ke generasi penerus berikutnya, Bu. Apalagi kita hidup di era digital yang semakin berkembang ya.
0: Ini
1: takutnya anak-anak pada lupa nih ada tradisi-tradisi yang memang harus kita jaga sebagai identitas kita gitu.
0: Sebagai ajang mempererat persaudaraan juga ya teman berdua. Jadi tradisi ini harus dijaga sekaligus kita menanamkan nilai-nilai kebersamaan kepada generasi muda.
1: Jadi kalau kamu sekarang mungkin belum kirab ya hari ini tahun baru, berangkat sekarang. Sendirian pun enggak apa-apa.
0: Aisyah temenin aku dong.
1: Kira pengantin kalau Aisyah.
0: Amin.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Kamu berdua di sore hari ini aku bakal bagiin informasi yang gak kalah penting buat nemenin kamu sebelum mungkin pulang kerja, pulang sekolah, pulang beraktivitas, pulang kuliah, pulang apa lagi nih?
1: Pulang ke luar negeri?
0: Bisa jadi. Pulang bisa. Kampung mungkin.
1: Pulang kampung atau peluang.com bisa.
0: Bisa banget, tapi teman pro 2 sayang banget kita cuma bisa bacain untuk yang Jember kota aja. Ngapain dari tadi nyebutin banyak gitu ya.
1: Kak, gimana kak? Kok ini dari aku ini pulangnya dari Ambulu ke Buluan, kak. Bisa enggak? Nah. Ini cocok buat kita-kita. Aku doakan lancar. Karena kalau udah dari luar kota Jember udah lancar, insya Allah ya.
0: Insya Allah lancar gitu ya.
1: Insya Allah semuanya.
0: Kita hanya bisa memantau untuk yang Jember,
1: Jember kota.
0: Kota
1: saja ya. Jadi buat kamu teman produk yang mungkin ada di Sumber Jambe, insya Allah lancar ya.
0: Ya, yang di Tanggul mungkin
1: insya
0: ada pawai.
1: Insya Allah lancar ada. Nah kita udah kasih tahu tadi ada pawai. Kakak, kalau misalkan di daerah Kerajaan Timur, insya Allah lancar.
0: Insya Allah
1: ya.
0: Lancar.
1: Kita konsepnya berserah diri kepada yang atas.
0: Lebih ke coba jalani dulu
1: jalani
0: gitu.
1: Dulu. Penting adalah kamu bangkit dari tempat tidur kamu. Aku tahu dari tadi kamu tidur aja.
0: Iya, kan? Baru mau keluar mikir-mikir.
1: Masih kayak alasannya takut macet. Rumahmu masih Ambulu sayang, jadi enggak
0: macet gitu ya. Macet. Kita bakal cek untuk kemacetan di Jember Kota tahun 2022. Yes. Sudah ada beberapa titik merah yang terlihat mulai dari depan kantor LPP RI Jember. Mm-hmm. Ini jelas ya di perempatannya nih. Ya buat kamu agak harus lebih hati-hati.
1: Betul.
0: Karena ini perempatan yang padat. Kalau dibilang padat sih sebenarnya nggak padat banget.
1: Karena kalau misalkan siang dikit dia biasanya mencair tuh berdua.
0: Iya. Lagi nggak menguap ya?
1: Nggak menguap.
0: Mencair.
1: Es batu soalnya.
0: Lanjut ke Gladak Kembar. Nah
1: Gladak
0: ini
1: kembar,
0: agak lebih padat dari.
1: Padat banget ini.
0: Sini.
1: Betul.
0: Karena ini dari segala arah ya. Dari pandaitannya sendiri, terus dari yang Kebon Sari.
1: Betul. Jalan Suprapto.
0: Legend Suprapto.
1: Terus Jalan Ahmad Yani.
0: Yang mau kesini juga banyak. Yang kesana ke Turnojoyo. Banyak lagi.
1: Ya.
0: Ini jalan favorit teman-teman.
1: Favorit. Jadi kalau misalkan ada kayak review makanan, bintangnya 5 ini biasanya.
0: Bintangnya 5, betul. Karena kebarnya bintang 5 teman-teman berdua. Karena memang seramai itu.
1: Benar. Menuju ke Jalan Turnojoyo. Saat ini terpantau lancar teman-teman berdua di Jalan Turnojoyo. Tapi pasti akan ada beberapa titik. Jalan Turnojoyo itu kita tuh tidak bisa memprediksi bagaimana. Tapi ada jam-jam tertentu yang Jalan Turnojoyo itu pasti ramai. Pada saat pulang sekolah.
0: Ini
1: SMAK ketika udah pulang sekolah.
0: Prime time ya.
1: Prime time-nya. Kalau ibarat kata nih, ada The Massive yang tiba-tiba konser. Kalau cari bingung cari lokasi, Jalan Turnojoyo. Nah. Jam 4 prime time-nya ya.
0: Prime time-nya tuh Ampre 2 kan bisa nonton di sana.
1: Nonton
0: ya.
1: Di sana The Massive.
0: Iya, bawalah itu tikar ke sana. Lanjut teman pre 2 menuju ke jalan langsung ya. Kita muter ke Sultan Agung.
1: Boleh.
0: Di sini sih aman aja karena memang itu jalannya jembar.
1: Jembar lebar dan juga mubiar ya teman dua ya.
0: Luas banget.
1: Leluasa.
0: Sampai ke alun-alun.
1: Betul.
0: Lancar banget.
1: Lancar banget.
0: Sampai terus ke PB Sudirman.
1: PB Sudirman saat ini terpantau ramai teman dua ya karena di situ ada traffic light ya. Apalagi kan juga anak-anak sekolah udah pada pulang. Kan ada SMP 2 tuh di situ.
0: Betul.
1: Jadi bersabar di situ ya kan juga. Itu adalah tempat kantor-kantor juga, ya.
0: Ada stasiun juga.
1: Stasiun juga.
0: Ada kereta juga.
1: Jadi kalau misalnya kamu tanya kota Jembernya di mana, di Jalan PB Sudirman, semua ada di situ, teman-teman.
0: Iya betul, semuanya ya? Ada di situ. Mau yang masuk ke Jember, mau yang keluar ke Jember, lewat situ.
1: Lewat situ, ya. Kalau ada Monas di situ dikasih Monas,
0: dikasih
1: nih, kayaknya.
0: Monas nih.
1: Terus kita berlanjut di daerah kampus, melalui Jalan Semanggi. Saat ini terpantau lancar, teman-teman dua. Dan untuk Bundaran DPR, nah ini.
0: PR.
1: Ibarat kata nih teman produa, kalau kamu naruh usaha bingung cari tempat, tepat di air mancurnya Bundaran DPR.
0: Rame tuh.
1: Recommended ini.
0: Betul teman produa, tapi entah nanti mungkin basah gitu ya. Dan teman produa, sebelum kita saling menyalahkan orang-orang yang lewat, coba lihat dulu nih rating kita udah bener belum. Itu biasanya kita sendiri yang salah teman produa.
1: Iya lagi.
0: Kita nggak sadar.
1: Terus
0: ya.
1: Juga di situ itu kalau misalkan ada ibarat tes psikolog, itu di situ bisa. Tes uji coba egois.
0: Egois betul.
1: Iya kan kesabaran juga.
0: Siapa yang mau terus? Karena itu di situ muternya rawan banget sama berdua. Serawan.
1: Kenapa
0: itu.
1: Ya bentuknya lingkaran ya? Kenapa enggak trapesium?
0: Iya kan lebih panjang nanti jalannya ya, pelan-pelan gitu.
1: Kan,
0: di 6 apalagi gitu.
1: Apalagi kayak misalnya bentuk diamond kayak bagus enggak sih?
0: Untuk bunga aja di tengah.
1: Boleh,
0: bunga.
1: Boleh, setuju.
0: Bunga ya. Atau kalau enggak madu. Simbol
1: bentuk madu. Ada Agnes Monica-nya enggak ini?
0: Nah, di atas itu ya tiba-tiba konser. Memang ini menjadi salah satu titik favorit.
1: Favorit.
0: Di tengah-tengah. Mm-mm. Nanti akan coba teman pre 2 kita pasang sesuatu di tengah situ. Apakah
1: pasak bumi?
0: Pasak bumi boleh. Ataukah Denny konser?
1: Dipat aku ini.

0: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, terima kasih.
1: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
1: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Tidak.
2: Dikit aja.
3: Tidak.
1: 4. Alihkan pembicaraan.
2: Wi, pakai narkoba.
3: Hey, Wi cantik gak sih?
1: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.

0: Večeria. Ceria sorenya bareng
1: Pro 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

0: Walau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagoria, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
3: Suamiku, udah pulang? Kamu udah makan?
4: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ente kadang-kadang ente ya.
3: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
4: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
1: Kak, Rehan pergi dulu ya.
5: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
3: Kok jadi lagu harusnya?
5: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
3: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2
1: FM Jember.

0: Eh, teman berdua udah seru banget kayaknya sekarang ini ya. Apa-apa di mana kayak obrolan tongkrongan tuh anak-anak zaman sekarang udah ngomongnya levelnya pildun-pildun mulu.
1: Sudah pildun teman berdua. Emang kalau ya kalau memang pildun tuh kayak beda banget atmosfernya, serunya itu beda kayak sepak bola biasa.
0: Betul, apalagi dibanding sepak takraw.
1: Itu beda banget ya.
0: Beda banget ya.
1: Dan teman berdua apalagi kalau Piala Dunia ini juga disiarkan di RRI.
0: Mantap.
1: Di Pro 1 ya.
0: Di Pro 1 tapi teman berdua kamu jangan berharap Pro 2 mana ada, enggak ada Pro 1.
1: Di Pro 1 ya teman berdua. Dan teman berdua memang kalau melihat pertandingan-pertandingannya juga seru banget nih. Dan ini kita bakal ngobrol juga soal Piala Dunia ya, Kak ya. Kalau yang kamu tahu tentang Piala Dunia apa?
0: Waka-waka
1: enggak salah.
0: Nah,
1: ya aku tahu adalah Brasil. Joget Brasil juga.
0: Body patata.
1: Aduh.
0: Kayak gitu tuh. Kayak kelihatan banget kita enggak sepil dun itu.
1: Jujur kalau untuk bola aku enggak begitu mengerti.
0: Jujur,
1: tapi aku tahu.
0: Aku iya, tapi Mbappe. Aku tahu.
1: Mbappe, ya,
0: yang biasa di siswa-siswa kalau nakal itu dimasukin.
1: Itu BK.
0: BP.
1: Oh, BP.
0: Tanu BK.
1: Iya.
0: BP.
1: Berarti lama banget ya. Kelihatan deh, Pak. Oke, ini teman berdua untuk itu biar aku sama Kak Deni juga tahu juga.
0: Tentang Piala Dunia.
1: Tentang Piala Dunia, boleh deh kita di sore hari ini ngobrol soal Piala Dunia ya.
0: Boleh.
1: Kamu juga cerita siapa
0: banget, ya.
1: Jagoanmu di Piala Dunia 2026
0: nah,
1: ini teman berdua.
0: Boleh kasih tahu dengan Bung Deni dan juga kalau cewek tuh biasa kalau sebutan obrolan hostnya sepak bola kan kalau cowok Bung, kalau cewek
1: Ning.
0: Oh di KT ini ya Gus dan Ning Jember duta pariwisata kali ya. Duta pariwisata. Baik ya. Ning Dita.
1: Nah, betul. Baik Bung, setelah ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman yang luar biasa.
0: Betul melalui... sekali Bung. Ya gol terus akan tercipta.
1: Oh, masuk banget kamu komentator. Langsung aja teman pre dua kirim ke question box di story Instagram Pro 2 Jember yang
0: saat lagi
1: bentar
0: ya.
1: Lagi
0: bentar lagi ya kita
1: atau kalau udah mau ngetik sekarang udah gatel banget langsung aja di WhatsApp Pro 2 di
0: 081 559
1: 70
0: 8950. Siapa jagoan kamu di Piala Dunia 2026?

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital.
2: Teman Pro2, tiba saatnya Pro2 Jember mengumandangkan seruan azan salat maghrib untuk kawasan Jember dan sekitarnya.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat adalah tiang agama. Sabda yang paling sederhana tetapi maknanya sangat besar. Dalam agama Islam, salat diibaratkan sebagai tiang sebuah bangunan. Jika kita tidak melaksanakan salat, diibaratkan tiang itu rapuh atau roboh, sehingga bangunannya juga ikut roboh karena tidak ada lagi penyangga. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya menjadi sekedar kewajiban yang harus dikerjakan. Lebih dari itu, salat merupakan salah satu bukti seseorang beriman terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 5 yang artinya, maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya. Karena kalimat celaka ini seringkali oleh Allah digunakan untuk menasehati orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang kafir.

0: Ngompre Dua ini kan memang untuk Piala Dunia ya sudah berlangsung di beberapa hari lalu.
1: Betul.
0: Ya Kak ya. Dan kalau melihat jalannya pertandingan di pekan pertama ini memang
1: seru banget parah.
0: Seru banget.
1: Aku aja kayak nonton itu kayak gitu kayak.
0: Dan memang beberapa tim unggulan memang kayak tampilnya wow cukup meyakinkan banget.
1: Meyakinkan banget.
0: Salah satunya di Argentina.
1: Ngerti gitu. Banget aku Argentina kemarin.
0: Gak, ceritain
1: Argentina. Jadi Argentina itu kemarin ya tendangan-tendangannya tuh cek nendangnya.
0: Enaknya tuh teh enaknya gitu ya.
1: Kayak masuknya cek masuknya.
0: Apa ini? Ini review apa ini?
1: Baru kali. Bagaimana sih Ning Dita ini?
0: Gak tahu nih Bung Denny bagaimana Argentina kemarin. Bung Denny beberapa pertandingannya kemarin Argentina kan juga ini ya menang ya dengan Aljazair.
1: Betul
0: kan? Ih aku tahu loh.
1: Aku juga tahu kemarin. Kamu nonton apa itu?
0: Argentina. Yang sama Aljazair menang.
1: Itu pun bulu tangkis kan, bukan sepak bola kan?
0: Ini kayaknya salah cabur.
1: Salah cabur kita nonton. Enggak, ini beneran asli ya. Argentina yang menang melawan Aljazair.
0: Betul. Terus Jerman.
1: Jerman mencuri perhatian lewat kemenangan besar sama si Curaçao.
0: Amerika Serikat.
1: Ya Amerika, apalagi Amerika Serikat. Tapi agres impresif banget.
0: Wih,
1: ngalahin Paraguay.
0: Luar biasa nih. Favorit aku Mbappe. Ayo. Ini lebih ketebak-tebakan
1: Prancis
0: nih.
1: Kan
0: Mbappe ya, betul. Kan. Kenapa Prancis tuh?
1: Jadi Mbappe ini
0: Mbappe
1: jualan di Mbappe kan.
0: Mbappe ini
1: tahu ini jadi juga. Sorotan betul. Dia itu karena kembali tampilnya tajam banget dan memecahkan sejumlah catatan penting barengan tim nasional Prancisnya.
0: Betul, kayak Prancis tuh memang kualitas.
1: Tapi emang aku ini ya, kita kan walaupun enggak itu banget ke ya. Piala Dunia. Tapi seliweran-seliweran aja orang-orang tuh lagi banyak ngomongin Friends gitu loh sekarang itu.
0: Tapi ya, kalau ngomongin soal Piala Dunia sebenarnya juga bukan cuman soal tim unggulan-unggulan itu tadi aja teman-teman berdua. Banyak penggemar justru juga menantikan kejutan dari tim-tim yang tidak terlalu difavoritkan.
1: Betul, kayak, betul.
0: Apa nih gebrakan dari tim ini? Itu.
1: Apalagi kemarin aku baca berita Asia itu sekarang lagi kuat-kuatnya Bu. Jadi 6 perwakilan Asia itu masih bertahan sampai sekarang.
0: Betul.
1: Tuh kan.
0: Memang mungkin sekarang Asia ini ya tenaganya keren-keren.
1: Karena kemarin aku udah bilang sama perwakilan-perwakilan negara-negara di Asia ya.
0: Kamu yang pidato.
1: Gak pidato, aku ngasih saran dan rekomendasi agar kuat selama pertandingan. Kuncinya cuma satu.
0: Apa itu?
1: Minum lohanku.
0: Dan jangan lupa berdoa
1: gitu. Jangan lupa berdoa. Sama minta restu orang tua.
0: Betul.
1: Restu orang tua itu penting banget.
0: Sebelum berangkat Piala Dunia, yuk kita ke rumah orang tua.
1: Ke rumah orang tua dulu. Kaki orang tuanya. Kaki orang tuamu.
0: Mau ngapain?
1: Besan pemenantu.
0: Kali aja
1: kan. Apa lumayan tuh? Dibuat calon menantu. Aduh. Ya kan. Calon mertua gitu kan konsepnya.
0: Kok Mbappe?
1: Kan Asia. Kalau Mbappe dari Asia mungkin namanya bukan Mbappe.
0: Apa itu?
1: Mbappe si Fausunam.
0: Itu lebih ke Thailand.
1: Thailand? Oh, Asia. Iya, betul. Kecuali kalau misalkan ini apa namanya Rahmatullah Mbappe Saifuddin itu C Indonesianya.
0: C Jembernya itu sudah. Ini ada gabungan satu aja, kita bacain satu dulu boleh gak?
1: Oh boleh.
0: Ada dari Yono. Ini masih kemarin baru ikut nobar. Terus sekarang
1: nobar. Pasti Yono nobar kan. Yono kamu dukung siapa?
0: Nih aku tetap dukung Argentina. Karena dari pertandingan awal mereka kelihatan pede banget dan solid banget.
1: Kerasa banget. Aku aja nonton kayak gregetan banget. Argentina sih parah, bagus.
0: Parah ya. Bajunya bagus. Apa Argentina?
1: Polkadot.
0: Dan sama Produa buat kamu yang ingin bergabung juga bercerita seperti Yono ya, langsung aja kirim pesan di WhatsApp Produa deh.
1: Polkadot gak sih Bu?
0: Enggak, lebih
1: atau ke belang-belang
0: garis-garis
1: atau kembang.
0: Motif bunga. Langsung aja daster kirim pesan kamu tuh Om Produa di WhatsApp Produa di
1: 081 559 78 950 atau Hello Kitty kayaknya.
0: Motifnya. Nanti kita cari tahu untuk motif baju Argentina PR nih teman Produa. Kita mau cari tahu katanya nonton di gimana ini, Bu?

0: gets harder. Dengar istilah berdikari. Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Kamu lapar apa enggak?
2: Lumayan sih, cuma aku nggak mau makan yang berat ya. Aku pengen nyamil aja sih, yang murah tapi mantap apa ya nang ya? Tapi aku suka pedes.
1: Ah, cocok. Gimana kalau gini? Yuk kita cari tahu kocek. Nah, di situ nanti kita akan tahu kocek, boy. Kan enak di situ.
2: Hah? Tahu kocek? Apa ya, tuh nang?
1: Sudah dah, nanti kamu tahu tahu kocek itu kayak apa. Ayo udah ngakan, yuk. Salah satu jajanan favorit di Kabupaten Jember ini bernama tahu kocek. Kocek berasal dari bahasa Madura yang artinya adalah mengulek. Jajanan ini berbahan tahu yang diisikan adonan kanji, dikukus lalu diulek dengan sambal bawang, garam dan penyedap rasa di atas cobek dan siap dihidangkan saat panas. Kalian udah coba belum?

0: Sama Om Predua ternyata baju Argentina adalah.
1: Adalah. Aduh. Bentar ya teman Predua.
0: Ini masih PR bersama tuh.
1: Baju Argentina. Soalnya kita masih nanyain ke ininya, tukang sablonnya.
0: Tukang sablon.
1: Argentina ya biru putih. Biru putih gak sih,
0: iya,
1: Bu?
0: Iya, yang dia strip-strip itu loh. Mm-mm. Salur ya, kalau kita... Salur gak tuh?
1: Salur!
0: Bahasanya tuh... Ya, kita ngomong...
1: Salur sama bahan... Bahannya tuh lebih ke... Brokat kayaknya ya.
0: Ini mau kemana ya? Kondang?
1: Kondangan apa gimana?
0: Tanding nih.
1: Iya, bagus sih. Kalau Argentina sih aku suka sih bajunya. Ya, memang mewakili... Apa namanya... bendera negaranya.
0: Betul. Atau mungkin kalau semisal kita mau warna pink gitu gimana kira-kira?
1: Bisa sih, tapi harus ke
0: pink biru gitu ya.
1: Pink biru. Kayak candy.
0: Iya, kalau gimana kita telepon tukang sablon.
1: Boleh, kita langsung terhubung teman Produa. Halo, selamat sore.
0: Ini adalah pembuat sablon.
1: Pembuat sablon
0: jersey Argentina.
1: Argentina. Selamat sore. Diangkat tuh loh.
0: Sore.
1: Kok banyak? Kan saya barusan juga
0: sebelah. Gini. Selamat sore.
1: Sore.
0: Iya, good afternoon.
1: Noon. Good afternoon.
0: Sudah, kita langsung akan bacakan IG gabungan dari teman Produa biar menambah insight buat kita juga. Betul. Ya kak ya.
1: Siapa sih idola kamu di Idola Cilik?
0: Nah, bukan. Idola kamu di Indonesian Idol.
1: Bukan. Idol Academy. Bukan juga.
0: Idola kamu di Piala Dunia 2026 teman Produa. Kalau tadi Yono dia Argentina ya, karena memang dari awal katanya pertandingannya memang cos.
1: Keren.
0: Mantap. Ada dari
1: Susan.
0: Waduh, ini kayaknya baru-baru
1: Susan,
0: nih.
1: Susan. Kalau gede mau jadi apa?
0: Oi.
1: Aku mau jadi Mbappe.
0: Betul banget. Dia favoritnya adalah Mbappe.
1: Betul.
0: Kalau aku pilih Prancis, pemain-pemain mudanya keren dan Mbappe masih jadi ancaman buat lawan. Sama kayak aku.
1: Iya. Bu, kalau cowok kan kalau misalnya nonton sepak bola itu kan memang karena suka dengan pertandingan
0: quality,
1: dan sebagainya. Kalau cewek, POV sebagai cewek, apa sih yang menjadi daya tarik seorang cewek menonton Piala Dunia atau sepak bola deh gitu?
0: Yang pertama OOTD. Jersey, sepatu, kaos kaki itu kayak cek sangarnya tuh.
1: Tapi kan sepatu sepak bola kan kayak gak bisa dibuat rapi gitu.
0: Tapi kayak kadang ada yang stylish banget warnanya, bagus banget.
1: OOTD lah ya.
0: Nyambung sama jerseynya.
1: Oh, jadi kayak
0: one tone.
1: Kayak ini ya, lebih ke warna gitu ya.
0: Terus
1: OOTD itu yang kedua alasannya.
0: Yang kedua gagahnya. Gitu kayak cakep nih mau main gitu.
1: Butuh herosin gak sih sekarang? Butuh herosin gak sih? Kamu tahu herosin apa? Obat gatal.
0: Enggak ya, aku lihat skillnya kok. Itu bercanda teman Predua.
1: Karena jadi dia kalau di tadi emang mementingkan skill banget.
0: Betul,
1: anaknya parah.
0: Aku lihat skill banget, jadi aku menilai semuanya berdasarkan dari skill.
1: Okay.
0: Bagaimana dia menggiring bola, lalu bagaimana
1: berarti,
0: dia memasukkan
1: berarti
0: bola.
1: Ini juga bisa jadi pilihan kamu dalam memilih pasangan hidup.
0: Iya.
1: Kamu mementingkan skill, pikiran, cara berpikir daripada fisik.
0: Bagaimana dia menggiring topik? Bagaimana dia, oh my god gitu.
1: Bagaimana dia menggiring topik? Bagaimana dia menangkap pembicaraan? Lalu bagaimana dia menendang setiap masalah yang ada?
0: Nah, bagaimana dia nge-treat strategi? Ini kayak gitulah ya.
1: Masih bola Bu kamu bilang.
0: Kita oversharing banget.
1: Oversharing
0: gitu
1: banget
0: ya. Lanjut ada
1: gak ada lagi di ketiga daya tariknya?
0: Ada. Ada dari Ciliwung. Ciliwung itu mana kak?
1: Itu di daerah
0: Kali.
1: Bukan dong, Ciliwung itu loh Jember Klinik.
0: Oh.
1: Jalanannya itu yang tiba-tiba tembus di Jalan Ahmad Yani. Yeah, that's the name of Ciliwung.
0: Namanya adalah Iskak.
1: Iskak.
0: Aku pilih Amerika Serikat. Main di kandang sendiri pasti jadi keuntungan besar buat mereka.
1: Belum tentu sih kalau Piala Dunia ya gak sih?
0: Kita malah langsung dibatalkan sih. Ya Iskak, iya bisa jadi gitu bisa loh, bisa jadi.
1: Ya tapi kan kita kan iya juga sih.
0: Ya,
1: tapi lihat dulu Amerika Serikat gimana sih main-mainnya gitu loh.
0: Kalau semisal nanti Amerika Serikat ngobrol dulu bareng aku mungkin akan lebih bisa aku motivasi.
1: Ketua FIFA. Ketua FIFA ternyata Dita ini selama ini.
0: Neng Dita ini ketua FIFA. Ketua FIFA.
1: Jadi interval tadi sebelumnya, sesi sebelumnya dia menjadi host sepak bola, tiba-tiba di sesi saat ini dia tiba-tiba jadi ketua FIFA.
0: Betul. Pokoknya deh teman pre 2 siapapun idola kamu, entah itu idola cilik,
1: jangan lupa ketik rek spasi nama idola kamu kirim ke 6288.
0: Jangan lupa untuk tetap menikmati pertandingannya ya di Piala Dunia ya. Dan dengerin juga di RRI tentunya lewat aplikasi RRI Digital.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Nggak bisa lagi yang namanya tidur siang.
1: Nah, bener banget. Kayak tidur siang tuh kayak suatu privilege gitu loh sekarang. Betul, itu, Bu. Kalau zaman dulu kan waktu kita kecil kayak tidur siang kita ogah-ogahan gitu ya.
0: Kita banget yang nggak mau nih.
1: Di dewasa kayak gini tidur siang kan butuh banget.
0: Kayaknya itu benar-benar suatu keistimewaan di sekarang yang teman perdua, yang dulu kita sampai nangis-nangis gak mau tidur.
1: Gak mau.
0: Nyesel gak tuh?
1: Nyesel gak tuh? Coba kalau misalkan aku disuruh balik ke waktu kecil, tidur siang kumanfaatin dengan sebaik mungkin.
0: Iya, tidur siang. Tidur langsung. Merem.
1: Waktunya ini gas gitu ya, pokoknya urusan istirahat.
0: Tidur, makan. Gas. Sekarang.
1: Kenapa ya dulu energi kita tuh tidak untuk itu gitu loh ya.
0: Sekarang
1: kayak tidur siang gak mau, aneh.
0: Aneh sekarang aneh. Yuk tidur siang. Tapi gak bisa gitu.
1: Gak bisanya bukan karena gak ada waktu ya. Ya Maya, gak ada waktu.
0: Lebih ke karena ada beberapa tuntutan yang harus diselesaikan.
1: Betul. Gitu. Sehingga sekarang kayak dulu kayak dikasih waktu sejam dua jam buat tidur tuh kayak enak banget ya
0: banget.
1: Sekarang tuh kayak tidur jadi kayak micro sleep juga gak sih waktu tidur tuh?
0: Ketebak-kedebuk banget.
1: 5 menit udah seger tiba-tiba. Tahu-tahu kayak udah nyampe Bali, udah nyampe berasa kayak supir ini ya, supir travel ya.
0: Transjatim gak?
1: Transjatim, baik.
0: Nah, teman berdua memang tidur siang ini betul banget bisa bikin tubuh lebih segar. Tapi ternyata ada aturannya loh, Kak.
1: Oh ya, gimana tuh?
0: Jadi, para ahli tidur menjelaskan bahwa keinginan untuk sering tidur siang itu bisa menjadi tanda bahwa kualitas tidur malam kita kurang baik. Jadi, tidur siang ini bukan selalu solusi utama, melainkan bisa menjadi sinyal kalau tubuh belum mendapatkan istirahat yang cukup saat malam hari, teman-teman.
1: Oh,
0: juga.
1: Makanya.
0: Tapi meskipun begitu ya, Kak ya, tidur siang itu tetap kok punya banyak manfaat jika dilakukan dengan tepat.
1: Betul.
0: Nah, ini pentingnya yang tepat ya, teman-teman.
1: Tepat ya. Jadi kalau tidur siang itu juga bisa ngebantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, memperbaiki suasana, sampai mendukung daya ingat dan juga kemampuan berpikir, dan juga bisa menambah kaya raya.
0: Amin. Dalam mimpi.
1: Dalam mimpi ya, kan kita tidur kaya raya kan tidak apa-apa tuh berdua.
0: Nah. Kalau gini aja kompak gitu.
1: Kompak nah doang tadi.
0: Argentina. Kompak
1: Argentina lagi. Nyari lagi bajunya apa.
0: Nah, teman berdua nih, berapa lama waktu tidur siang yang ideal? Berapa lama, Kak?
1: Jadi tidur siang yang ideal itu teman berdua 15 sampai 20 menit, ya kan? Waktu itu udah cukup banget buat mengembalikan energi tanpa membuat tubuh kamu terasa lemas setelah bangun. Jadi enggak usah 15 jam gimana, Kak? Mohon maaf, dapat lemburan kalau 15 jam biasanya.
0: Itu kamu tidur siang.
1: Tidur siang tuh dapat lemburan ya.
0: Atau tidur seharian ini itu tolong dibedakan tuh.
1: Nah. Atau mati suri jangan-jangan.
0: Aduh. Mungkin ini ya, ini jadi tidur siangnya tepat itu kok bukan berarti kamu malamnya begadang nih. Sampai jam 3 malam. Terus habis itu tidur siang jam 10 sampai jam 2 sore. Waduh.
1: Enggak baik. Jadi
0: itu lebih ke kamu kurang tidur namanya.
1: Kurang tidur, kurang uang sama kurang perhatian biasanya.
0: Gak ada yang nyuruh tidur soalnya.
1: Gak ada yang nyuruh tidur ya. Gak ada yang ngucapin selamat tidur, malam.
0: Tidur ayo. Dan nomor berdua, selain ngomongin soal durasi ya, waktu tidur siang itu juga penting banget. Disarankan itu dilakukan sebelum pukul 3 sore. Saat tubuh memang mengalami penurunan energi alami setelah makan siang. Ini sebelum jam 3 ya. Memang kalau tidur sore kan kadang kita ngerasa capek-capek ya tuh badan ya. Pusing ya. Nah, itu kalau orang dulu bilangnya mah pamali atuh tidur sore-sore.
1: Surup-surup.
0: Boleh nanti.
1: Pokoknya antara asyar sama mau maghrib itu enggak boleh. Tapi itu emang ada secara pembuktiannya ya, teman berdua ya. Kalau kamu suka pusing, lemas ya, itu ya karena waktu tidur yang kurang tepat juga. Tidur siang itu umumnya lebih dibutuhkan oleh pekerja shift ya. Kayak kita-kita orang nih.
0: Adik, ya kan? Cocok ya.
1: Orang yang suka jet lag juga. Lansia, aku banget.
0: Pantesan gitu.
1: Pantesan kan. Loh, kok sama? Gitu. Terus juga bagi mereka yang punya gangguan tidur tertentu. Sementara buat orang dewasa yang sehat, yang sudah tidur cukup sekitar 7 jam di malam hari, tidur siang itu biasanya gak jadi kebutuhan rutin.
0: Betul.
1: Teman perdua.
0: Jadi teman perdua kalau ingin tidur siang, pastikan waktunya pas. Dan jangan dijadikan pengganti kurang tidur di malam hari ya. Karena sebenarnya kunci utama tubuh tetap sehat dan bugar itu berasal dari kualitas tidur malam.
1: Betul,
0: sebenarnya.
1: Ingat ya, tidur malamnya teman perdua ya. Jadi besok-besok. Kalau walaupun gak ada yang ngasih ucapan selamat tidur, selamat malam,
0: mimpi indah,
1: gak apa-apa. Coba sekarang kamu tekan rekordan yang ada di HP kamu atau di radio kamu, kita yang ngomong gimana. Coba kalau ditani POV sebagai orang yang mau mengucapkan kepada pasangannya,
0: aduh,
1: selamat susah, tidurnya kayak gimana?
0: Suami aja boleh nggak?
1: Ya nggak apa-apa sih kalau punya, sudah punya pengalaman.
0: Okay. Suami dengan gaji 500 juta.
1: Ayo, ayo kita, sayang, ayo kita bikin kita. Jangan, kita bikin yang pertama gaji suami 1M per bulan. Mm-mm. Coba.
0: Sayang, ayo tidur pak. Yeah. Ya kayak gitu-gitu lah ya.
1: Bentar, ada lagi turun lagi. Kalau misalkan gajinya 100 juta per bulan.
0: 100 juta masih lembut lah ya.
1: Coba
0: tidur, ayo.
1: Oke, okay, masih tidur.
0: Sudah malam.
1: Kalau 100 ribu per bulan.
0: Turu.
1: Ya, kayak jualan jagung rebus ya.
0: Itu lebih ke kernet bus sepertinya itu nomor 2.

0: Uang rupiah selalu identik dengan gambar pahlawan. Tapi tahukah Anda siapakah sosok pahlawan yang ditampilkan dalam uang terbitan pertama Bank Indonesia? Melansir laman resmi Bank Indonesia, pahlawan tersebut adalah Kartini dan Diponegoro. R.A. Kartini, yang dikenal sebagai tokoh emansipasi perempuan di Indonesia, muncul di uang kertas pecahan Rp5 pada tahun 1952. Masa penggunaan uang kertas pecahan Rp5 itu sekitar 9 tahun dan ditarik oleh Bank Indonesia pada tahun 1961. Tidak hanya Kartini, nama Pangeran Diponegoro yang dikenal sebagai pemimpin perang terbesar melawan Belanda di Tanah Jawa juga diabadikan dalam uang rupiah terbitan pertama. Diponegoro muncul pada uang kertas Rp100 pada tahun 1952. Di tahun yang sama, dikeluarkan koin Diponegoro nominal 50 sen. Bank Indonesia kembali menerbitkan uang kertas emisi Diponegoro nominal Rp1.000 di tahun 1975.
1: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
1: Hey.
2: Sana kau, cuy!
1: Wow!
3: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
4: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
5: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman berdua, tahu gak sih?
1: Apa? Kalau tadi kita sudah ngobrolin soal tidur.
0: Tidur siang, berarti kita akan ngomongin soal tidur malam, teman berdua.
1: Enggak selalu begitu.
0: Oh, enggak selalu begitu ya.
1: Kalau tidur siang, gandengannya adalah?
0: Adalah?
1: Sarapan. Enggak juga sih, cuma ini agak memaksa gitu ya.
0: Interesting.
1: Salah satu hal yang gak kalah penting adalah sarapan, Tama
0: Pri. Betul.
1: Sarapan itu adalah kayaknya waktu makan paling penting dalam satu hari gak sih?
0: Kayak penentu starting point-nya
1: ya. Point, iya, meeting point itu.
0: Meeting ya. Point-nya di situ ya. Cek, oh emang ininya ya kayaknya ya.
1: Kenapa Bapak?
0: Kok putus-putus gitu
1: oh,
0: loh suaraku.
1: Oh iya, itu agak diputer dulu gitu.
0: Oh
1: ya.
0: Gitu.
1: Dan teman berdua kalau ngomongin soal sarapan memang ya, ini ada pakar gizi yang menjelaskan. Dari pakar gizi Yulia Balsan.
0: Balskam.
1: Ini menjelaskan teman berdua bahwa kebutuhan sarapan tuh sebenarnya berbeda-beda setiap orang.
0: Betul.
1: Ada yang bisa beraktivitas maksimal setelah sarapan, tapi ada juga yang tetap fit meskipun nggak makan pagi, teman berdua.
0: Itu aku.
1: Tetap yang mana?
0: Aku walaupun nggak makan seharian pun geblak, Mbak.
1: Tak kira kuat gitu ya ternyata. Itu menjadi salah satu sumber energi tamam pre 2. Dan ini menurut Yulia ya, tubuh manusia itu punya cadangan energi yang disimpan dari makanan yang dikonsumsi sebelumnya. Nah, karbohidrat.
0: Lagi diulang.
1: Karbohidrat. Karbohidrat. Karbohidrat tamam pre 2 disimpan dalam bentuk glikogen di otot dan juga di hati. Aduh. Sementara lemak disimpan di jaringan lemak. Jadi energi dari makan malam sebelumnya itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk beraktivitas keesokan harinya.
0: Tapi teman berdua, kebutuhan sarapan itu juga bisa dipengaruhi oleh aktivitas yang bakal dijalani ya. Kalau sejak pagi udah harus olahraga berat atau ngejalani aktivitas yang padat, tubuh biasanya udah ngasih sinyal tuh kalau kita butuh asupan nutrisi yang lebih lengkap lagi. Sebaliknya, kalau aktivitas tergolong ringan dan juga kebutuhan gizi sehari sebelumnya udah tercukupi, sebagian orang tuh tetap bisa berfungsi dengan baik loh. Ya, meski hanya mengkonsumsi makanan ringan atau bahkan enggak sarapan sama sekali ya. Jadi kayak misalnya aktivitas tidur seharian gitu.
1: Misalnya kayak kita tadi siaran sore paginya tidur aja ya, itu
0: enggak apa-apa kalau sarapannya mau jam 7 malam.
1: Itu bukan sarapan.
0: Oh,
1: langsung dinner gitu.
0: Dinner.
1: Dan teman pre 2 dalam kesempatan yang sama ada co-founder Technogym Indonesia, ada Arya Setia Dharma yang juga membagikan pengalamannya menjalani pola makan one meal a day atau OMAD. Yaitu adalah hanya makan satu kali sehari. Menurutnya sebenarnya teman pre 2 yang paling penting itu bukan sekedar kapan makan, tetapi
0: betul.
1: Apa yang dimakan.
0: Nah, ini penting banget.
1: Oh, karena itu teman pre 2 bagi yang terbiasa sarapan disarankan untuk memilih menu tinggi protein ya, seperti telur dibandingkan makanan dengan kandungan gula yang tinggi agar energi lebih stabil di sepanjang hari.
0: Oke.
1: Jadi kita nggak tantrum lah ya, karena jujur gula itu bikin tantrum teman pro 2.
0: Bikin tantrum. Anak-anak, iya, ya. Bikin kayak aktivitas kita tuh kayak apa ya, semangat gitu, menggebu-gebu gitu. Kayak di hari ini teman pro 2 dia kebanyakan
1: gula. Jadi tantrum seharian ya teman pro 2.
0: Makanya dia dari tadi loh, teman pro 2 enggak sih? Kayak mic di depan dia tuh tiba-tiba dimakan.
1: Dihantam.
0: Iya. Oleh derasnya ombak. Puisi apa gimana, Bu?
1: Ini kayaknya kata-kata hari ini.
0: Oh iya, coba. Kata-kata hari ini Dita.
1: Jangan lupa sarapan.
0: Dan juga jangan lupa
1: tidur siang.
0: Jangan lupa
1: tidur siang.
0: Jangan lupa minum gula.
1: Makan gula.
0: Loh, gula diminum ya?
1: Dimakan.
0: Oh iya deh.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Dua yang gak berasa banget di malam hari ini.
1: Belum lama-lama.
0: Kita udah selesai menemani kamu di sore ceria. Karena di jam 7 malam teman Pro 2 kita akan bergabung bareng Pro 2 RRI Jakarta.
1: Betul sekali. Yeay. Jadi kita bakal ke Jakarta sekarang.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Nanti jam 7.
1: Sekarang kita harus OTW.
0: Oh iya, OTW-nya udah dari sekarang.
1: Udah langsung kita OTW dari Jember Jakarta teman Pro 2. Naik buruk. Karena kalau naik kereta belum tentu nyampe,
0: belum
1: Bu.
0: Belum tentu nyampe ya.
1: Naik pesawat juga belum tentu.
0: Sejam, dua jam.
1: Dua jam lebih. Satu jam setengah mungkin ya.
0: Telat lah ya kita. Emang ditungguin siapa sih telat-telat mulu nih teman berdua?
1: Kita tuh ditunggu banget loh teman
0: berdua. Kita ditunggu banget sama musisi nanti yang bakal ngobrol di Musik Live Chat teman berdua.
1: Kira-kira siapa ya?
0: Dereng, rahasia. Nantikan aja teman berdua nanti ya. Dan ini berarti aku dan Denny harus pamit undur diri. Terima kasih banyak yang udah nemenin kita di sore hari ini. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Karena gak tahu banget kapan aku bakal sama
1: Eh iya, kita jarang banget ya.
0: Iya.
1: Langsung lihat jadwal lo dia Bu. Tapi aku sering di sore ceria bentar lagi. Karena sore ceria bentar lagi jadi Dore Seria.
0: Oh apa tuh?
1: Deninya, Deni Hore Ceria.
0: Pokoknya sore ceria adalah nama belakang Denny setelah ini teman Pro 2 diambil alih gitu ya. Jadi teman Pro 2 kita pamit undur diri. Thank you so much yang udah dengerin kita. Jangan kemana-mana pokoknya, karena setelah ini bakal ada Music Live Chat yang nemenin kamu. So stay tune terus di 89.5 FM Pro 2 RRI Jember.
1: Teman terbaik
0: kamu. Kita pamit teman Pro 2. Bye-bye.
1: Bye-bye. Selamat malam.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hari.
1: Info Pro 2 hari ini. Hai, selamat malam teman Pro 2, tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada saja itu Pro 2 dan kali ini barengan aku Triga Deni yang bakal bagi informasi yang udah Deni siapin khusus untuk kamu. Salah satu informasi malam hari ini adalah Kemenhub siapkan stimulus liburan sekolah untuk dorong wisata dan ekonomi. Informasi yang kedua, KTT G7 di Prancis fokus bahas perdamaian Iran dan perang Ukraina. Informasi ketiga, PMK Situbondo kembangkan peternakan telur skala rumah tangga. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan dalam Info Pro 2 malam hari ini. Teman Pro 2, pemerintah sedang menyiapkan stimulus liburan untuk mendorong aktivitas wisata selama masa libur sekolah. Harapannya program tersebut dapat meningkatkan kunjungan wisata sekaligus menggerakkan perekonomian melalui berbagai aktivitas masyarakat. Dudi menjelaskan stimulus yang disiapkan pemerintah ditujukan khususnya bagi anak-anak sekolah selama periode liburan. Menurutnya momentum libur sekolah dapat dimanfaatkan dengan melakukan berbagai kunjungan wisata di sejumlah daerah. Saat ditanya mengenai bentuk stimulus yang akan diberikan, Dudi menyebut skemanya kurang lebih sama seperti sebelumnya. Ia belum merinci lebih lanjut mengenai mekanisme stimulus yang sedang dipersiapkan pemerintah tersebut. Teman berdua, para pemimpin negara-negara anggota G7 menggelar pertemuan di Evian-les-Bains, Prancis yang memasuki hari kedua pada Selasa 16 Juni 2026. Pertemuan tersebut berfokus pada pembahasan situasi di Iran dan Ukraina, dilansir dari NHK. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah pemimpin negara Timur Tengah, termasuk Mesir, Uni Emirat Arab, dan Qatar. Pertemuan negara-negara tersebut membahas perkembangan terbaru terkait Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan optimisme terhadap upaya perdamaian dengan Teheran. Dan dia mengatakan bahwa perjanjian damai dengan Iran berpeluang berhasil dan menyebutnya sebagai kesepakatan yang baik.

Temu berdua pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur melalui Dinas Peternakan dan Perikanan setempat memfasilitasi masyarakat untuk beternak ayam petelur skala rumah tangga melalui program kemitraan. Ia mencontohkan kemitraan dengan BI berupa bantuan sarana kandang kepada salah satu peternakan dengan kapasitas 400 ekor ayam petelur. Ada lagi kemitraan melalui yayasan melalui pinjaman permodalan. Peternakan ayam skala rumah tangga ini diharapkan bisa meningkatkan hasil produksi telur ayam yang saat ini masih 3,5 ton per hari, sedangkan kebutuhan telur mencapai 17 ton per hari. Oke deh teman produk, sampai di sini dulu update-nya. Nantikan lagi info produk berikutnya dan kamu bisa update berita-berita kami di www.rri.co.id.

0: 102 FM Jakarta, seluruh Indonesia. Teman Pro 2 lagi di MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Dan sebagaimana yang tadi gue bilang teman Pro 2, bahwa gue gak mungkin sendirian di malam hari ini, karena gue sudah kedatangan salah dua dari sebuah band ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol sama Ranger.
1: Halo.
0: Gokil. Ranger merah, mana Ranger merah nih?
2: Saya kebetulan Ranger biru.
0: Malam hari ini udah kedatangan Ranger teman Bro 2. Gimana abang-abang kabarnya di malam hari ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik. Kalau nggak baik nggak kesini.
2: Kalau nggak baik nggak.
0: Jadi btw Ranger nih, gue penasaran banget karena namanya sebenarnya menurut gue gampang banget gue inget gitu.
3: Oke. Okay.
0: Kenapa lu milih nama ini ya abang-abang untuk jadi nama sebuah band? Kenapa Ranger gitu?
2: Oke, kalau bicara kenapa Ranger, pasti kan tadi kita bicaranya ada power, ada
0: betul.
2: Apa kan gitu. Tapi kita pengen mengidentitaskan band ini, bahwa ketika bicara Ranger itu ada di setiap diri kita.
0: Okay.
2: Sebagai manusia gitu.
0: Okay.
2: Sebagai manusia, sebagai human, sebagai subjek. Jadi pastinya tiap orang, tiap subjek itu punya kekuatannya masing-masing.
0: Okay.
2: Dan disini kita mengaktualisasikan ruang ekspresi dalam berkarya, dalam bermusik, dan jadilah Ranger.
0: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih.
2: Yes.
0: Gokil. Jadi emang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya?
2: Okay.
0: Dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
2: Halo teman Pro 2,
0: yes.
2: Gue Lingga, lead vocal, synthesizer, lain-lain lah di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
0: Oke, Bang Lingga.
4: Halo teman Pro 2, gue Dias.
0: Oke.
4: Gue di gitar.
0: Oke, Bang Dias di gitar.
4: Yoi.
0: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
4: Kita berdiri tok Ranger tuh di 2023.
0: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh
4: tahu? Sebenarnya kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
0: Oh. Ya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
4: Oke.
0: Bang
4: Lingga.
0: Oke.
4: Itu di luar Rangers ya.
0: Oke, di luar Rangers.
4: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
0: Asik. Boleh.
4: Kenapa enggak dijadiin aja
0: bener,
4: gitu.
0: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
2: Kira-kira begitu.
0: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
4: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan.
0: Oh.
4: Ini bisa dijadiin something gitu kan. Ya udahlah kita bikin ini band. Oke.
0: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
4: Jakarta.
0: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya. Sebuah
2: actually kita rilisnya EP.
0: EP. Oh, EP. Banyak berarti ya.
2: Banyak.
0: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
2: Di EP ini ada 6 lagu.
0: 6 lagu.
2: Ada 6 lagu.
0: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari ini. Pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan, kalau boleh

0: Konsep apa nih?
1: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
0: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
1: Oke.
0: Okay. Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
1: Oke. Oke, okay. Player ketiga ya.
2: Maksudnya player ketiga.
1: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
0: Secara kreativitas.
1: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP enggak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Okay. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
0: Oke. Okay. Kalau dari gue ya, gue ngeliatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
1: Betul.
0: EP ini 5-6 lagu.
1: Mini album ya.
0: Mini album. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
1: Yeah.
0: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa, gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Oke. Okay.
0: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya. Misal satu lagu nggak kena, kita bingung nih mau kemana. Paling ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan, kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya.
1: Oh, iya iya iya.
0: Yang
1: iya.
0: Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan ya di jagoan ketiga.
1: Jagoan ketiga. Jagoan ketiga apa judulnya?
2: Terus berlari.
1: Oke. Okay. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan. Boleh enggak disebutin apa aja nih?
2: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Januari.
2: Okay. Bertahanlah. Dan kedua I'm in pain dan ini baru
1: terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya, ada 3 lagu ya.
0: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja ya.
2: Boleh.
1: Oke, nanti kita akan lanjut dulu tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, terus berlari ya.
0: Okay.
1: Boleh. Ini dia Ranger dengan terus berlari. Here we go.

0: Produ FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih Akang-akang. Asik. Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagoannya kalian nih, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin nih. Oke. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan? Lebih seperti itu sih. Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus ya. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue, kebetulan lagu gue yang nulis ini true story ini.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya teman berdua gitu, merasakan di mana ada bukan something ideal sih, tapi prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang nggak bisa lo jual atau nggak bisa diperjualbelikan. Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap. Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun teman pro dua di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, mengaktualisasikan prinsipnya. Asik. Menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Pakai dalam ternyata ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh lu boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya, ongoing gitu.
2: Ya, pasti kan kita tadi lagi ketika kita punya prinsip tadi itu yang menjadi value kita sebetulnya. Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif. So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman pro dua semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti judul sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya. Ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk gitu. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk kita sama-sama yuk gitu.
0: Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gue pengen tahu dari akang-akang, Kang Dias, kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: mau golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat, bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke, lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran. Seneng baca buku. Diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh, banyak lu pelatih ini sebenarnya banyak ya.
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk. After itu.
0: Oh, after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mau ngapain? Diving bawa golok ngapain? Oh, tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya.
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada, Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih yang sampai jamet.
0: Itu kriminal. Bukan. Itu kriminal.
1: Jangan.
0: Jangan. Ini gara-gara kan dia sih. Gara-gara kan dia sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga, atau mungkin teman perahu punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay, itu okay. Udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger Terus Berlari Sama Bertahan lah.
0: Harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya Kang ya, lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini, atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu, fase jatuh lu nikmatin dulu baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi, balik lagi, lu nggak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti yes, ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan bisa, di kosan.
2: Bisa.
0: Bisa banget.
2: Bisa.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi. 911 kalau if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak, kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Des?
1: Lumayan lama.
0: Bang?
1: Lumayan lama. Tapi apa?
0: Berapa?
1: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: Lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
3: Bogolok.
0: Berapa kalau Kang Dias, berapa lama deh? Pasnya aja ya, pasnya berapa?
1: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepet diselesain aja sih.
0: Oh,
1: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
1: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau
2: salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bogolok tapi.
0: Jangan dong. Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung
0: yeah,
2: muatan,
0: tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu, tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
1: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga itu apa, biasanya kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Lirik
1: notasi. Iya.
0: Oh, udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal di apa?
0: Tinggal
1: diubek-ubek lah.
0: Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan perangin lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa lagi senang-senang banget, bisa lagi apa, down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Dias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu? Lo harus kita
1: sering
0: gitu.
1: Sih.
0: Sering sih.
1: Menurut pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga ya, nih kan. Oke.
1: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
3: Lama.
0: Lumayan. Berapa? Lama. Dua hari ada?
1: Enggak, paling satu hari. Hari ya.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
3: Di warkop.
1: Dulu tuh apa? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Yeah. Lama banget. Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang isi Dias di situ.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Gitu. Oh, dari situ.
1: Dari situ. Gitu.
0: Baru nanya nama atau siapa namanya Kang?
1: Gitu. Hai.
0: Agak serem ya kalau gitu ya.
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gue gak jawab Bang Elan.
0: Oh gitu.
2: Bias bogol. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di Perang, gitu. Di fretnya kalau dicabut gue gitu.
1: Jaga-jaga Bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh. Oke, teman produser, nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang tentang Ranger nih kira-kira gimana, dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehatannya Bang Dias kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh Bang ya diceritain nanti Bang?
1: Boleh banget. Boleh Bang.
0: Boleh teman produser, gue buka di 08 11 800 105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta nih, di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke, teman produser. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 masih di MLC Music Live Chat barengan sama Ranger. Oke, teman Pro 2 kita tadi membahas tentang lagu, salah satu lagu dari EP-nya Ranger. Dan juga tadi kita sempat ngomongin sebenarnya gimana sih mereka menyikapi kesedihan ataupun nyikapin kayak kalau gue lagi down nih gimana ya. Tapi kalau menurut kalian nih, tadi kan kita ngomongin yang ngedown. Kita sekarang ngomongin saat kita lagi on fire gitu, lagi ngerasa gak ada masalah gitu kan. Kalau kata Bang Linggo, Bang Dias kan ini kan problem solver ya, suka ngisi TTS sama sudoku kan. Tapi kalau misalkan kita lagi posisi gak ada masalah gitu, sebaiknya apa yang kita lakukan? Ataukah okay, let's say kita bisa berkarya dengan lebih mudah kan kalau kita gak ada masalah. Tapi sebaiknya apa energi yang harus kita salurkan saat kita lagi gak ada, ngerasa gak ada beban gitu?
1: Justru kalau gue sih lebih ngebanyakin karya aja deh.
0: Oh gitu?
1: Iya. Yeah.
0: Graffiti gitu?
1: Iya.
0: Yeah. Mm, oh enggak dong, enggak ya.
1: Kira-kira basican pacul ya. Bukan golok lagi sih, pacul
0: sekarang. Apa lewang ya? Apa lewang?
1: Jadi kalau dia emang bener-bener bukan hobi ya, emang dari dulu sih suka main gitar gitu. Tapi enggak jago jaga amat, cuman ganteng doang.
0: Enggak mungkin, enggak ya. Mungkin.
1: Cuman ganteng doang.
0: Cakep, cakep. Cakep. Katanya mau nantang duel Ersandra ya.
1: Wah, bahaya itu. Sehu itu.
0: Jangan. Oh, tapi emang basicnya dari dulu gitar megangnya.
1: Suka gitar, cuman suka arrange juga kan. Mm-hmm. Jadi kalau misalnya bahkan sekarang kalau lagi ngirim-ngirim notasi lirik ya, suka diskusi bikin aransemen-aransemen kayak gitu.
0: Oh, tapi Bang Dias kalau nyetem gitar gini enggak? Deng deng deng deng deng deng deng
1: gitu. Enggak, kalau Dias beda.
0: Gimana gimana?
1: Tong deng deng tong deng.
2: Tong meli.
0: Gitu. Agak agak aneh nyetem ya gitu. Ya.
1: Gitu.
0: Mungkin kata Bang Lingga, ini suara gitarnya kenapa lagi, Guys? Gitu. Aduh. Oke, okay. Kalau dari Bang Lingga gimana?
3: Kalau persepsi gue, yeah, ketika tidak ada masalah justru itu yang menjadi masalah.
0: Oh gitu?
3: Iya dong.
0: Kenapa tuh?
3: Sejatinya kita hidup karena masalah. Mm-hmm. Justru yang buat kita bertahan hope and love.
0: Oh.
3: Dan yang buat lu makin maju karena lagu Ranger.
0: Karena lagu Ranger, bener.
3: Lagu Ranger.
0: Bener, bener, bener.
3: Nggak, tapi kan kalau kayak gini, kalau misalnya kadang-kadang gitu kan, dan menurut gue gitu, ketika masalah itu bisa buat kita tambah mature, yeah, maturity-nya lebih oke, okay, yeah, proses berpikirnya lebih bagus lagi, sehingga tadi proses naik dari level 1 ke level berikutnya itu ada.
0: Oke. Okay.
3: Jadi menurut gue masalah itu bukan untuk dihindari tapi untuk di manage.
0: Iya. Yeah.
3: Dan cara manage-nya tadi ketika kita ada masalah gimana sih gitu. Jadi tergantung balik lagi proses lu untuk bounce back-nya seperti apa.
0: Oke. Okay.
3: Dan yang pastinya ditemenin lagu Ranger.
0: Nice. Itu pastinya apapun situasi lu, Ranger temennya Ranger, gitu.
1: Tetap Ranger.
0: Tapi kata lu apa? Hidup dari problem sama love.
3: Maksudnya bertahannya
0: hope and love.
3: Iya dong.
0: Tapi kan too much love will kill you.
3: Ah, itu kata Freddie Mercury.
0: Betul. Dan dia mangkat duluan ya. Nah,
3: jadi permasalahannya love-nya kita mengaktualisasikan love-nya itu apa kan?
0: Iya, oke.
3: Okay. Kalau di lagu itu, karena kebetulan gue juga doyan Freddie Mercury, di lagu itu kan beda kan?
0: Bener. Under substance ya mungkin waktu itu ya.
3: Ini bahasan tengah malam lah kalau itu.
0: Oh iya. Rest in peace Om Freddie ya. Oh gitu, tapi jadi sebenarnya kalau ada masalah pun ada untuk di manage ya. Jadi nggak usah takut sama masalah sebesar apapun.
3: Apalagi kayak kita Bang Ella, itu okay, karena masalah orang lain kan?
0: Jangan dong, jangan terang-terangan banget dong. Jangan terang-terangan banget dong.
3: Kayak beres siaran ada yang konsultasi. Iya.
0: Kan saya di sini penyiar ya.
3: Penyiar,
0: saya penyiar ya, di radio pemerintah ya.
3: Baik.
0: Oh gitu. Jadi memang sebesar apapun masalah harus di maintain. Oke. Okay. Tapi pernah enggak kalian ada masalah kayak aduh gue takut lagi gitu ngadepinnya kayak ini masalah gede banget nih. Okay. Itu pernah enggak mungkin Bang Lies dulu pernah ada truk gede gitu yang enggak bisa diambil?
1: Kalau masalah gede sih kayaknya belum pernah sih. Adem-adem aja.
0: Oh gitu.
1: Adem-adem. Tapi kalau masalah kerikil-kerikil banyak. Cuma kalau digabungin gede juga.
0: Sering direl nih berarti nih. Sering direl.
3: Ih, benar banget.
1: Buat cangkul, gua golok. Sekarang direl.
3: Oh, udah cocok itu.
0: Wah, gokil. Tapi maksudnya biasanya masalahnya yang kecil-kecil aja diminimalisir.
1: Tapi itu juga sih apa jadi apa ya? Bukan jadi masalah kecil atau besarnya, jadi lebih ke apa cara kita menghadapinya aja sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Tena naon. Asik.
3: Everything will be alright.
1: Everything tulus aja.
0: Asik. Itu bagus tuh.
3: Ya, kan ini banget ya, Sunda banget.
0: Sunda
3: ya,
0: banget, Sunda banget.
3: Apa mengayomi?
0: Iya. Clean. Lalapan banget ya.
3: Jadi kelalapan.
1: Ada terong.
0: Kan, Sunda banget kan. Lalapan. Okay. Ciri khas ya. Lenca. Kalau dari Bang Lingga,
3: Balik lagi tadi apa masalah itu untuk di manage.
0: Untuk di manage.
3: Bicara besar kecilnya bukan masalah besar kecil ya, tapi tentu cara memanage itu.
0: Oke. Okay.
3: Jadi kita harus lihat kan, tentu kalau bicara masalah ada assessment dong.
0: Betul.
3: Ada analisis resiko dong.
0: Asik. Oke. Okay.
3: Kita juga bisa buat satu apa konklusi yang terukur, terarah dan sistematis.
1: Tadinya dia mau bilang gitu.
0: Cuma udah diwakilin dulu, udah keduluan sama Bang Lingga ya.
3: Barusan tekan kuasa.
0: Oh gitu, jadi kalau ada masalah kita lihat dulu, analisis dulu. Baru kita hadapi ya, gitu ya.
3: Tapi kan maksudnya seberat-beratnya masalah, ya kalau kita nggak bisa hadapi ya then you'll die, ya nggak sih? Betul. Jadi mau nggak mau kita hadapi, makanya terus berlari ini buat saling menyemangati semua temen dari Pro 2 yang memang lagi kena masalah atau lagi menghadapi masalah.
0: Tapi kan ada orang-orang yang memang dalam menghadapi masalah nih, aduh gue kayaknya perlu menyingkir dulu deh. Yes. Dalam konotasi mungkin kayak sebenarnya gue bisa, cuma gue butuh waktu untuk prepare gitu. Kira-kira salah nggak menurut kalian untuk melipir dulu nih, atau ya orang nyebutnya mungkin lari dulu dari masalah itu, menurut kalian salah nggak?
1: Salah juga sih, istilahnya ngademin. Nice. Ngademin hati dulu. Nice. Gitu kan kalau masalah kalau diselesaikan dengan apa pikiran kacau, hati panas kan nggak baik juga gitu kan.
3: Bukan kopi panas,
1: bukan jahe ya.
0: Kira lebih kalau lari dari masalah nggak salah berarti ya, dari polisi yang salah ya,
1: mungkin kena tilang juga kali.
0: Oke. Kalau dari Bang Lingga,
3: kalau bahasa gue bukan lari ya, tapi rest gitu.
0: Rest.
3: Jadi memang dalam bahasa konflik, aduh, jadi bedah.
0: Bahasa umum aja, bahasa umum aja.
3: Dalam satu menghadapi circumstance tertentu, misalnya ketika memang kita exhausted, kita kelelahan, ada baiknya untuk di rest karena memang kita punya porsi ya.
0: Oh iya, benar.
3: Logikanya kan tiap-tiap mobil juga punya kapasitas CC. Yeah. Ya. Nggak bisa lu paksain. Kalau nggak mesin lu meledak. Gitu. Jadi baiknya juga lu rest gitu, lu istirahatkan pikiran, tenangkan hati dan dengerin lagu Ranger.
0: Nah itu.
3: S3 marketing.
0: Harus. Jadi jangan lupa didengerin lagu Ranger di situ kalian apapun ya. Tapi btw ini tuh EP pertama atau album apa, mini album pertama atau sebelumnya sempat ada lagi nih?
1: Ini EP pertama kita.
0: EP pertama. Oke.
3: Okay. Ranger tanpa E.
0: Oke. Jadi sebelumnya udah ada, cuma ini EP pertama. Tapi singlenya udah keluar duluan atau barengan nih?
1: Kita keluar semua, rilis semua lagunya, cuman MV-nya bertahap kan.
0: Oh, gitu.
1: Iya, bertahanlah yang pertama, yang kedua In Pain dan ketiga sekarang terus berlari.
0: Oh, kalau dari EP ini ada ini enggak lagunya Bang Dias nih?
1: Oh, ini terus berlari.
0: Ais.
1: Harus semangat terus dong.
0: Ais, berarti bukan lagunya Bang Lingga deh.
1: Kalau rasa-rasanya aja Lingga sih, cuman
0: gimana sih? Entar ini gimana sih jadi
1: wakili. Rasa-rasanya sih Lingga, cuman yang dia rasain sih dapat banget gitu. Oh. Mudah-mudahan teman-teman Pro 2 juga apa? Sama yang dia rasain gitu.
0: Resep gitu.
1: Suka.
0: Oh iya, jadi tapi abis ini ada rencana ini nggak sih? Gue pengen tahu ada rencana album nggak abis ini setelah EP.
3: Kita juga mau kasih tahu nih ke teman-teman Pro 2.
0: Boleh.
3: Harapannya sih di bulan depan kita udah ngeluarin juga mungkin single sama EP bonus track kali ya.
0: Wih di.
3: Kalau EP yang sekarang berapa lagu?
0: 6.
3: Nanti di EP berikutnya kita bonus tracknya 5.
0: Wih di. Ada bonus track. Ada bonus track nih.
3: Jadi EP bonus track. Jadi 6 plus 5 mungkin.
1: Oh. 11 dong.
0: Berarti kalau di kasetnya ada yang kecil nih satu nih. Flash disk gitu. Kaset sama flash disk gitu ya. Gitu.
3: Kira-kira begitu deh.
0: Sama bonus track gitu. Tapi sejauh ini masih terus produksi lagu ya?
1: Masih. Kita dalam proses rekaman juga sekarang.
0: Widih.
1: Masih 80%.
0: Masih dikirimin materi sama Bang Lingga?
1: Enggak lah, udah
0: selesai.
3: Masuk studio.
0: Oh, udah masuk studio.
1: Oh,
0: itu udah mantep
1: udah
0: berarti.
1: Udah mulai produksi.
0: Soon ya harusnya ya?
1: Harusnya.
0: Mantap.
1: Soon apa nih? Soon sayang apa?
0: Bukan. Soon Gokong. Oke, teman berdua nih, kita masih ngobrol juga nih barengan sama Ranger. Jadi buat kamu yang masih mau nanya nih, boleh banget teman berdua gue. Masih gue buka di 0811-800-105. Atau buat kamu juga yang pengen menyapa mungkin Ranger juga boleh ya teman berdua. Tapi sebelum itu, kita akan move on dulu ke lagu berikutnya di malam hari ini. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, masih di MLC Teman Pro 2 dan masih barengan sama Ranger. Dengan EP terbarunya yang lagi dibawa ke Pro 2 FM di hari ini. Dan kalau misalkan Teman Pro 2 seluruh Indonesia nih kira-kira pengen bang dengerin EP terbaru ini, bisa didengerin di mana nih bang?
1: Udah bisa didengar di semua digital streaming platform.
0: Asik, all DSP?
1: All DSP, di YouTube juga bisa,
0: okay.
1: Di YouTube Music bisa, semuanya bisa.
0: Okay.
1: Pokoknya semua yang streaming bisa.
0: Wis.
1: Karena kebetulan kita bukan duta salah satu streaming,
0: salah satu aplikasi gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Semuanya bisa didengar. Untuk EP ini udah ada video klip dari lagu mungkin? MV?
1: Tadi dari 6 lagu kita udah ngeluarin 2 video klip dan harapannya di Terus Berlari ini keluar di 1-2 minggu ini.
0: Wiss, ditungguin berarti ya, ditungguin ya. Dan mungkin jangan lupa untuk dipakai juga soundnya Teman Pro 2 di sosial media nih.
1: Yes.
0: Biar bisa nemenin hari kamu mungkin kalau tadi lagi jatuh, lagi ngedown gitu. Pas banget dengerin Terus Berlari ya. Dan juga mungkin kalau next project dong bang, spill dong dikit boleh kali.
1: Next project kita di kita lagi in the making kan, gitu. Kita lagi proses rekaman dan mudah-mudahan harapannya tadi mungkin bisa di bulan depan kita
0: bulan
1: keluarin
0: depan.
1: Single sebelum EP plus.
0: EP plus ya. Plus-plus gitu. EP plus-plus. Oke, kalau gitu. Oke, Teman Pro 2, habis ini kita bakal dengerin langsung nih dari versi akustiknya dari Terus Berlari ya, Teman Pro 2. Jadi thank you so much sih buat kamu. Ada yang mau disampaikan lagi mungkin?
2: Kalau mau ikut kegiatan kita guys, asik.
0: Guys, apa tuh? Apa tuh?
2: Boleh follow dong.
0: Oh iya, sosial media.
2: Sosial media.
0: Boleh.
2: TikToknya Rangers RANGR official.
0: Oke.
2: Okay. Itu IG juga sama.
0: YouTube.
2: YouTube sama.
0: Friendster.
2: Friendster sama apa ya?
0: Facebook. Ada Facebook Ranger mungkin?
2: Facebook sama.
0: Ada
2: juga.
0: Jualan,
2: kita di apa? Jualan
0: golok.
2: Enggak,
0: jualan.
2: Cangkul sekarang. Pokoknya mau ngikutin kegiatan kita, mau tahu apa aktivitas kita gitu. Boleh follow.
0: Di follow sosial media. Gitu. Mungkin sosial media pribadinya abang-abang juga boleh nih dikasih tahu.
2: Dias Alfian.
0: Bang
1: Lingga Nugraha Court.
0: Lingga Nugraha Court.
1: Yeah.
0: Ada courtnya?
1: Ada.
0: Bagus. Kortela. Oke, okay, kalau gitu thank you so much buat Teman Pro 2 dan juga pastinya untuk Ranger, makasih banget udah mampir ke sini ya.
1: Thank you banget
0: Teman Pro 2 udah dengerin di seluruh Indonesia. Abis ini kita bakal ditemenin lagi sama penyiar di seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Landa Krisnandaru pamit and please welcome Ranger.

102.2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

89,5 FM Pro 2 RRI Jombar, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama aku Vita Karina yang biasanya gak pernah kamu temukan ya, dinas malam. Sekarang aku menemani waktu istirahat kamu di malam hari ini teman Pro 2. Gimana kabar kamu? Baik ya? Semoga hari yang sudah kamu lewati ini berjalan dengan baik dan meninggalkan banyak sekali cerita ya. Pas juga malam hari ini aku bakal menemani waktu malam hari kamu. Terutamanya nanti ya bakal ada cerita penutup hari, tapi nanti di jam 9 sampai dengan jam 11 malam. Buat kamu teman Pro 2, mungkin yang lagi di perjalanan, lagi santai di rumah, atau sekedar menikmati waktu malam sambil menikmati aktivitas kamu, tentunya kamu masih bersama kami teman Pro 2 di 89,5 FM yang pastinya malam hari ini di interval yang pertama barengan sama aku Vita Karina. Aku bakal menemani kamu dengan menghadirkan musik pilihan, informasi yang menarik dan juga obrolan yang pastinya bikin kamu makin hangat suasana malamnya ya. Setelah melewati banyak sekali kesibukan ataupun kegiatan dari pagi sampai dengan sore, sampai dengan malam, mungkin malam hari ini yang masih aja bergelut dengan aktivitas hari ini, tentunya ini juga jadi ruang tentunya buat kamu sejenak menyendiri dulu, menikmati waktu kamu. Dan tentunya teman Pro 2, kita nanti bakal sharing-sharing juga di jam 9 sampai dengan jam 11. Tapi untuk itu, sebelum kita ke jam 9 sampai dengan jam 11, kamu bisa update dulu informasi-informasi yang bakal aku share di ruang dengar kamu selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 9 malam nanti. Ada ragam informasi yang sudah aku siapkan menemani aktivitas malam hari kamu. Ada beberapa single juga untuk menemani ruang dengar kamu. Salah satunya ada lagu dari Syaza yang bakal mengawali program acara kita malam hari ini, Dijaga Malam.

0: berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

dari banyaknya film kartun, mana nih film kartun favorit kamu, teman Pro 2, yang meskipun kamu itu udah usia-usia dewasa, tapi ternyata film kartun ini masih sering banget kamu tonton. Sampai dengan mungkin ada beberapa serial filmnya juga ya yang udah kamu tontonin, atau bahkan juga yang selalu ada di salah satu stasiun televisi. Itu pasti ya, ada salah satu film kartun yang udah familiar di kehidupan kita sehari-hari. Ini ada Upin Ipin, teman Pro 2, yang kali ini kenalkan pengisi suara baru Susanti. Serial animasi Upin dan Ipin memperkenalkan pengisi suara terbaru untuk karakter Susanti, dan animasi populer ini juga mendapuk anak asal Indonesia untuk mengisi karakter Susanti yang juga berasal dari Indonesia. Wow, anak Indonesia, siapa dia? Rumah produksi Les Kopek Q Production ini mengumumkan bahwa Aisyah Andriana akan berperan sebagai pengisi suara terbaru untuk karakter ikonik tersebut. Aisyah diketahui berasal dari Indonesia, namun menetap dan juga menempuh pendidikan di Malaysia. Oh, pantes ya. Namanya pun juga dikenal di Malaysia, bukan berarti orang Indonesia itu juga tidak bisa untuk melenggangkan sayapnya di negeri orang ternyata ya, teman Pro 2. Salah satunya adalah anak berbakat asal Indonesia satu ini, teman Pro 2. Dari video perkenalannya, Aisyah juga turut membagikan perasaannya ketika terpilih menjadi salah satu pengisi karakter animasi populer Upin dan Ipin. Anak ini masih berusia 11 tahun ya, memang diketahui, dan dirinya itu mengaku bangga akan perannya tersebut, teman Pro 2. Aisyah juga menceritakan bagaimana dia menghasilkan suara untuk karakter Susanti, dan dia juga mengaku bahwa berbicara seperti biasa ketika beralih peran sebagai karakter tersebut, namun tetap memperhatikan ataupun mempertahankan ciri khas suara Susanti. Jadi ya, meskipun dia itu ngomong sehari-harinya itu berbeda dengan ketika dia membawakan karakter, dirinya pun juga masih mempertahankan itu, teman Pro 2, dengan tidak merubah apa yang menjadi karakter dari Susanti. Nah, pada akhir perkenalannya, Aisyah juga berharap bahwa kehadirannya sebagai pengisi suara ini bisa diterima dan juga didukung oleh seluruh penggemar dari Upin Ipin. Kalau mungkin teman Pro 2 bukan hanya bisa menghafal ya beberapa karakter yang ada di Upin Ipin ya, ada Uncle Muto ya kalau gak salah ya. Revisi ya nanti ya kalau misalnya ada yang salah. Terus juga ada Kak Ros, kemudian ada Nenek, kemudian juga ada Susanti salah satunya, Jarjit, kemudian juga Fizi. Banyak lagi deh teman Pro 2, gak bisa dijelasin satu-satu. Mungkin teman Pro 2 udah hafal juga ya gimana suara dari salah satu pemeran yang ada di sana, atau masing-masing pemerannya suaranya bagaimana, kamu udah hafal ya teman Pro 2. Tapi menariknya, Aisyah Andriana sebagai pengisi suara dari Susanti menggantikan peran Hansa Mutiara yang sebelumnya menjadi pengisi suara dari Susanti. Oh, mungkin bakal sedikit berbeda atau sama aja nih nanti. Jadi memang sebelumnya itu ada Hansa Mutiara yang menjadi pengisi suara dari Susanti, tapi sekarang harus Aisyah Andriana. Untuk musim ke-16 hingga akhirnya beralih pada Aisyah di musim sekarang. Dan suara karakter Susanti pertama kalinya juga diperankan oleh Sarah Nazira Asman, tepatnya pada musim ke-3 sampai dengan musim ke-5, dan selanjutnya peran ini digantikan oleh Andika Astari untuk musim ke-5 hingga 10. Oke, berarti gak cuma 2 orang teman Pro 2, tapi udah melalui banyak sekali pengisi suara. Salah satunya nanti yang akan segera mencoba ya, ini adalah Aisyah Andriana. Dan menariknya lagi dari Andika Astari, dia juga mengisi suara Susanti untuk film Upin Ipin, Keris Siamang Tunggal. Kemudian pada musim ke-10 sampai dengan 11, karakter suara Susanti ini diisi oleh Yohana Sisilia yang kemudian diganti oleh Siti Nur Atwin Safi di musim ke-12
sampai dengan 16 sebelum akhirnya digantikan oleh Kansa Mutiara. Banyak banget ya, dari beberapa musimnya itu ada beberapa orang yang jadi pengisi suaranya. Dan menariknya lagi, karakter Susanti ini merupakan teman sekelas Upin Ipin yang berasal dari Jakarta, dan dia pindah ke kampung Durian Runtuh bersama dengan keluarganya, dikisahkan seperti itu. Dan dikisahkan juga bahwa memiliki karakter yang ceria serta juga bersahaja, Susanti ini dikenal dengan teknologi dibandingkan dengan teman-teman sekelas di Tadika Mesra. Dalam Upin Ipin, karakter Susanti juga menggunakan bahasa Indonesia, menariknya dengan komunikasinya dengan teman-teman, bahkan juga warga kampung Durian Runtuh. Di debutnya pun pada musim ketiga, dalam episode bertajuk Puasa Bareng Teman Baru. Ini juga nantinya akan diisi juga ya dengan suara terbaru dari salah satu pengisi suara terbaru dari Susanti juga, teman Pro 2. Bagaimana nanti keunikan ataupun ciri khas yang akan dihadirkan oleh Aisyah Adriana? Apakah kurang lebih sama dengan sebelum-sebelumnya, atau dia punya keistimewaan tersendiri dengan tidak merubah apa yang menjadi kekhasan dari Susanti? Nanti deh teman Pro 2 ya, kita bakal tonton bareng bagaimana keseruan dari kisah Upin Ipin di serial ataupun musim selanjutnya dengan pengisi suaranya yang terbaru dari Susanti ya. Pengisi suara dari karakter Susanti yang diperankan oleh anak Indonesia, yakni ada Aisyah Adriana. Apalagi teman Pro 2 yang setiap serial filmnya ini selalu nonton, pasti juga gak bakal ketinggalan. Dan kamu bisa cek-cek informasinya seperti apa, teman Pro 2. Barangkali ini menjadi suguhan yang terbaru juga untuk bisa kamu tonton di beberapa musim selanjutnya, setelah kamu udah nonton di serial-serial season awal sampai dengan beberapa season sebelumnya ya, yang udah kamu tonton teman Pro 2. Jadi jangan sampai kelewatan untuk serial terbaru dari Upin Ipin dengan pengisi suara terbarunya.

0: kiprah pasukan Garuda yang tergabung dalam Satuan Tugas Kompi Zeni TNI Kontingen Garuda Konga di bawah misi PBB menjadi legenda di kalangan masyarakat Kongo dan dunia. Desember 1962 di Kongo, 30 orang anggota pasukan Garuda berhasil membekuk 3.000 gerilyawan pemberontak di bawah pimpinan Moises Sombe berbekal akal bulus dan kecerdikan. Kontingen Garuda 3 atau Konga 3 di bawah pimpinan Kolonel Kemal Idris berangkat sebagai pasukan perdamaian di bawah UNOC, United Nations Operation in the Congo. Setelah terjadi serangan yang dilakukan 2.000 gerilyawan Kongo ke markas pasukan Garuda berhasil dipukul mundur, serangan balasan pun segera dirancang untuk menangkap para pemberontak. Tim Garuda hanya berkekuatan 30 orang melakukan penyerangan di malam hari dengan kapal yang digelapkan di atas Danau Tanganyika. Mereka menggunakan taktik menyamar sebagai hantu putih karena 3.000 pemberontak itu sangat percaya takhayul. Mereka takut pada hantu spritesses yang digambarkan berwarna putih, berbau bawang, dan melayang-layang di waktu malam. Pasukan pemberontak lari tunggang-langgang mendapatkan serangan dari pasukan yang berjubah putih. Bahkan salah satu pemberontak yang sedang membakar ayam sampai melemparkan ayamnya ke salah satu anggota TNI. Sejak saat itu, anggota Garuda 3 dikenal oleh orang-orang Kongo dengan julukan Les Princesses atau pasukan hantu putih.
1: Eh Cinta, uang kas kelas kita kan sisa 1 juta rupiah.
2: Iya, terus?
1: Nah, gimana kalau kita bagi dua saja? Aku kan ketua kelas, dan kamu bendahara. Asal kamu gak bilang siapa-siapa, tak jamin nih, gak ada yang tahu kok.
2: Tapi kan, ini bukan uang kita. Ini uang teman-teman satu kelas.
1: Alah, uangnya kan bisa buat tambahan uang saku, Cinta. Masa kamu gak mau uang?
3: Mulailah jujur. Ayo, jadi generasi anti korupsi.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Di zaman sekarang ya memang sudah didominasi dengan kecanggihan teknologi, bahkan juga anak-anak zaman sekarang itu kan udah banyak banget ya yang pakai gadget sebagai peneman hari-harinya gitu ya, bukan hanya sebagai tempat untuk main game aja, bahkan juga ada beberapa anak yang menggunakan media sosial atau bahkan kecanggihan teknologi. Salah satunya penggunaan gadget teman Pro 2 yang bukan hanya kita temukan di kehidupan nyata, bahkan juga di kehidupan maya. Penggunaan gadget seperti mungkin teman Pro 2 yang sering banget nonton film-film yang menggunakan nilai moral ataupun ada pesan yang memang diselipkan gitu ya, untuk memberikan pembelajaran ataupun sesuai dengan realita yang ada. Salah satunya dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang yang memang banyak sekali anak-anak yang sudah melupakan permainan-permainan tradisional atau bahkan mainan-mainan yang seharusnya itu digunakan di usianya yang masih dini, kayak misal boneka atau juga mainan lainnya teman Pro 2. Dikisahkan seperti di film Toy Story 5 teman Pro 2. Kisah Woody dan juga Buzz serta juga para mainan yang bisa hidup dan juga berpetualang kembali hadir di Toy Story 5. Dan film animasi ini juga masih diisi suara oleh Tom Hanks, Tim Allen, kemudian juga ada Joan Cusack. Toy Story 5 akan menjadi kelanjutan kisah dari Toy Story 4, tepatnya yang sudah tayang di tahun 2019, di mana geng mainan ini sudah menjalani kehidupan bersama dengan pemilik barunya yang bernama Bonnie. Tapi memang dikisahkan Bonnie ini lupa dengan mainan-mainan itu karena mengikuti era zamannya gitu. Sekarang kan banyak sekali anak-anak yang udah beralih ke gadget, bahkan juga melupakan mainan-mainan yang sudah mengisi hari-harinya ketika dia masih kecil. Sama dengan realitanya ya teman Pro 2, sama dengan dunia nyata. Jadi inilah yang memang ditampilkan dalam pesan Toy Story 5 kali ini. Jadi dikisahkan beberapa tahun setelah tinggal bersama dengan Bonnie, para pemain hidup dengan hari-hari yang sempurna. Bonnie selalu memiliki imajinasi untuk bermain bersama mereka. Meskipun bahagia bermain bersama dengan boneka-bonekanya, Bonnie sebenarnya merasa kesepian karena tidak memiliki teman bermain sepantarannya kala itu. Jadi ketika berusaha untuk mendekati sebayanya ataupun mengajak mereka bermain, Bonnie ini malah ditertawakan, dikisahkan seperti itu dan juga ditinggalkan, yang membuat anak perempuan 8 tahun ini sedih akhirnya. Dan dikisahkan juga bahwa tablet yang diberi nama Lilypad ini kemudian menyita perhatian Bonnie. Apalagi dari sana Bonnie ini mendapatkan grup chat pertamanya dengan teman-teman sebayanya. Lilypad yang bisa hidup ini ternyata juga bukan pendatang baru yang ramah terhadap mainan, tapi Lilypad ini merasa lebih bisa membawa teman kepada Bonnie, bahkan bisa membantu kehidupan Bonnie dibandingkan geng mainannya. Wow. Jadi benar-benar terasa gitu ya teman Pro 2, bagaimana peralihan dari yang dulunya anak-anak zaman dulu dengan zaman sekarang itu sudah sangat berbeda. Yang dulu memang hari-hariannya itu adalah mainan seperti boneka ataupun robot atau mungkin mobil-mobilan atau masih banyak lagi mainan-mainan yang bisa mengisi hari-harinya, tapi sekarang sudah berbeda, ada tablet, ada juga beberapa kecanggihan teknologi ya yang memang itu membuat anak zaman sekarang itu beralih akhirnya, bukan bermain sesuai dengan usianya tapi sudah mulai mengikuti perkembangan zaman. Sama seperti yang dikisahkan dalam Toy Story, termasuk juga Toy Story 5 yang peran dari Bonnie, pemeran Bonnie ini sudah beranjak besar ataupun dewasa dan ternyata dia melupakan mainan-mainan yang dulu menemani masa kecilnya. Dan FYI teman Pro 2, Toy Story 5 ini bakal menemani kamu ya di tahun 2026. Udah kelewat juga tanggalnya, tapi mungkin teman Pro 2 yang belum nonton bisa segera nonton, karena memang untuk tayang pertamanya itu udah hadir di tanggal 9 Juni. Dan film ini untuk semua umur.
yang tayang di seluruh jaringan bioskop Indonesia, termasuk juga tayang hari ini di seluruh bioskop Indonesia tanggal 17 Juni 2026. Jadi buruan ya teman Pro 2, gasin aja kalau kamu punya banyak waktu atau kamu punya banyak waktu luang, udah kamu targetkan juga nontonin film ini karena memang sudah tayang perdana di tanggal 9 Juni, tapi untuk bioskop seluruh Indonesia hadir di tanggal hari ini 17 Juni 2026.

Jembatan terpendek adalah putus asa. Jembatan terpanjang adalah pengharapan. Jembatan terkuat adalah iman dan takwa. Jembatan termahal adalah pengorbanan. Jembatan terindah adalah rasa tulus dan kasih sayang.

0: bapak pulang. Loh, kok sepi? Tapi TV menyala. Kipas juga menyala. Dito?
1: Indrayani Laksmi akan memberi nasi kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, loh, Pak, aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah enggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik, komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga enggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu bapak potong untuk bayar listrik. Hah? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik, khususnya di rumah, agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

curhat, yang mau sharing-sharing, boleh banget ya di sesi selanjutnya. Kali ini cerita penutup hari dengan topik kita, people pleaser. Kenapa kita sulit bilang tidak ke orang lain? Pernah gak sih teman Pro 2 kamu tuh ngerasa kayak gak enakan atau gak enak hati gitu ya? Untuk bisa menolak permintaan orang lain. Padahal sebenarnya kita itu lagi capek, kita juga punya kesibukan sendiri, atau memang kita itu kadang juga lagi gak sanggup membantu, tapi kitanya gak enak hati, takut mau menolak, takut dijauhi, atau mungkin takut gak punya teman. Banyak orang yang mengalami hal ini teman Pro 2 karena memang takut mengecewakan, takut dianggap buruk, atau selalu menjaga hubungan supaya tetap baik. Dan di episode kali ini teman Pro 2, aku bakal ajak kamu untuk membahas tentang people pleaser, yaitu kebiasaan seseorang yang terlalu berusaha untuk memenuhi harapan orang lain, sampai terkadang mengabaikan kebutuhan dirinya sendiri, atau sampai-sampai kita sendiri itu berkorban untuk orang lain. Ada gak sih teman Pro 2 yang kayak gitu? Kita bakal ngobrol tentang kenapa seseorang itu bisa berkata tidak, dan bahkan ada juga yang banyak mungkin ya yang sulit untuk berkata tidak. Bagaimana membedakan sikap baik dengan terlalu mengorbankan diri, serta juga cara untuk memulai membangun batasan yang sehat tanpa merasa bersalah. Karena memang jadi orang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semuanya ya teman Pro 2. Ada kalanya menghargai diri sendiri itu juga bagian dari menjaga hubungan supaya tetap lebih sehat. Kalau kamu versi yang mana teman Pro 2? Dan mungkin kamu adalah satu dari banyaknya orang yang people pleaser. Kenapa kamu sulit untuk bilang tidak ke orang lain? Mungkin kamu punya cerita, mungkin kamu juga boleh untuk sharing ya alasan kamu selama ini apa, atau mungkin ada keluhan apapun. Udah kayak BK ya, bimbingan konseling ya, udah membuka tempat untuk sharing. Boleh teman Pro 2, kamu boleh untuk curhat, boleh untuk bercerita pengalaman kamu di WhatsApp Pro 2 di 081-559-708-950, atau bisa langsung aja isi question box yang udah aku sertakan di Instagram.

0: Ikan mujair sudah sangat dikenal dan dikonsumsi masyarakat Indonesia. Namun saat ditanyakan siapa penemunya, banyak orang yang diam membisu karena tidak tahu.
1: Ikan mujair, ikan mujair.
0: Ikan mujair pertama kali ditemukan oleh sesosok pahlawan bernama Pakde Mujair. Masyarakat kemudian menamai mujair untuk mengenang sang penemu. Penemuan jenis ikan ini berawal ketika Pakde Mujair pergi ke Teluk Serang yang terletak di Laut Selatan daerah Blitar, Jawa Timur. Di sana ia menemukan ikan mujair dan membawa ikan itu pulang untuk dipelihara di kolam perkarangan rumahnya. Ikan itu berkembang cepat dan mendapat perhatian warga desa serta warga Belanda yang menjabat sebagai kepala penyuluhan perikanan di Jawa Timur. Seperti ditulis harian pedoman edisi 27 Agustus 1951, pemerintah Hindia Belanda mengapresiasi usaha mujair membudidayakan ikan mujair dengan memberinya santunan sebesar 6 rupiah per bulan dan mengangkat mujair sebagai pegawai negeri. Di masa kemerdekaan, tepatnya 6 tahun setelah Indonesia merdeka, Pakde Mujair menerima surat tanda jasa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia atas jasanya sebagai penemu dan perintis perkembangan ikan mujair.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Nama Sandiaga Uno mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kamu. Pria dengan nama lengkap Sandiaga Salahuddin Uno ini merupakan pengusaha muda dan politisi Indonesia. Ia lahir di Pekanbaru pada 28 Juni 1969. Ia dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia merupakan lulusan Wichita State University Amerika Serikat dengan predikat summa cum laude. Tak sampai di situ, ia pun melanjutkan pendidikannya di George Washington University Amerika Serikat dan lulus dengan indeks prestasi kumulatif 4,00. Fakta menarik lainnya, ternyata Sandiaga Uno pernah menjadi cover boy di salah satu majalah remaja Indonesia. Menarik ya?

Beberapa dari kamu mungkin merasa bahwa ketika kita berani bilang tidak di orang lain, rasa takut itu tiba-tiba muncul. Kita takut kehilangan hubungan yang mungkin bisa jadi salah satu alasan kenapa kita itu sulit banget berkata tidak. Namun di hubungan yang sehat seharusnya tidak hanya bergantung pada seberapa sering kita membantu. Karena memang pada dasarnya teman pro 2, teman yang baik itu biasanya akan bisa memahami ketika seseorang memiliki batasan ataupun kebutuhan pribadi sehingga akhirnya menolak untuk bisa membantu atau menolak untuk bisa menghandle apa yang dibutuhkan orang lain terhadap kita. Dengan topik kita malam hari ini, people pleaser. Kenapa sih kita itu sulit banget bilang tidak ke orang lain? Padahal tinggal bilang tidak, kemudian kita juga kasih tahu alasannya kenapa kita tidak bisa membantu, sudah beres. Tapi sebenarnya yang jadi ketakutan ke diri kita sendiri itu adalah pikiran kita sendiri sebenarnya, teman pro 2. Ya meskipun banyak sekali mungkin ketika kita bilang tidak, orang lain pun juga akan memberikan reaksi kepada kita. Entah itu reaksi mereka bisa memahami atau justru sebaliknya. Ada yang justru akan menyerang pribadi kita. Bilang kita itu gak mau ngebantu lah, gak suka ngebantu, gak bisa memahami, atau banyak lagi kritikan ataupun omongan yang kita dapatkan ketika kita tidak bisa membantu orang lain atau menolak gitu ya. Tapi kita coba cek bagaimana untuk gabungan yang udah masuk di malam hari ini. Yang pertama ada dari Kak Rina. Aku sering banget susah nolak ajakan teman, walaupun sebenarnya lagi banyak tugas. Takut nanti mereka itu mikir yang aneh-aneh, mikir aku tuh gak peduli, mikir aku tuh gak butuh teman. Emang susah sih kadang ya. Kita pun juga dilema akhirnya. Tapi kalau bisa sih tetap harus ditentuin skala prioritasnya mana yang lebih penting. Kalau misal memang yang lebih penting adalah tugas sekolah kamu, tugas kuliah kamu, maka itu dulu yang diutamakan. Kalau misal nanti ada reaksi tertentu yang memang direspon ya dari orang lain terhadap kita, ya itu juga bagian dari resiko ya. Ketika mungkin teman pro 2 tidak menolak pun pasti ada resiko, menolak pun juga beresiko. Jadi ya udah pilih aja yang menurut kamu itu adalah bagian teraman. Meskipun ketika kamu memilih bagian teraman pasti juga ada resikonya, teman pro 2. Kemudian dari Kak Dimas, di kantor aku sering banget ambil pekerjaan tambahan karena gak enak bilang ke atasan kalau sudah kewalahan. Apalagi sama atasan gitu ya, mungkin kita juga gak enak apalagi kita bekerja di bawah posisinya gitu ya. Banyak orang yang mungkin merasa harus selalu terlihat mampu supaya mendapatkan penilaian yang baik, ada juga yang seperti itu. Namun terlalu sering memaksakan diri, ini tentunya bisa membuat seseorang ataupun kamu teman pro 2 mengalami kelelahan mental. Fisik kamu juga gak baik-baik aja, mental kamu pun juga gak baik-baik aja. Belajar untuk menyampaikan kondisi dengan cara yang baik. Kamu juga harus sampaikan bahwa misal kamu ada tugas tambahan, tapi itu udah terhitung kayak overwork gitu ya, atau mungkin udah jauh dari jam-jam pulang gitu, tapi kamu masih lembur sampai malam. Kamu pun juga harus bisa menyampaikan gitu dengan cara yang baik, teman pro 2. Kalau itu udah sering banget ya, kalau udah sering membuat kamu kewalahan atau bikin capek mental, capek fisik, itu bisa disampaikan. Belajar untuk menyampaikan kondisi dengan cara yang baik. Seperti mungkin teman pro 2 menjelaskan prioritas pekerjaannya, kemudian juga bisa dengan cara-cara yang lain teman pro 2 ya. Dan hal ini juga bisa menjadi langkah untuk membangun komunikasi yang sehat. Jangan sampai karena kamu lelah, kamu capek, tapi kamu memberikan alasan ataupun penjelasan dengan cara yang kurang baik. Kayak misal marah, kemudian kamu sampai dengan cara-cara yang menyakiti orang lain dari perkataan atau bahkan dari tindakan gitu ya. Kalau bisa tetap harus dipikirkan bagaimana cara kita menyampaikan dengan cara yang baik.
Kemudian dari Kak Sari, aku takut kalau menolak permintaan teman terutamanya. Takut banget gak punya teman, takut dijauhi. Ini kayaknya relate yang dialami oleh banyak remaja atau banyak anak-anak zaman sekarang gitu ya. Makanya memang rasa takut kehilangan hubungan ini sering menjadi alasan kenapa kita itu sulit banget berkata tidak. Bukan hanya yang dirasakan oleh remaja ya, mungkin semua kalangan deh, yang memang kita tidak luput dari berinteraksi dengan orang lain. Kita juga membutuhkan orang lain, bahkan orang lain juga butuh kita. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa berani untuk bilang tidak ketika kita tidak mampu untuk membantu teman pro 2? Kadang kita jadi orang yang people pleaser banget, takut dijauhi, takut gak punya teman, atau hubungannya tidak baik. Tapi hubungan yang sehat seharusnya tidak hanya bergantung pada seberapa sering kita membantu teman pro 2. Teman yang baik lagi-lagi memang biasanya bisa memahami ketika seseorang memiliki batasan atau ada kebutuhan pribadi. Karena kan kita juga gak mungkin gitu ya untuk bisa mengutamakan orang lain terus. Kita pun juga harus mengutamakan diri kita. Barangkali teman pro 2 ada kegiatan bersama dengan keluarga, akhirnya kamu tidak bisa membantu, atau mungkin ada kondisi yang lainnya yang memang itu menuntut teman pro 2 tidak bisa membantu orang lain. Tapi tetap harus disampaikan alasan kamu tidak membantu itu karena apa. Tapi kalau udah memberikan respon yang kurang baik karena kita tidak bisa membantu, ya sudah, berarti itu bukan masalah kamu lagi. Kayak gitu teman pro 2. Tapi semoga ya teman pro 2 nanti bisa jadi orang yang fleksibel. Ketika kamu tidak bisa membantu, kamu bisa menjelaskan dengan alasan yang baik, dengan cara yang baik. Tapi ketika kamu punya banyak waktu untuk membantu orang lain, maka bantu aja teman pro 2. Siapa tahu nanti dengan cara kamu yang sering banget membantu orang lain, ketika kamu butuh, orang lain pun juga peduli terhadap kita. Yap, teman pro 2, tentunya aku masih nantikan untuk gabungan selanjutnya ya. Tadi ada 3 teman pro 2 yang udah aku bacain. Ada beberapa juga yang sudah masuk di gabungan kita malam hari ini. Udah ada yang mau bercerita lagi. Atau teman pro 2 yang lagi stay di 89,5 FM, masih Vita tungguin gabungan kamu yang mau curhat, boleh banget. Sampai dengan jam 11 malam, bukan hanya ngebacain gabungan yang masuk, tapi nanti aku juga kasih beberapa poin penting ya, yang mungkin jadi acuan buat teman pro 2 kedepannya, biar gak terlalu jadi orang yang people pleaser banget. Tapi sebenarnya jadi orang people pleaser itu gak salah teman pro 2 ya, gak apa-apa. Karena ya kita juga pasti bakal butuh teman, butuh orang lain. Tapi di sisi lain teman pro 2 juga harus pikirkan bagaimana kesehatan fisik kamu ataupun kesehatan mental kamu. Jangan terlalu kamu yang jadi korban. Oke teman pro 2, tentunya kita masih dijaga malam. Aku bakal kasih beberapa lagu dulu ya, biar teman pro 2 juga terhibur dengan malam hari ini. Bukan hanya dengerin yang curhat aja, tapi ada beberapa lagu kesukaan kamu yang tentunya bakal aku hadirkan di ruang dengar kamu. Satu single dari Salma Salsabil.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
2: HMLLMMM, you mau pintar ya?
1: Iya, bisa kan?
2: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
1: Hah? Yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
2: Ya.
1: Beuh, keren men.
2: Tapi, ada satu efek sampingnya.
1: Hah? Efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
2: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
1: Hah?
2: Gimana? Mau lanjut?
1: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
3: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kita lanjut lagi tuh One Pro 2, masih ngebahas soal people pleaser ya, yang kadang kita tuh susah banget bilang tidak ke orang lain, atau justru ketika kita dimintai bantuan. Oke, kita cek dulu di WhatsApp Pro 2 ya. Ternyata yang paling banyak sharing ini dari teman-teman di WA. Dari Kak Nisa, aku selalu jadi orang yang dimintai tolong karena teman-teman tahu aku susah nolaknya. Ya, kadang bingung juga ya kan. Kita tuh mau nolak juga gak enakan, atau mungkin ada beberapa hal yang kita takuti, teman Pro 2. Ketika seseorang selalu mengatakan iya, lingkungan bisa terbiasa untuk mengandalkan kita. Jadi ada plus minusnya sih sebenarnya. Banyak minusnya justru ya kalau kayak gini. Bukan berarti orang lain itu sengaja memanfaatkan, tapi pola komunikasi yang terbentuk ini membuat batasan menjadi kurang jelas. Jadi belajar untuk mengatakan aku belum bisa atau gak dulu ya, itu tentunya bisa membantu mengubah pola tersebut, teman perempuan. Ada juga pepatah yang mengatakan kalau kita itu dimanfaatkan oleh orang lain, kita adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi itu justru yang juga bikin kita capek, teman Pro 2. Memang kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, tapi tidak lantas kita yang jadi korbannya. Nggak apa-apa, sekali dua kali kalau teman Pro 2 menolak atau belum bisa untuk membantu, ya kamu jelaskan aja alasannya apa, teman Pro 2. Nggak usah nggak enakan. Kan jadi sama-sama fair gitu ya, kalau dia tahu alasan kamu menolak untuk membantu itu apa, dan dia juga bisa memahami, ya menurut aku sih nggak ada yang salah ya. Jadi nggak masalah ketika teman Pro 2 ini nggak mau bantu, nggak bisa bantu, atau berkata tidak ya kepada orang lain. Kemudian dari Kak Budi, aku sering mikir lama sebelum nolak, takut kata-kataku bikin orang sakit hati. Selalu aku pikirin lagi, kira-kira aku ngomongnya pakai alasan apa atau ngomongnya bagaimana, semuanya aku harus tata. Oke, nggak apa-apa ketika kamu memilih untuk ngasih space waktu dulu untuk kamu bisa berpikir, ngasih keputusan, atau semisal pun kamu gak bisa ngebantu itu alasannya bagaimana, ngomongnya bagaimana, semua kamu tata, ya gak apa-apa teman Pro 2. Karena memikirkan perasaan orang lain itu juga bagian dari untuk menunjukkan empati kita terhadap orang lain. Tapi terlalu khawatir terhadap orang ataupun reaksi orang lain, ini bisa membuat kita mengabaikan diri sendiri. Ada cara yang menolak dengan tetap sopan, tapi juga teman Pro 2 harus bisa menghargai orang lain ya dengan cara-cara tertentu, dengan cara yang lebih sopan. Misalnya menggunakan kalimat yang jujur serta menghargai satu sama lain. Kemudian ada juga dari Kak Maya, aku merasa harus selalu menyenangkan semua orang di media sosial supaya gak ada yang kecewa. Sempat pernah punya perasaan kayak gitu, tapi setelah aku pikir-pikir lagi, ya ngapain aku jadi people pleaser seperti itu, malah yang ada aku sendiri yang rugi. Tuh kan, akhirnya ngerasa sendiri kan kalau hal itu tuh gak enak banget. Justru itu yang menimbulkan tekanan terhadap diri kita loh, teman Pro 2. Tekanan untuk mendapatkan penerimaan sosial. Ini yang bisa membuat seseorang merasa harus tampil secara lebih sempurna. Padahal manusia itu tidak mungkin memenuhi semua ekspektasi orang lain. Ada kalanya kita itu juga gak bisa gitu ya untuk menjadi seperti apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Menerima bahwa tidak semua orang akan selalu setuju, itu adalah bagian dari perkembangan diri kita, teman Pro 2. Jadi ya udah, kamu nggak usah mikirin bagaimana tanggapan orang lain terhadap kita ya. Kita harus tampil apa adanya, dan susah loh teman Pro 2 kalau kita harus selalu mengikuti pikiran orang lain, mengikuti omongan orang lain, karena setiap apapun yang kita lakukan pasti ada yang baik menurut orang lain, ada yang buruk bagi orang lain, karena tiap orang itu pasti punya penilaiannya masing-masing. Jadi ya udah, kalau menurut aku sih yes. Ya kalau menurut
aku atau mungkin beberapa dari pendapat yang udah masuk juga ya teman Pro 2, aku bisa menarik kesimpulan bahwa ya udah kalau misal teman Pro 2 nggak bisa bantu, apa adanya aja. Kamu harus sampaikan dengan cara yang baik alasan kamu tidak bisa membantu itu apa. Jadi ya kurang lebih komunikasi tetap terjaga dengan baik. Kamu juga masih mengutamakan yang namanya empati ataupun menghargai satu sama lain. Perkara nanti responnya bagaimana orang lain terhadap kamu itu nomor dua. Yang penting kamu harus utamakan diri kamu sendiri. Tidak selalu teman Pro 2 harus mengutamakan orang lain ya. Oke, teman Pro 2, bentar lagi aku juga bakal kasih beberapa tips ataupun juga poin-poin penting ya yang bisa jadi catatan buat kamu supaya kamu tidak jadi orang yang terlalu takut untuk melangkah, takut untuk dibenci orang lain, takut gak disukain orang lain. Karena teman Pro 2 sadar bahwa diri kamu adalah orang yang people pleaser. Ya, mungkin ada beberapa hal sih sebenarnya yang harus kamu rubah teman Pro 2. Caranya gimana? Tipsnya bagaimana? Sesaat lagi teman Pro 2. Tentunya kita masih di cerita penutup hari. Jaga malam.

0: Dalam buku ensiklopedia geografi air, berdasarkan sumbernya, ada 5 jenis air tanah, yakni 1. Meteoric water, merupakan air tanah yang berasal dari air hujan. Air ini bisa ditemukan di lapisan tanah yang tidak jenuh. 2. Air tanah tubir, merupakan air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan yang telah mengendap. Air tubir termasuk juga air yang tersimpan di dalam rongga-rongga batuan beku sewaktu magma menyembur keluar ke permukaan. 3. Air tanah fosil, merupakan air yang tersimpan di rongga-rongga batuan dan tetap berada di dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. 4. Air tanah magma, merupakan air yang berasal dari dalam bumi. Air jenis ini bukan berasal dari atmosfer atau permukaan air. 5. Air tanah pelikolar, merupakan air yang tersimpan di dalam tanah karena adanya tarikan molekul-molekul antar tanah.
1: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
2: Iya, Bu.
1: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
1: Ah, ntar aja deh, sore. Welcome. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
1: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
1: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.

0: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kadang tanpa sadar ya, teman pro 2 kita itu jadi seseorang yang punya kebiasaan terlalu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Mencari penerimaan, kemudian juga menghindari mengecewakan orang di sekitar kita. Dan mereka biasanya, ataupun kamu, biasanya sangat peduli dengan perasaan orang lain. Tapi kadang lupa untuk memperhatikan kebutuhan bahkan juga perasaan diri kamu sendiri. Siapa nih yang biasa kayak gini? Ngaku deh, teman pro 2. Karena menjadi pribadi yang suka membantu, tentu ini bukan hal yang buruk ya. Justru ini adalah hal yang baik. Bahkan harus banget kamu lakukan, teman pro 2. Tapi ketika seseorang merasa harus selalu mengiyakan semua permintaan, takut untuk menolak, atau merasa bersalah ketika memilih dirinya sendiri, hal itu justru jadi pola yang sangat bikin kamu capek, sangat melelahkan, bahkan juga merugikan diri kamu sendiri, teman pro 2. Dan ada kalanya juga kita harus berpihak pada diri kita, tidak selalu teman pro 2 berpihak pada orang lain. Jangan terlalu jadi orang people pleaser atau hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain, dan bahkan teman pro 2 yang rela untuk jadi korbannya. Ini ada beberapa poin penting, teman pro 2. Kenapa kita itu sulit banget bilang tidak ke orang lain, dan poin-poin ini siapa tahu bisa jadi salah satu cara untuk mengingatkan diri kamu sendiri ya, bahwa boleh memikirkan orang lain tapi tidak boleh juga untuk kamu selalu ada dalam tekanan untuk menyenangkan orang lain.

Oke, itu one pro dua. Gak ada salahnya juga kalau kamu memberikan waktu untuk bisa menjawab ketika kamu menolak, ketika kamu tidak bisa membantu orang lain. Ya, kalau kita ngebahas soal gimana cara kita untuk bisa beralasan, ya tentunya dengan cara yang lebih sopan ataupun menghargai diri sendiri. Memberi waktu untuk menjawab atau berpikir dulu sebelum menjawab. Jangan langsung menjawab iya, jangan langsung menjawab tidak. Jadi kamu harus pikir-pikir lagi ketika kamu bilang iya, terutamanya itu kamu ada hal yang terpaksa nggak? Atau biasanya ada hal yang merugikan nggak? Biasakan untuk memberikan jeda untuk berpikir, teman pro 2. Kamu bisa mengatakan ke orang lain, bentar ya, aku cek dulu, nanti aku kabari. Nah, ini yang paling aman banget sih sebenarnya. Jadi orang lain pun juga merasa bahwa mereka masih dihargai dengan memberikan space waktu supaya kamu bisa cek dulu jadwal atau ngasih jeda untuk kamu bisa membuat keputusan. Dengan begitu, teman pro 2, kamu juga punya waktu untuk mempertimbangkan apakah kamu benar-benar mampu untuk membantu atau tidak. Kemudian kenali batas kemampuan diri sendiri, ya. Setelah teman pro 2 tadi harus ada space waktu untuk kamu berpikir, kamu pun juga harus bisa mengenali kemampuan diri kamu itu seperti apa. Jadi sebelum menerima permintaan orang lain, coba tanyakan ke diri kamu sendiri, apa aku punya waktu, atau kamu punya energi, atau justru apakah kamu mampu? Misal kalau soal finansial, ada yang lagi pinjem duit deh. Ya, teman pro 2 harus lihat dulu apakah di dompet itu lagi menipis atau justru teman pro 2 punya banyak uang gitu. Jadi semuanya itu harus kamu tanyakan ke diri kamu sendiri, teman pro 2. Membantu orang lain itu baik, tapi tetap harus mementingkan bagaimana kondisi diri kita sendiri agar kita pun juga tidak merasa terbebani atau tidak tertekan. Ingat juga teman pro 2 bahwa setiap kata yang keluar dari mulut kita dengan kata tidak itu bukan berarti kita jahat. Banyak people pleaser berpikir menolak itu bisa mengecewakan orang lain. Padahal setiap orang itu punya kebutuhan bahkan juga prioritasnya masing-masing. Jadi menolak satu permintaan tidak menghapus kepedulian kamu terhadap orang. Ya tapi lihat dulu teman pro 2 sering banget nolak atau enggak. Atau teman pro 2 tergolong orang yang sama sekali tidak pernah membantu atau tidak. Kalau seperti itu maka ya teman pro 2 harus dirubah ya. Jangan egois juga. Maunya kalau misal kita yang butuh orang lain harus bantu, tapi kalau misal kita dibutuhin kamu sendiri yang gak bisa bantu. Gak boleh kayak gitu ya teman pro 2. Jadi harus balance. Teman pro 2 juga harus bisa menyesuaikan dengan diri kamu sendiri, tapi tidak lantas teman pro 2 egois gitu. Jadi sekali dua kali teman pro 2 harus mengutamakan diri kamu sendiri, tapi sesekali teman pro 2 ketika kamu benar-benar bisa bantu, bantu orang lain. Dan teman pro 2 juga harus mempertimbangkan untuk menggunakan kalimat penolakan yang sopan. Kadang ada orang yang mungkin tidak memperhatikan hal tersebut. Ya justru pasti orang yang memberikan pernyataan juga fine-fine aja. Tapi yang menerima pernyataan tersebut ada yang juga sakit hati, kecewa, atau justru kesel gitu ya. Nah makanya teman pro 2 penting banget kalau kamu bisa mengerti gitu ya, apa sih kalimat penolakan yang tetap sopan ketika kita ucapkan. Misalnya dahulukan kata maaf, maaf ya aku belum bisa bantu. Atau mungkin ada kalimat lainnya selain maaf, mungkin teman pro 2 bisa kasih kata imbuhan terima kasih, atau ada kalimat-kalimat yang lainnya, kata yang lainnya yang itu bisa membuat orang itu masih merasa dihargai. Kita pun juga masih sopan gitu ya untuk orang lain. Tetap menghargai orang lain tanpa mengabaikan diri sendiri. Kuncinya itu teman pro 2.
Masih ada lagi poin selanjutnya teman pro 2 yang bisa jadi salah satu acuan untuk kamu bisa belajar menghargai orang lain meskipun kamu berani bilang tidak. Tidak itu cakupannya luas ya. Bukan berarti teman pro 2 menolak untuk membantu aja konteksnya, tapi berbagai kata tidak yang itu alurnya adalah sebuah penolakan. Ada juga ya yang seperti itu. Jadi harus lihat konteksnya. Kalau misal diajak ke hal-hal yang buruk, tentu kamu harus tegas juga, tidak gitu. Ada juga yang itu tadi ya, kalau kita ngebahasnya seputar orang yang minta bantuan terhadap kita, kita juga harus bilang tidak di kondisi tertentu. Ya fine-fine aja teman pro 2 ya, tapi tinggal bagaimana cara kita untuk bisa memahami konteksnya yang seperti apa dulu, kemudian kita juga bisa memberikan alasan yang tetap sopan atau menghargai lawan bicara kita. Oke, tentunya masih dijaga malam, jangan lewatkan juga beberapa poin selanjutnya teman pro 2. Jadi di sini aja bareng sama pro 2, teman terbaik kamu. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi? Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?
3: Jika ada pertanyaan siapakah ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, maka sejarawan dan para ilmuwan sepakat jika Isaac Newton adalah orangnya. Sang penemu hukum gravitasi ini merupakan sosok jenius yang memiliki cerita hidup yang sangat menarik. Newton lahir prematur pada hari Natal 1642 di rumah keluarganya Woolstock Manor, dekat kota Grantham, Inggris, beberapa bulan setelah kematian ayahnya. Ketika Newton berusia 3 tahun, ibunya menikah dengan seorang pendeta kaya, Barnabas Smith. Ibu Newton pergi untuk tinggal bersama suami barunya di desa lain, meninggalkan putranya yang masih kecil dalam perawatan kakek neneknya. Pada usia 12, Newton terdaftar di sebuah sekolah di Grantham. Awalnya dia bukan siswa yang kuat. Namun setelah mengalami konfrontasi dengan perundungan di sekolah, Newton mulai berupaya untuk mengalahkan anak laki-laki lainnya dan berubah menjadi siswa yang berprestasi. Namun pada usia 15 atau 16, ia diperintahkan untuk berhenti sekolah oleh ibunya, yang kemudian menjanda untuk kedua kalinya dan kembali ke Woolstock Manor untuk menjadi petani. Newton tidak tertarik pada pekerjaan itu dan bernasib buruk. Akhirnya, ibu Newton dibujuk oleh mantan kepala sekolah putranya di Grantham untuk mengizinkannya kembali ke sekolah. Setelah menyelesaikan kuliahnya di sana, Newton berangkat ke Trinity College, Universitas Cambridge pada 1661, melepaskan dunia pertanian untuk selamanya. Pada tahun 1669, Newton yang saat itu berusia 26 tahun diangkat sebagai profesor matematika Lucasian di Cambridge, salah satu universitas tertua di dunia yang berdiri tahun 1209. Newton adalah orang kedua yang memegang jabatan profesor Lucasian pada saat itu. Newton adalah tokoh yang merumuskan hukum gerak dan gravitasi. Hukum-hukum ini merupakan rumus matematika yang menjelaskan bagaimana benda bergerak ketika sebuah gaya bekerja pada mereka. Newton menerbitkan bukunya yang paling terkenal, Principia, pada 1687 ketika dia menjadi profesor matematika di Trinity College di Cambridge. Dalam Principia, Newton menjelaskan tiga hukum dasar yang mengatur cara benda bergerak. Dia juga menjelaskan teorinya tentang gravitasi, gaya yang menyebabkan benda jatuh. Newton kemudian menggunakan hukumnya untuk menunjukkan bahwa planet-planet berputar mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk oval, bukan bulat. Ketiga hukum tersebut sering disebut hukum Newton. Meskipun dia bukan orang pertama yang memahami bahwa orbit planet memanjang seperti oval, dia adalah orang pertama yang menjelaskan cara kerjanya. Ilmuwan paling dikenal ini kemudian meninggal pada usia 84 pada 20 Maret 1727. Ia dimakamkan di Westminster Abbey.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yuk teman pro 2, kita lanjutin lagi untuk memperhatikan kira-kira cara kita supaya kita itu jadi orang yang biasa aja, gak terlalu gak enakan ya ketika kita bilang tidak ke orang lain. Yang mungkin sejauh ini teman pro 2 merasa kamu adalah salah satu orang yang people pleaser. Caranya gimana sih biar kita itu bisa berani untuk menolak atau bilang tidak terhadap orang lain? Kalau tadi teman pro 2, yang pertama yang harus kamu lakukan, memberi waktu sebelum menjawab, kemudian mengenali kemampuan kamu, bagaimana batas kemampuannya harus kamu kenali. Kemudian juga ingat bahwa berkata tidak itu bukan berarti kamu jahat. Dan yang selanjutnya, gunakan kalimat penolakan yang tetap sopan. Kemudian ada poin penting selanjutnya teman pro 2, mulai dari hal kecil. Ini seperti apa ya maksudnya? Jadi kalau terbiasa selalu mengiyakan, jangan langsung mencoba perubahan besar. Latih diri kamu dengan menolak hal-hal kecil yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan kamu. Lama-lama kamu bakal percaya diri gitu ya, untuk kamu bisa menolak ajakan orang lain atau kebutuhan orang lain. Kemudian poin selanjutnya adalah berhenti untuk merasa bertanggung jawab atas semua reaksi orang. Jadi lagi-lagi ketika kamu memutuskan untuk tidak bisa membantu orang lain dan orang lain itu memberikan reaksi yang buruk, ya sudah, berarti bukan lagi masalah kamu teman pro 2. Kamu bisa menyampaikan keputusan dengan baik, tetapi kamu juga tidak bisa mengatur bagaimana orang lain bisa merespon. Orang lain juga punya kemampuan untuk memahami serta juga menghargai keputusan kamu. Tapi kalau misalnya reaksinya itu tidak menghargai kamu, ya sudah, biarkan saja teman pro 2. Jangan terlalu banyak memberikan alasan. Jadi ketika menolak, kamu gak usah ngejelasin panjang lebar, cukup kamu sampaikan inti dari alasan kamu tidak bisa membantu itu apa. Udah, cukup, tidak terlalu panjang lebar atau tidak terlalu panjang gitu ya. Yang ada malah nanti orang susah untuk mencerna kalimat kamu. Terlalu banyak menjelaskan bisa membuat kamu merasa harus membuktikan atau mencari pembuktian bahwa penolakanmu itu valid. Nah, jadi harus hati-hati ya teman pro 2. Dan menurut aku, kamu harus perhatikan beberapa poin yang tadi udah aku sampaikan. Dan semoga teman pro 2 kedepannya ketika kamu menolak orang lain ataupun berkata tidak pada orang lain, itu juga jadi bagian yang baik untuk diri kamu tapi tidak menyakiti orang lain.

0: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.
1: Dari waktu dapat kuulang. Banyak yang terlewatkan. Penyesalan dan air mata yang tertuang. Untuk apa? Hanya karena godaan narkoba, barang haram yang seolah menawarkan kebahagiaan buat aku. Semua itu palsu. Yang ada hanya tubuhku yang tak sesehat dulu lagi. Tak terhitung penderitaan orang tuaku dan air mata ibuku. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya ketika sakau. Aku rasanya ingin mati saja saat itu. Jangan, jangan lakukan kesalahanku. Jangan sampai sesali pilihanmu. Jauhi barang haram itu. Jauhi narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh RRI Jember.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Prodway FM.

thinking dan galau tiada henti? Yuk, refleksi diri dengan topik-topik menarik di Jaka Malam, cerita penutup hari. Setiap hari, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jaka Malam, jangan galau, malam-malam.

Teman Pro 2 cerita penutup hari harus sampai sini dulu aja. Terima kasih buat kamu tadi yang sudah ikut sharing ataupun ikut bergabung di edisi Jaga Malam untuk hari ini. Dan sesaat lagi untuk kamu semuanya yang lagi beristirahat atau mungkin sambil rebahan masih dengerin Pro 2, kamu bakal ikuti untuk Jazz Music yang sesaat lagi bakal hadir di ruang dengar kamu dengan deretan lagu-lagu pengantar tidur atau menemani waktu istirahat kamu malam hari ini. Tetap standby aja di 89,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu.

0: SMP pakai putih biru.
1: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
2: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.

Radio 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Radio 2 FM Jember, muterin lagu terbaik buat kamu.

lalu punya cara sendiri buat bikin kita diam sebentar, menatap langit, mendengar suara malam, dan mungkin mulai ngobrol sama diri sendiri. Kita semua pernah sibuk banget, sibuk ngejar target, sibuk main, sibuk kerja, sampai lupa sama hal-hal kecil yang ternyata bikin hidup lebih indah. Seperti ngucapin terima kasih, minta maaf tanpa gengsi, bahkan sampai nanya kabar orang yang kita sayang. Kadang kita nunggu waktu yang tepat untuk berbuat baik, padahal setiap detik itu waktu yang tepat. Kita gak pernah tahu kapan kesempatan itu hilang. Malam ini, sebelum kamu tidur, coba kirim satu pesan ke orang yang berarti buat kamu. Bilang terima kasih, atau sekedar semoga kamu baik-baik saja. Dan maafin juga dirimu sendiri. Kamu udah berusaha hari ini. Besok, kita mulai lembar baru lagi ya. Ingat, kebaikan itu menular, dan kamu bisa jadi awalnya. Selamat malam, selamat istirahat, dan semoga esok kamu bangun dengan hati yang lebih hangat dan pikiran yang lebih ringan. Good night.

Teman Pro 2 tuntas sudah kebersamaan program 2 RRI Jembar Maudara menemani kamu untuk edisi hari ini 17 Juni 2026 bersama aku Vita Karina. Dari Geraha Siar Jalan Lejen Panjaitan nomor 61 Kota Jembar, Vita ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Radio Republik Indonesia Jembar, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Jember, siap untuk menemani kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti, hanya di FM 89,5 MHz edisi Kamis 18 Juni 2026. Dari tempat yang bertugas, kami ucapkan selamat pagi, selamat menyatu dengan siaran kami Radio Republik Indonesia Jember. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Teman Produa, salah satu pengingat untuk selalu bersyukur sejak mata terbuka dan pagi menyambut adalah kita bisa bangun dengan kondisi yang sehat dan menghirup udara pagi dengan nyaman. Saat kita bisa memulai hari dengan rasa syukur, maka dipastikan seluruh hari kita akan menjadi lebih baik. Sebelum memulai hari dengan segala kesibukan yang menanti, bersyukurlah dulu dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Awali pagimu dengan rasa sayang untuk diri sendiri dan untuk orang-orang sekitarmu. Teman Produa, rasa syukur yang abadi adalah ucapan syukur yang kita panjatkan saat matahari mulai muncul menerangi seisi bumi. Syukurilah kehidupan kita setiap hari. Selamat pagi. Semangat menyambut hari bersama Produa FM Jember, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh penjuru tanah air. Pagi hari ini edisi Kamis 18 Juni 2026, Irza Diarjo bakal siap untuk temenin pagi kamu dengan beberapa rangkaian program. Untuk yang pertama memulai pagi hari ini, kamu bakal ditemenin dengan jazz music dari pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita ke program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, di mana Irza nanti bakal bawain info dan juga topik yang menarik dan pastinya ditemenin sama lagu-lagu yang enak banget buat barengin aktivitas pagimu dari pukul 6 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Pro 2, saat lagi kamu akan mendengarkan kajian tematik bersama Ustadz Ahmad Fatih dengan kajian Maghfirah Allah. Dan Pro 2, itu tadi adalah rangkaian acara untuk pagi hari ini barengan aku Irza Diarjo. Have a nice day dan stay tune di 89,5 FM Pro 2 RRI di Jember, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah jalla jalalu yang karena nikmatnya lah amalan-amalan menjadi sempurna, yang karena nikmatnya lah kita mampu berdiri sampai saat ini melakukan ibadah kepadanya yang tak lain dan tak bukan hanya untuk kecuali hanya untuk mendapatkan ridhonya semata. Karena kenapa? Karena Allah gak butuh ibadah kita dan surga tidak ditukar dengan ibadah kita, melainkan surga didapatkan, melainkan surga dapat kita dapatkan, yaitu karena atas ridhonya semata. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika khatamal anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah, nikmat dan kasihmu senantiasa engkau curahkan kepada baginda Nabi, penutup para Nabi dan Rasul, yaitu baginda Nabi besar Muhammad.

hingga 30.000 orang yang ikut kaum muslimin yang ikut serta dalam perang Tabuk. Coba teman Pro 2 perhatikan sekalian, betapa besar juhud yang beliau keluarkan, betapa banyak waktu yang beliau relakan hanya untuk sekedar, hanya untuk demi berkembangnya agama Islam ini. Coba teman Pro 2 perhatikan, yang tadinya tentara muslim yang ikut serta dalam perang Badar tahun 2 Hijri hanyalah berjumlah 313 orang, hingga 30.000 orang kaum muslimin yang ikut serta pada perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, Rasulullah mampu membuat agama Islam ini berkembang sangat pesat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa melakukan setiap amalan-amalan yang telah beliau ajarkan kepada kita dan menjauhkan setiap larangan-larangannya. Qala Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sudah sepatutnya pula bagi kita untuk senantiasa mengirimkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena kita cinta kepada beliau. Karena rasa cinta kita kepada beliau, sudah sepatutnya kita mengirimkan salawat serta salam kepada beliau terus-menerus. Semoga cintanya kita kepada beliau membuahkan kita hasil buah yang sangat manis. Semoga cinta kita kepada beliau dapat mempertemukan kita dengan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai teman Pro 2, dimanapun kalian berada, rahimakumullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk selalu berada di atas ketaatan kepadanya yang tak lain dan tak bukan kecuali hanya untuk mengharap ridhonya semata. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa, baik itu yang dilakukan melalui lisan maupun perbuatan, baik itu dilakukan secara sadar maupun dalam keadaan lupa, sengaja maupun dalam keadaan tidak disengaja. Semua orang pasti pernah melakukan hal tersebut, berbohong, berdusta, berzina, mencuri dan lain sebagainya. Apapun bentuk kesalahannya, pasti semua orang pernah melakukannya. Tapi apakah teman Pro 2 tahu sekalian bahwasannya apakah kita akan terus menerus berada dalam dosa tersebut? Apakah tidak ada niatan di dalam hati kita untuk berubah? Apakah kita pernah berpikir, kok hidup saya gini-gini terus? Kapan saya akan berubah? Kenapa hidup saya selalu begini? Kenapa saya selalu berada pada kemaksiatan yang terus-menerus saya lakukan? Kok bisa? Apakah teman-teman sekalian pernah berpikir seperti itu? Jikalau iya, maka ketahuilah bahwasanya di hati teman Pro 2 sekalian masih ada celah. Maksudnya apa? Yaitu hati teman sekalian belum keras. Masih ada peluang untuk bertobat. Masih bisa dilembekan. Karena kenapa? Karena sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun." Setiap keturunan Nabi Adam, setiap manusia itu pernah melakukan salah. Ini pengakuan langsung dari Nabi. Nabi mengatakan bahwasanya setiap manusia itu memang pasti pernah melakukan kesalahan. Bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukan kesalahan. Apa kesalahan Rasulullah? Yaitu berwajah masam ketika didatangi oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Lalu bedanya kita dengan Rasulullah apa? Bedanya kita dengan Rasulullah yaitu Rasulullah ketika melakukan kesalahan, beliau akan langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu turunnya dengan turunnya surat Abasa. Sedangkan kita, cara kita untuk menebus segala kesalahan kita yaitu dengan cara taubat. Wa khairu khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baiknya orang yang melakukan salah adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana ya Ustaz? Dosa saya amat sangat banyak. Apakah Allah akan mengampuni dosa saya? Dosa saya bagikan buih di lautan. Amat sangat banyak, saya malu ketika bertobat kepada Allah dan saya yakin Allah tidak akan pernah mengampuni dosa saya karena sebegitu banyaknya dosa saya. Teman pura dua sekalian, ketahuilah bahwasanya point of view dari ceramah kita saat ini yaitu bahwasanya maghfirah Allah itu sangat luas. Seberapa banyak dosa kita yang telah kita lakukan, ketahuilah bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Katakanlah wahai Muhammad, "Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim," wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas akibat dosa-dosa yang mereka dan telah mereka lakukan atas diri mereka, "la taqnatu mir rahmatillah," janganlah kalian berputus asa dari rahmatku. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni seluruh dosa. Karena apa? Karena innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menjelaskan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah telah menyuruh kita untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah. Karena ampunan itu bukan di tangan manusia, ampunan itu di tangan Allah. Yang mana luas tidak luasnya sebuah ampunan Allah itu tergantung sesuai dengan kehendaknya. Dikatakan dalam surat ini, Allah menjelaskan bahwasanya ampunan Allah itu sangat luas selama kita menjemput ampunan tersebut. Selama kita mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ibnu Adam, innaka law da'awtani wa rajautani kufartu laka ala ma kana fika wa la ubali." Wahai para keturunan anak Adam, sesungguhnya jikalau engkau berseru kepadaku, berharap atas segala ampunan yang aku miliki kepadamu atas segala dosa yang telah engkau perbuat, maka aku akan mengampuni semua dosa yang telah engkau perbuat. Wala ubali, dan aku tidak akan pedulikan dosa tersebut walaupun hanya satu. Dalam artian Allah akan mengampuni semua dosa kita tanpa satu pun yang terlewat. Ya benar Adam. Lau balagot zunubuka ananas sama fumastagfartani kufartulaka wala ubali. Wahai anak keturunan Adam, jikalau dosamu telah amat terlampaui batas hingga-hingga menggapai langit di atas sana, karena semakin banyaknya dosamu, sumastaghfirtani, lalu kemudian engkau beristighfar memohon ampun kepadaku, kufartulaka wala ubali, maka akan aku ampuni seluruh dosa tersebut dan tidak ada satupun yang terlewat. Ya benar Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khotoya thumma lakitani la tushrik bi syai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau engkau mendatangi aku dengan membawa kesalahan-kesalahan yang amat sebegitu banyak, jikalau engkau datang menemuiku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, dan ketika engkau menemuiku, engkau tidak dalam keadaan mempersekutukan diriku dengan yang lainnya, maka aku la'ataituka bikurabiha maghfirah, maka aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan-ampunan sebanyak dan sepenuh bumi ini pula. Wahai teman perodua, dimanapun antum berada, rahimakumullahu ta'ala, dari dua pendalilan di atas sudah jelas bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Lalu kenapa kita masih enggan untuk memohon, meminta maghfirah, memohon ampunan kepadanya atas segala kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat? Lalu kenapa kita masih enggan, masih merasa takut Allah tidak akan, masih beranggapan bahwasanya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kita? Kenapa Fir'aun, yang merupakan sosok terkenal atas kejahatannya, yang mana Fir'aun adalah sosok orang yang berani melakukan kemungkaran secara terang menerang, membunuh orang dengan sengaja, menganiaya, menzalimi orang, sekelas Fir'aun saja masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Didatangkan dua nabi, Fir'aun, yang mana telah banyak melakukan sebuah kejahatan yang sifatnya zahir, sampai-sampai membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir, menyembeli di depan ibunya secara langsung. Dijelaskan dalam ayat surat Al-Baqarah, yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, disembelih di depan ibunya laksana binatang saja masih mendapatkan hidayah, masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebantar-bantar kita melakukan kesalahan masih sembunyi-sembunyi, gak berani terang-terangan. Membunuh masih berpikir dua kali, dan separah-parah kita itu ngaku menjadi nabi, hanya mengaku menjadi nabi. Sedangkan Fir'aun itu mengaku menjadi Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun berkata bahwasanya aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi, yang maha tinggi. Sekelas Fir'aun saja, ketika ia yang mana dia merupakan sosok yang mengaku Tuhan saja masih didatangkan dua nabi, masih diberikan hidayah. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, masih diberikan hidayah dengan cara yang halus. Sekelas Fir'aun masih didakwahi oleh Nabi Musa dan Nabi Harun, dengan perkataan yang keras. Enggak, perkataan yang halus, perkataan yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Allah masih berhusnuzon terhadap Fir'aun atas segala kesalahan yang telah beliau, yang telah ia lakukan. Allah masih berhusnuzon. Mungkin aja dia melakukan ini karena lupa, dan mungkin aja ketika Nabi Musa dan Nabi Harun datang kepadanya dengan mengatakan perkataan yang lembut, dia langsung teringat atas dosa-dosa yang kesalahan. Ini sekelas, ini sekelas Fir'aun. Apalagi kita yang tidak pernah melakukan dosa seperti Fir'aun. Apakah mungkin Allah enggan memberikan hidayahnya, memberikan ampunannya kepada kita? Mari kita renungkan kembali, wahai teman pro dua sekalian. Adapun cara untuk mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ampunan Allah, itu apa aja sih? Yang pertama yaitu dengan cara taubat nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian semua dengan taubat yang nasuha, yaitu taubat secara utus. Apa taubat nasuha secara tulus? Apa itu taubat nasuha? Ibnu Katsir menjelaskan, taubat nasuha adalah yaitu menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah berlalu, bertekad tidak akan mendatangkannya lagi di masa yang akan datang. Lalu jikalau dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya atau mengembalikannya dengan cara taubat nasuha, poin pertama. Yang poin kedua yaitu dengan cara memperbaiki sholat. Kenapa sholat? Karena inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Oleh karena itu, maaf-maaf saja jikalau ada dari teman pro dua yang telah melaksanakan sholat 5 waktu secara rutin namun masih melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti ada yang sholat, ada yang salah di sholat teman pro dua. Perbaiki sholat, karena sholat adalah kunci dari setiap kebaikan. Sholatlah agar kalian menjadi baik, sholatlah agar kalian menjadi benar. Jangan kalian sholat ketika kalian sudah benar. Dua kata dalam satu persepsi yang salah. Adapun poin ketiga yaitu menjaga lisan. Kenapa lisan? Karena lisan dapat menembus apa yang tidak ditembus oleh jarum. Telah banyak firman Allah yang menjelaskan kita, yang menyuruh kita untuk menjaga lisan. Telah banyak hadis-hadis Nabi yang telah yang mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Karena tadi lisan dapat menembus apa yang tidak dapat ditembus oleh jarum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Yang artinya Allah, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum yang lainnya, menghina kaum yang lainnya. Menghina, bukankah penghinaan itu merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan oleh lisan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasbut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya menjaga perasaan seseorang agar ia tidak tersinggung itu lebih baik daripada mengutarakan isi hati. Agar apa? Agar lawan bicara kita tidak sakit hati. Bukankah iblis keluar dari neraka, maaf, keluar dari surga karena faktor perkataan yang berbau kesombongan yang telah ia katakan? Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayi astakbarta am kunta minal 'alin qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, wahai iblis, kenapa engkau enggan sujud terhadap sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku ini. Astagfirullah, amkunta minal alit. Apakah kamu telah sombong atau engkau merasa sangat tinggi? Apa kata iblis? Qala ana khairun minhu. Iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Engkau telah ciptakan aku dari api sedangkan engkau telah menciptakannya dari tanah. Bukankah perkataan yang sombong itu berasal dari lisan? Oleh karena itu, teman Pro2 dimanapun kalian berada, menjaga lisan merupakan poin terpenting kita dalam menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun poin terakhir yaitu berbuat amal baik. Amal ma'ruf nahi munkar, dan usahakan fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kunu liqabulil amal asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u liqaulillahi ta'ala innama yaqbalullahu minal muttaqin. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, jadilah orang-orang yang lebih semangat dan fokus pada diterimanya amalan, yaitu pada kualitas amal tersebut. Tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala yang artinya sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa? Dari perkataan Ali di sini, beliau mengatakan, beliau menyuruh kita untuk fokus terhadap kualitas suatu amal, bukan kuantitas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul amali ila Allah Ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, walaupun sedikit, dalam artian amalan yang dikerjakan secara istiqomah. Karena kenapa? Al istiqomah itu khairun min alfi karoma. Istiqomah itu lebih baik dari 1000 karoma. Wallahu ta'ala wallahu a'lam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wasallam. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ada kejadian yang terjadi begitu saja tanpa ada yang mengaturnya. Begitupun dengan apa yang dirasakan di setiap jiwa hamba. Semua atas kehendak Zat yang telah menciptakan alam semesta. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Taghabun ayat ke-11, tidaklah sebuah musibah menimpa kecuali dengan izin Allah. Dalam ayat lain, Allah berfirman, dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Quran Surat Al-An'am ayat ke-59. Barakallahu fikum.
1: Bikin pagi kamu makin seru.

Seperti diriwayatkan At-Tirmizi, seorang pemuda yang menghormati orang tua karena memandang usianya yang lanjut, maka Allah akan mentakdirkan baginya pada usia lanjut kelak orang yang akan menghormatinya pula.

0: Pagi.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai Pemu Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi pukul 6 bareng aku Irza, dan informasi pertama tentang Cesar Camara bangga antar Hornbills ke final IBL. Berikutnya tentang Menhaj sampaikan laporan pelaksanaan haji 2026 ke Presiden. Dan informasi ketiga tentang Bupati Ipuk larang sekolah negeri jual seragam dan juga buku. Dan Pemu Pro 2, inilah dia berita selengkapnya. Bogor Hornbills mencetak sejarah dengan lolos ke final IBL GoPay 2026 setelah musim lalu gagal menebus playoff. Di bawah pelatih baru Cesar Camara Perez, Hornbills finish di peringkat ketiga musim reguler dengan catatan 14 kemenangan dari 20 laga. Kesuksesan tersebut juga mengantarkan Cesar meraih penghargaan Coach of the Year 2026. Dalam perjalanan menuju final, Hornbills bangkit setelah kalah pada game pertama playoff dari Ksatria Bengawan Solo, lalu membalikan keadaan dengan lolos ke semifinal. Mereka kemudian menyingkirkan Satria Muda Pertamina Bandung dengan skor seri 1-3, dan kini Hornbills bersiap menghadapi Pelita Jaya di final IBL 2026 untuk pertama kalinya menggunakan format best of 5 dengan game pertama berlangsung pada 19 Juni 2026 di Jakarta. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melaporkan hasil penyelenggaraan ibadah haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa bersama Komisi 8 DPR RI dan Tim Was Haji DPR. Laporan tersebut membuat sejumlah poin evaluasi pelaksanaan haji sebagai bahan perbaikan ke depan. Menurut Irfan, Presiden Prabowo mengapresiasi kinerja Kementerian Haji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji 2026. Ia menilai keberhasilan penyelenggaraan berbagai persoalan di lapangan merupakan hasil kolaborasi yang baik antara pemerintah dan juga DPR, sekaligus menunjukkan manfaat hadirnya Kementerian Haji yang fokus meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji. Bupati Banyuwangi Ipuk Festian Dani melarang SD dan juga SMP negeri melakukan pemungutan liar serta menjual seragam, buku pelajaran dan juga perlengkapan sekolah selama pelaksanaan SPMB 2026-2027. Kebijakan ini ditegaskan melalui surat edaran Dinas Pendidikan Banyuwangi untuk mencegah praktik yang membebani orang tua siswa. PLT Kepala Dinas Pendidikan Alfian menjelaskan sekolah negeri tidak boleh memungut biaya kecuali menerima sumbangan sukarela melalui komite sekolah jika di perlukan. Orang tua juga dibebaskan membeli seragam dan juga perlengkapan sekolah di mana saja, sementara sekolah yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi tegas oleh Pemkab Banyuwangi. Info Pro 2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro 2. Ikuti update berita lainnya di www.rri.co.id. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Lama 9,5 FM Pro 2 RRI Jember, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu lagi sama Ija di Spada edisi hari Kamis 18 Juni 2026 nih teman Pro 2. Wah, gak kerasa udah Kamis lagi. Gak kerasa juga udah pertengahan bulan teman Pro 2. Dan gak kerasa juga tahun 2026 ini juga udah jalan hampir setengah tahun juga teman Pro 2. Kerasa atau gak kerasa nih? Kalau aku sih ngerasanya kok cepet banget gitu teman Pro 2. Awal-awal tuh agak lama gitu kan. Nah, kok menjelang pertengahan mau akhir-akhir Juni ini, pertengahan Juni ini kok rasanya cepet banget. Padahal rasanya baru kemarin kayaknya bikin

silahkan ditengok, dilirik juga, jangan dibiarin mulu ya sampai nanti akhir 2026, jangan dong. Nanti kena tegur tuh Mpro 2. Atau sekedar berani bilang, ayo mulai ke diri sendiri Mpro 2, entah itu mulai apapun ya, mulai hobi baru, mulai pekerjaan baru, mulai banting setir ya sesuai dengan passion kamu, atau mulai membangun hidup sehat yang baru juga Mpro 2. Karena seringkali yang sulit itu bukan prosesnya, tapi mulainya Mpro 2. Nah, sambil menjalani Kamis pagi ini, Ija bakal nemenin teman Mpro 2 nih lewat Spada pagi. Asik, Spada selamat pagi teman Pro 2 dong. Di 3 interval teman Pro 2. Yang pertama tentunya di Spada Sikat, informasi singkat dan juga tepat nih, pukul 6 sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Terus pukul 8 kita ke Besti, bekal semangat tiap pagi. Yang pastinya ada topik teman Pro 2. Dan di pukul 9 sampai dengan pukul 10 juga ada Spada Insight, inspirasi pagi terupdate. Tentang nanti ada juga topik yang penting banget, harus kamu simak dan juga harus kamu ikuti juga teman Pro 2. Jadi ya, dan tentunya informasi-informasi bakal aku sampaikan juga. Terus lagu-lagu yang siap jadi teman aktivitas kamu teman Pro 2. Terus juga jadi mau lagi di jalan, mau di kampus, di kantor, atau masih persiapan teman Pro 2 untuk berangkat sekolah, ke kantor, ataupun yang lainnya berkegiatan pagi hari ini, dan berjuang melawan rasa kantuk. Iya, selamat menikmati paginya ya. Nah, sekarang nih teman Pro 2, biar tambah semangat, aku mau puterin lagunya Rizky Febian kayaknya, biar menari-menari pagi hari ini teman Pro 2, biar tambah semangat Kamisnya makin manis pokoknya. Amin.

0: Tembang Mocopat, kandungan isinya memiliki berbagai fungsi sebagai pembawa amanat, penyampaian ungkapan rasa, alat pendidikan, serta penyuluhan, dan sebagainya.
1: Nora gampang, monggo, setunggal, kali, tiga.
2: Nora gampang.
3: Saya Ki Gedot Suprapto, sebagai budayawan Jawa, khususnya Tembang Mocopat, ikut berpartisipasi mengajar Tembang Mocopat di sekolah-sekolah dengan tujuan Tembang Mocopat supaya tidak punah di bumi Nusantara ini.
0: Pasalnya dalam Mocopat terdapat banyak nilai-nilai luhur yang perlu diketahui. Setelah mengetahui, perlu pula mengamalkannya.
1: Yen ure bakal kantoko.
4: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
5: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
4: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
5: Iya deh, iya.
4: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
6: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Untuk memulai interval pertama di pada sikat nomor pro 2, informasi singkatnya juga tepat nih. Aku mau kasih informasi perakiraan cuaca di Tapal Kuda tentunya pada hari ini ya, Kamis 18 Juni 2026 nih Tung Pro 2. Kita mulai dari Lumajang yang diperkirakan udara kabur Tung Pro 2 dengan suhu 22 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu kita beralih ke Jember dengan perkiraan cerah ya, dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Lalu bergeser ke Banyuwangi dengan perkiraan udara kabur dengan suhu 23 sampai dengan 28 derajat Celcius. Lalu di Bondowoso yang diperkirakan cerah juga seperti Jember Tung Pro 2 dengan suhu 21 sampai dengan 28 derajat Celcius. Dan terakhir ya, ini trio cerah kayaknya, Jember, Bondowoso, Situbondo juga cerah juga diperkirakan Tung Pro 2 dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wah, Situbondo agak ini ya, agak panas nanti, di suhu maksimalnya ada di 32 derajat Celcius nih Tung Pro 2. Nah, buat kamu yang berkegiatan di luar ruangan dan juga traveling antara kota-kota di Tapal Kuda Tung Pro 2, siapkan selalu sunscreennya ya, kalau perlu yang agak portable gitu Tung Pro 2. Kok portable sih, travel size portable kayak apa aja ya, travel size gitu Tung Pro 2, yang spray itu lebih mudah sih digunakan. Nah itu cocok untuk Sally gitu kan, cepet Tung Pro 2, ringkes gitu. Nah, dan selain sunscreen, kamu jangan lupa untuk selalu minum air putih yang cukup Tung Pro 2, 2,5 ya, 2 sampai 2,5 liter atau 3 liter juga gak apa-apa Tung Pro 2, apalagi di cuaca panas ya kan. Hidrasi tubuh itu penting banget, jangan sampai kamu kering ya, tubuh kamu kering kerontang Tung Pro 2, jadi nanti malah mudah terkena penyakit musiman kayak batuk, pilek, radang tenggorokan, panas dingin itu Tung Pro 2. Nah, tentunya jangan lupa untuk persiapkan juga jas hujannya Tung Pro 2, terus ada tote bag misal untuk wadah sendal jepit untuk ganti-ganti juga Tung Pro 2, biar kamu tetap nyaman kalau tiba-tiba hujan kan, kita nggak tahu juga Tung Pro 2, kadang kan gitu, diperkirakan cerah tapi tiba-tiba kok mendung, cuman hujannya nggak terlalu lama gitu Tung Pro 2, tapi kan ya sama aja kena sepatu jadinya apek nanti Tung Pro 2. Jangan lupa itu, terus payung juga, jas hujan Tung Pro 2, dan tentunya minum multivitamin jika diperlukan, dan tetap jaga kesehatan kamu karena 2026 masih panjang. Juni juga baru tiba di pertengahan bulan Tung Pro 2, jadi lebih baik mencegah daripada mengobati tentunya.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu. Aduh, tapi
1: kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
1: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya Bu. Anu,
1: udah sana cepet bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Mungkin sekarang kamu udah gak asing lagi dengan kehadiran mall alias pusat perbelanjaan yang bahkan jumlahnya bisa lebih dari satu di mata kamu. Namun, lebih dari 50 tahun lalu hanya ada Sarinah yang merupakan cikal bakal retail modern di Indonesia. Gedung Sarinah didirikan sejak 17 Agustus 1962 dan baru selesai 4 tahun setelahnya di tahun 1966. Fakta uniknya, Sarinah merupakan nama pengasuh Insinyur Soekarno semasa kecil. Sosok ini begitu membekas dalam kehidupan Soekarno, sehingga ia mengabadikannya menjadi nama mall pertama di Indonesia. Kamu sudah pernah ke Sarinah belum?
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pukul 6 lebih 45 menit nomor 2 aja atau jam 7 kurang 15 menit ya. Biasanya nih pada lagi dandan-dandan dulu, ciwi-ciwi ya nomor 2. Terus yang cowok juga ada dandan-dandan dulu kan biar rapi. Entah itu mau ke kantor, mau nganterin anak atau nganterin adik ke sekolah nih nomor 2. Nah, biar mobilitas kamu makin lancar, aku bakal kasih informasi lalu lintas di Jember Kota nomor 2. Kita mulai dari depan LPPR RI Jember di Jalan Panjaitan, tentunya perempatan Panjajaran dan juga Gunung Batu nomor 2, dari kedua arahnya nih sudah ada penumpukan kendaraan nih. Lalu kita ke arah Gledek Kembar. Terus tapi di SMA Negeri 1, depan SMA Negeri 1 masih lancar nih teman Pro 2, belum ada penumpukan kendaraan. Enggak libur kan ya, atau malah libur sekolah nih teman Pro 2? Kayaknya belum ya. Aku juga enggak tahu. Soalnya udah enggak sekolah teman Pro 2. Nanti aku cek lagi ya. Terus dari arah Panjaitan menuju Gledek Kembar ini sudah ada kepadatan, sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merahnya teman Pro 2. Begitupun juga dari Jalan Legend Suprapto di lampu merahnya. Terus begitupun juga dari arah Gledek Kembar juga sudah ada penumpukan kendaraan di lampu merah teman Pro 2. Kita ke arah Jalan Trunojoyo masih lancar nih, dari Gledek Kembar maupun dari Ahmad Yani juga masih lancar. So far masih lancar teman Pro 2. Adapun sedikit keramaian nih ke arah Jalan Kartini ya, di belokan situ teman Pro 2. Terus lurus kita ke perempatan Kasidik dan juga Salman Hudi. Ini sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jalan Trunojoyo menuju Jalan Hos Cokraminoto nomor 2. Terus so far masih lancar semuanya. Di Jalan Gajah Mada juga masih lancar sampai dengan Mangli kayaknya teman Pro 2. Kita cek di area Mangli dulu ya. Sebentar. Nah, ini sudah ada penumpukan kendaraan nih teman Pro 2 dari kedua arahnya. Terus dari Jalan Udang Windu dan juga Jalan Otto Iskandar juga sudah ada penumpukan kendaraan. Kita kembali ke alun-alun teman Pro 2. Di sini masih lancar semua ke arah alun-alun ya. Terus dari Jalan Sultan Agung ke alun-alun masih lancar, Jalan Sudirman masih lancar, Era Kartini juga masih lancar. Lalu ke Ahmad Yani juga lancar teman Pro 2. Terus ke PB Sudirman di perempatan SMP Negeri 2 Jember, di lampu merahnya ada penumpukan kendaraan seperti biasa karena mungkin udah mulai jam-jam kantor, masuk kantor teman Pro 2, ini perjalanan pada berangkat bekerja. Terus kita bergeser ke area kampus nih, ke Bundaran Mastrip yang masih lancar teman Pro 2, dari arah Mastrip juga masih lancar, Danau Toba juga masih lancar, Kalimantan juga masih lancar. Mastrip ke Jalan PW Sudirman tumben nih masih lancar teman Pro 2. Tapi ada penumpukan kendaraan ya di pertigaan Mastrip PB Sudirmannya. Terus ke Kalimantan masih aman, lancar juga. Kita ke Bundaran DPRD, di sini bundaran sudah mulai padat. Dari arah Jalan Jawa juga udah padat teman Pro 2 karena seperti biasa pergantian arus. Terus di pertigaan Jawa Riau dan juga Karimata sudah ada penumpukan kendaraan dari arah Jawa. Ya, untuk di Riau masih lancar sampai dengan perempatan Jetos masih lancar nih teman Pro 2. Belum ada penumpukan kendaraan ya. So far Karimata juga lancar, Sumatera juga lancar nih. Nah, itu teman Pro 2. Perakiraan cuaca, info lalu lintas ya di sekitaran Jember Kota, kampus, alun-alun, terus di perempatan Mangli juga teman Pro 2. Nah, buat kamu yang persiapan mau berangkat kerja, mau berangkat beraktivitas pagi hari ini ya, berkendara motor atau mobil ya teman-teman, jangan lupa untuk selalu surat-surat kendaraannya dipersiapkan, helmnya dipakai, seat belt-nya juga digunakan teman-teman. Sabar kalau jangan buru-buru, emang ini lagi rush hour juga, biasanya kan padat di beberapa titik tadi yang sudah aku sampaikan teman Pro 2. Tetap sabar dan juga menghormati pengendara lainnya dan tentunya rambu-rambu lalu lintas juga dong.

0: Beb, sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih, abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi, tuh lihat BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja Beb, E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh gitu Beb. Eh tapi Beb, di dekat sini kan gak ada SPBU, gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong Beb.
1: Huh, enak aja.

Percaya atau tidak, kebanyakan dari kita lebih memilih produk dengan brand terkenal. Hanya karena alasan gengsi. Padahal sih ya, kalau dipikir-pikir, bahan yang digunakan beberapa brand ternama itu relatif sama loh dengan yang kita beli dari produk rumahan. Dan tentu boleh jadi harganya lebih mahal. Nah loh, coba deh mulai saat ini ubah pola pikir kita dengan memulai menggunakan produk lokal serta mengurangi kebiasaan membeli produk asing. Jangan karena gengsi, lalu kita jadi lupa bahwa produk kita juga berkualitas.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.